dengan keagunganmu, agar jangan kami ditipu, agar jangan kami diperdaya oleh musuh-musuh kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 8.11 minit pagi.
1: Ya, menemani pagi anda hari ini, Isnin 6 Julai 2026.
0: 20 Muharram 1448 Hijrah, mulai pagi di sini bersama ya, dengan anda berkicau seawal 6 pagi tadi.
1: Hari pun elok menemani kita pagi ini, memulakan segala-galanya dengan langkah kanan dan paling penting bismillah tu penting.
0: Ya, betul. Kan? Dan kita doakan semoga segala urusan yang dirancang hari ini kan, semoga dipermudahkan segalanya.
1: InsyaAllah.
0: Dan kita doakan moga hari ini pintu rezeki dibuka seluas-luasnya buat betul kita semua kan. Nah, itulah orang kata, kalau orang dulu-dulu bangun subuh-subuh hari, orang kata menjemput rezeki.
1: Betul. Kalau lewat-lewat ni meher rezeki, kata dia. Okey, baik. Macam biasa kita dah pun buka tajuk kita. Thank you so much pada semua yang dah pun respon kat WhatsApp kita, nombor 0103207448.
0: Yep.
1: Berkaitan dengan topik kita. Kalau tim Macha bersama dengan Ana ini akan memilih kat rumah, kalau dia orang bosan, dia akan buat something.
0: Kena buat.
1: Contoh
0: kena
1: masak,
0: cari sesuatu.
1: Contoh basuh kain. Cuci rumah. Apa lagi?
0: Manja pokok.
1: Contoh tu ya.
0: Ayolah.
1: Rumah sekarang mana nak ada pokok sangat?
0: Ada tepi rumah saya pokok rambutan besar.
1: Untung rumah yang ada tanah. Rumah sekarang dah banyak rapat-rapat.
0: Atau ada belakang depan.
1: Ada sikit. Okay. Kalau tim kopi bersama dengan saya, kita pilih keluar dari rumah. Bukan keluar ni tak balik, maksudnya kita buat something.
0: Inilah
1: untuk jenis menutup bosan kita tak, sebelum diteruskan.
0: Ni jenis apa tau? Jenis yang kalau bergaduh ke ada masalah ke lari daripada masalah?
1: Bukan. Kita bukan lari daripada masalah. Kita cari ruang sebabnya kadang-kadang sebab masalah tu tak boleh diselesaikan ketika itu.
0: Okey.
1: Take time.
0: Maksudnya tak nak lebih berat lah kan.
1: Ya. Tak apa, kita relax dulu keluar.
0: Relax kan.
1: Bagi dia ni tenang-tenang dulu kat rumah. Nanti kita balik.
0: Siapa yang mengamuk tu?
1: Entahlah. Tok 4. Tok 4 taman saya.
0: Kalau Tok 4, dia dekat rumah dia. Bukan dekat rumah awak. Okey. Okey. Jadi apa jawapan anda?
1: Betul.
0: Untuk
1: kedudukan
0: diri anda sendiri,
1: pilihan anda di manakah? Kalau macam Ana cakap tadi lah, kalau nak keluar ni perlu duit kadang.
0: Ya. Kenapa gelak?
1: Kenapa ada gelakkan saya punya?
0: Awak nak cakap duit saya dah habis kan? Ya, nak-nak kalau mak ayah ni kan yang ada anak-anak kecil, payahlah kalau kita keluar tak ada duit. Sebabnya kadang anak ni mana tu, mana ni.
1: Okay,
0: jadi lebih
1: faham.
0: Baik kita dah tak ada duit kan. Kita dah bosan, ajak-ajak anak-anak kita apa tau. Kita gotong-royong kat luar rumah ke, breeze walk ke. Itu dah
1: saya
0: keluar.
1: Saya percaya ramai ni pun akan respon juga pasal duit ni lah kan. Tapi sebenarnya ada je aktiviti yang tak memerlukan duit. Contoh macam pergi, memang kita berkelah. Berkelah tak perlukan duit. Just masak daripada rumah, bentang tikar.
0: Okay, kalau minyak tak ada, minyak kereta tak ada, tak, awak nak pergi berkelah ni?
1: Teruk sangat sampai tak ada duit langsung. Tak ada duit langsung.
0: Ada orang yang berada di situasi ni. Yeah, mungkin bukan kita.
1: Faham kan.
0: Sebab itulah orang kata, kita tak berada dalam kasut orang. Jadi kita tak tahu situasinya macam
1: tahu
0: mana.
1: Tahu masalah.
0: Tapi apa cara kreatif mak ayah bila dah tak ada duit kan? Bosan kat rumah, apa yang dah buat?
1: Kalau tak ada duit, apa salah? Jalan kaki. Dia nampak kreatif.
0: Kan saya dah kata breeze walk tadi. Kenapa nak tiru ayat saya?
1: Breeze walk. Okay, ni Kak Ita ada respon. Katanya, okay. Morning Anarun.
0: Morning Kak Ita.
1: Kalau ada PT kita keluar. Kalau tak ada PT kita kemas rumah.
0: Nampak? Maknanya saya apa? Saya kemas rumah kan?
1: Kalau nak cerita lah, saya sepanjang kena babe.
0: Okay.
1: Kak Nura kita. Salam kedua DJ menceria kan.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam 20 Muharram. Asalnya mana ni?
0: Asalnya berlapan, tapi bila dah ada jawatan, anak-anak ada yang tinggal dekat luar Kuantan.
1: Faham.
0: Jadi kalau bosan, akak panggil anak-anak dua orang yang tinggal berhampiran datang rumah.
1: Okay.
0: Masak lebih-lebih sikit, makan-makan, sembang-sembang. Tengok cuaca juga kan. Kalau cuaca elok, keluar makan di luar ataupun inap di luar rumah je.
1: Okay.
0: Dekat cerating ke, amboi. Dan cerating tu.
1: Cicil dekat luar lah.
0: InsyaAllah dia kata tengok view dan gelagat-gelagat pengunjung dekat pantai. Boleh juga release tension dan kebosanan. Tengok air laut, langit di antara mendapat pahala tau. Menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam. Thank you so much. Syaya semua.
1: Dia bukan soal menghilangkan bosan tu saja. Terpalik jugalah nak mendapatkan pahala. Dengar mencakap murah kita.
0: Betul.
1: Keluar, pergi. Yelah, Ha. Tak semestinya nak kena beli layang-layang tu kan. Okay. Tapi pergi enjoy the moment.
0: Iyalah, itulah kata. Kalau yang dewasa ni tak ada masalah. Kita okay. healing cara lain. Hmm. Kalau budak-budak ni kan. Ha, nampak coconut shake. Mak nak tu mak. Ah, pula dah coconut shake pula. Itulah. Mama tu nak kondok. Ah, tiba. Macam-macam weh.
1: Sekarang kalau keluar penipu lah tak pakai duit.
0: Kalau dah besar-besar ni tak ada masalah kan. Kau dah 30 tahun takkanlah nak beli air pun minta duit dengan mak juga. Eh, aku seligi sekali.
1: Tapi kan orang pilih keluar lah berbanding daripada rumah. Kalau dia macam kalau berkumpul tu masak kat rumah. So
0: berkumpul best kan.
1: Berkumpul ni dia cerita lain sikit lah kan.
0: Memang orang kata satu aktiviti yang apa tau,
1: memang ada moment ni.
0: Memang boleh release stress.
1: Memang
0: dah boleh berborak-borak kan.
1: Masak
0: lepas tu bergelak-gelak.
1: Ada yang mie tumpah, TO tercurah atas baby. Dia macam-macam
0: atas baby. Ah no, mana cepat. Aduh, yang ni je ada.
1: Okay. Kalau saya lah pula kan. Mm-hmm. Selain daripada kata orang tu memikirkan pasal duit, kadang-kadang kena fikir juga pasal kemampuan dari segi sudut lain lah. Mm. Contoh macam kalau anak ramai ni.
0: Oh, anak ramai.
1: Kan, pergi ke event-event macam
0: dia mesti ada cara dia.
1: Kan. Kita tolak pasal duit dulu. Kita cerita pasal nak menjaga dia orang ni. Kerenahnya macam-macam.
0: Yalah.
1: Kan?
0: Jadi saya rasa kalau anak ramai ni better dekat rumah je lah kan. Ajak main ni ke, main damaji.
1: Contoh macam dulu-dulu mak kita pun kalau nak dia nak pergi honeymoon ke, dia nak pergi jalan ke, tinggal kat rumah neneknya anak-anak kan. Kalau bawa semua pening kepala.
0: Lagi satu pula kalau sekarang ni Harun, dekat program-program luar ke ramai orang, takutlah terlepas pandang.
1: Betul.
0: Entah ke mana anak pergi hilang. Tu yang risau juga tu. Cik. Kalau seorang dua tahan lagi.
1: Itu satu perkara yang lain lah. Kita tengah cakap.
0: Jadi tapi, kat rumah je lah. Bosan duduk kat rumah
1: basic
0: je.
1: Basic dia, orang kata persoalan dia, kalau bosan keluar ke kat rumah. Itu pilihan anda. Rosita.
0: Okey, cantik.
1: Lawanya ni bunga apa ni? Rose putih.
0: Rose putih. Wow. Okey, dia kata
1: Rose putih.
0: Takkan dia nak tipu pula awak ni.
1: Bukanlah Chan cakap dia tipu.
0: Takkan bunga matahari.
1: Ini kan bunga. Ada nama lain ni orang panggil.
0: Lele rose putih.
1: Okey.
0: White rose. Apa? Mawar putih.
1: Bukan mawar putih ke?
0: Rose tu bahasa Inggeris.
1: Oh, okey.
0: Mawar tu bahasa Melayu. Okey, Assalamualaikum Anak Arun. Waalaikumsalam. Pagi ni saya pilih kopi, okey?
1: Cantik.
0: Cak, mana? Cari sikit.
1: Dia mulailah cari soundtrack yang tak best.
0: Tak, yang ni je ada.
1: Yang tepuk ada kan?
0: Okey. Dia kata kalau rasa bosan sangat pada hujung minggu dan semua kerja, semua dah siap kerja rumah.
1: Nampak?
0: Saya suka keluar ke nursery bunga. Tahu tak nursery?
1: Tahu.
0: Apa dia?
1: Okay, tempat bunga jual buat okey lah apalah kat situ, pasu lah.
0: Okay. Destinasi kegemaran saya di nursery bunga berdekatan Hospital Sungai Buloh. Sambil jalan-jalan cuci mata, tengok aneka bunga yang menghijau dan berwarna-warni.
1: Okay.
0: Rasa seronok dan membangkitkan mood untuk kerja pada hari esoknya, hari Senin. Dalam pada itu, dalam kata jalan cuci mata tu biasanya terbelilah juga sepokok dua. Itu sudah semestinya. Dia kata Selamat berkonti anak Harun dari Rawang, Selangor.
1: So ni contoh-contoh aktiviti yang sebenarnya tak memerlukan duit. Okey, perlu kalau terbeli. Perlu.
0: Terbeli tu perlu.
1: Kalau terbeli tu dia ada macam pilihan dah sebenarnya.
0: Itulah,
1: kan?
0: Itulah. Kalau
1: awak nak pergi mana?
0: Saya nak membetulkan kedudukan. Tak, maksudnya kalau kita nak keluar, yelah macam dah minat bunga kan. Dah tahu mesti beli akar bunga. Kena spare juga duit.
1: Betul.
0: Sikit-sikit.
1: Mungkin ada orang cakap juga, boring lah pergi tempat bunga. Tapi ada peminat yang tersendiri.
0: Peminat-peminat
1: kan?
0: Dia.
1: Kadang-kadang tak semestinya mak-mak. Ada ayah-ayah yang... betul tak?
0: Betul. Setuju. Okay. Tapi bukan ayah saya.
1: Bukan ayah saya juga.
0: Ayah saya tukang siram.
1: Tapi kalau tempat saya duduk sekarang, pakcik tu memang saya nampak dia menguruskan bunga. Maksudnya dia ada minat tu lah kan. Kalau setakat siram tu lain.
0: Siram tu lain kan.
1: Ini macam dia kata-kata.
0: Pergi tolong je siram pokok bunga mak. Mati sekarang. Mak baru je tadi orang siram mak.
1: Baru main tadi hujan mak.
0: Adalah. Okey, satu lagi Ron. Lepas tu kita nak layan lagu.
1: Ini Kak Zai. Assalamualaikum Arwana.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi dan selamat tugas. Kak Zai, kalau bosan pergi keluar, jumpa kawan ngeteh. Kak Zai buka kedai makan lepak satu jam. Macam mana betul kan? Balik rumah baru buat kerja.
0: Rumah nampak? Pula. Tinggal seorang senanglah nak buat apa-apa dia kata.
1: Faham.
0: Okey. Ni best juga. Kan? Ajak member pergi ngeteh.
1: geng-geng kutu.
0: Eh, tapi kalau member tak berkira, tak apa. Legend dia berkira 10 kali keluar, 10 kali kita yang keluar duit. Macam mana?
1: Ya, macam tu. Ha. 10 kali keluar, 10 kali. Telefon tak bawa lah. Belum gaji lah pada kerja kerajaan sebab apa. Bukan pasal ni tu tadi. Ha? Itu, tak, itu biasanya jadi dalam hidup kita. Kan?
0: Ah, nak cerita weh. Sorry weh, aku kat bank tak bawa.
1: Jangan buat intonasi dia. Eh. Buat biasa.
0: Ni lain. Ah, okay, lain. Okay, okay. Tak ada kata yang hidup ataupun yang mati.
1: InsyaAllah. Okay, kita berhasil ketika 8.21 minit pagi. Teruskan pilihan anda. Kalau belum lagi WhatsApp kita, kita tunggu anda
0: 010-320-7448 bersama dengan Murah Pagi
1: Sempoi. Nak kecoh buat apa?

0: Jangan lupa dengarkan Matcha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengurharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan 8.26 minit pagi. Kembali bersama dengan Murai Pagi.
2: Sempoi. Ada dua tim hari ni macam memilih duduk di rumah.
1: Kalau bosan, kopi,
2: kita keluar.
1: Keluar aje.
2: Buat something.
1: Buat apa?
2: Macam-macam betul. Ni nanti insyaAllah lah kita doa-doa cepat lah kan. Panjang umur kita, murah rezeki.
1: InsyaAllah amin.
2: Boleh tengok ECRL. Boleh kita nak pergi KL ke, daripada Pahang ke KL dekat dah. Tak payah sampai 3 jam lah naik kereta.
1: Kan, santai-santai naik ECRL.
2: Mesti lah nanti. Kalau kursus nanti bos suruh kita naik ECRL.
1: Oh, wow. Mantap.
2: Okay, Abang Ahmad Hairi. Boleh-boleh, dia kata Assalamualaikum DJ Pahang FM.
1: Waalaikumsalam.
2: Ana Roy, Dini Serasi. Merdu suara, kelakar.
1: Masya Allah, terima kasih.
2: Bila kita nyanyi, Bang?
1: Ikhlas tu.
2: Ringkas je catatan hari ni tentang topik pagi ni. Bagi saya, istilah bosan ni dah tak ada lagi dah. Lebih-lebih kalau usia dah mencapai usia ekstra.
1: Melebihi 60 tahun.
2: Okay lah. Okay lah. Kita no comment lah yang tu eh. Yang penting kita mesti banyak bersyukur dan bersabar. Bersyukur apa saja Allah SWT bagi. Banyak nikmat pada kita sebenarnya. Bersabar pada apa ni, anugerah kepada kita. Namun dua perkara ini yang menjadi benteng dalam suasana kehidupan kita hari ini. Kalau tak ada dua perkara ini, pasti bosan menguasai diri. Syaitan pun senang menggoda. Deepnya bagi yang Oh my god tak habis lagi tau. Nanti dulu
1: Oh my god
3: ini lambat lah.
2: Yang ni deep. Iman pasti tergugat. Terima
1: Masya
2: kasih
1: Allah.
2: Okay, Kita percaya part ni kan.
1: Kita belum sampai lagi Ron.
2: Tapi
1: nanti kalau kita sampai, mungkin kita samalah pendapat dengan Abang Mary.
2: Betul.
1: Itulah orang kata setiap lapisan umur ni berbeza.
2: Betul. Dia kan? Ada pintu yang baru.
1: Yang budaknya macam gini, anak mudanya begini, remajanya begini, dewasanya begini. Kalau yang usia emas sikit nak sebut apa?
2: Emas lah.
1: Warga emasnya emas, begitu.
2: Kan. Aki-akinya lah bahasa mudah ni kan. Semuanya ada pattern-pattern tersendiri cara nak hilangkan bosan.
1: Faham.
2: Kita tengok atuk kita dulu sudahlah. Dia keluar.
1: Kalau atuk saya memang suka bercocok tanam.
2: Ni arwah atuk saya punya pattern. Dia hilangkan bosan. Dia pergi pasar malam. Tak beli apa-apa pun.
1: Memang jalan je. Ambil
2: masa
1: apa?
2: Masa tu lah dia jumpa geng-geng lama dia.
1: Kalau orang sekarang dia sebut apa tau? Waraso-raso.
2: Buat raso-raso. Nak ke vibe je.
1: Okay ni Kak Roslali Bentong. Dia cakap apa tau? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ana Harun.
2: Yeah.
1: Saya kalau bosan rumah atas bukit kot. Rumah atas bukit. Jadi berdiri kat tepi pagar rumah tu. Tengok pokok-pokok yang hijau. Tenang je rasa.
2: Betul.
1: Kalau anak ada masa bawa pergi keluar lagi bagus. Jalan-jalan tak semestinya ada duit. Pergi makan-makan pun okey je. Pergi makan-makan tu kat mana?
2: Ni tengok orang bentong tu.
1: Pergi makan-makan tu kat mana kak?
2: Janganlah probok dia ni.
1: Salah, maksudnya dia cakap tak, kalau pergi jalan-jalan tak semestinya ada duit. Pergi makan pun okey-okey je. Yelah pergi makan tu kat kedai ke?
2: Kita ada
1: kat
2: ni
1: mana?
2: Gerai rahmah. Kat betul.
1: Gerai rahmah pun keluar duit dek.
2: Okay.
1: Saya
2: tapi
1: pergi
2: betul.
1: Tahu tak, saya pergi pesta tu semalam. Tu je lah saya nak cakap.
2: Berapa habis?
1: Itu baru bawa seorang tu.
2: Itulah kan. Bila lah kacak nak ada adik.
1: Tiba. Okay, kita nak dengar ni daripada Kak Whatever kita. Tengah typing. Okay, biar
2: tapi
1: typing
2: yang ni saya setuju nak. Yang Kak Roslina Bentong kata. Awak pernah
1: tengok tak pokok-pokok hijau?
2: Lagi-lagi kalau pagi-pagi tu. Waktu-waktu
1: tengah burung tengah berkicau kan. Lepas tu dekat dapur bunyi murai pagi.
2: Dia punya tenang tu Tuhan je tahu. Benda tu kan.
1: Cuba cakap sekali lagi. macam ni kan?
2: Itu fisya.
1: Ya Allah.
2: Ya ini bab
1: ya
2: kata pasal tanah kita.
1: Kita punya efek weh. Sendulah. tapi okey lah ni pagi.
2: Okey lah kan.
1: Kan. Oh, dekat next. Gerai je. Gerai sendiri ke kak? Tak. Kalau gerai sendiri.
2: Awak cuma nak cakap kan dia pakai duit beli kan?
1: Bukan. Kalau kat gerai dia sendiri, free je lah.
2: Okey lah. Kalau kedai orang lain.
1: Tapi kadang kalau kita asyik masak, kita nak rasa juga orang lain masak.
2: Betul. Run. Satu lagi dia menyumbang ekonomi setempat.
1: Betul-betul.
2: Okey, next ni.
1: Jom, kita, voice, dengar. Kita dengar daripada Kak Nas.
2: Okey, apa kata Kak Nas?
1: Okey.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Hai, murai pagi.
2: Hai.
3: Hai, Arun. Good morning.
1: Morning.
3: Manca ke kopi? Kopi lah. Manca sesekali.
1: Oh, no.
3: Oh, tentang duit. Semua orang ada masalah kewangan. Tapi whatever, macam mana kita mengendalikan.
1: Pasal duit.
3: Kalau tak ada duit, tak payah jalan, duduk rumah. Tapi makan tetap makan. Itu mustahak.
2: Okay.
3: Lepas tu kita kena ajar lah anak kita. Kalau dapat duit tu pandai-pandailah simpan. Nanti boleh pergi jalan-jalan. Itulah caranya. Kalau orang banyak duit tu lain. Kalau orang yang kurang duit ni, dia kena merancang awal.
1: Okay.
3: So anak-anak kena simpan duit kalau kita nak pergi bercuti dan sebagainya. Okay Harun, okay Ana, whatever life must go on. Yang paling penting hidup bahagia dan tenang family. That's all.
2: Mula-mula macam tersalah cerita sikit. Tapi okay, kita boleh terima.
1: Boleh je
2: kan? Tapi dia dah buat pembetulan.
1: Oh bosan. Hidup tak boleh bosan Ana. Whatever. Bosan tidur atau relax-relax je.
2: Okay, masa dia pindah kat rumah lah. Takkan tidur masa berjalan.
1: Dia pilih relax-relax lah.
2: Okay.
1: Sebab kadang-kadang Run, orang yang terlampau busy, yelah macam meniaga ni, dia tak tentu masa tau.
2: Betul.
1: Bila ada kat rumah, memang confirm dia relax, rehat, nak tidur.
2: Kalau
1: nak
2: ada peluang tu.
1: Ya Allah, sedapnya. Letak kepala terus.
2: Tapi
1: tidur.
2: Itulah saya pelik masa Cik Ruby. Dia meniaga bila cuti masa tu lah.
1: Masa tu lah?
2: Nak berjalan.
1: Ayolah dah.
2: Patut macam awak cakap tadi, relax.
1: Itulah saya kata. Mengikut
2: berbeza
1: usia
2: lah.
1: Ni dia berbeza. Relax dia macam mana. Contoh kalau kita relax, kita tidur. Tapi kalau when kita relax tu apa tau, dia pergi cocok
2: kupas
1: tanam
2: bawang.
1: Dia kupas bawang
2: ni, dia mana,
1: dia ni plaster rumah.
2: Yang dalam beras hulat tu panggil
1: Bubuk.
2: Dia kita pergi bubuk.
1: Kan. So setiap orang
2: berlainan
1: dia,
2: lah.
1: Dia macam mana dia tangani bosan dia tu berbeza. Mengikut usia.
2: Okey,
1: jom kita dengar Ashu kita.
2: Ashu, apa kata Ashu pagi ni, Cik?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Cuaca dekat Jerantok ni, mak tu tengok.
1: Ashu.
4: Pagi-pagi dah keluar matahari dah tu.
1: Wow.
4: Oh, tajuk hari ni. Kalau bosan-bosan nak buat apa.
2: Betul.
4: Kalau Ashu lah, buat dah tua-tua ni. Masa muda tu tak pernah bosan sebab tak pergi main kat padang.
2: Ada je aktiviti dia.
4: Masa tua-tua ni kalau Ashu bosan, Asu fikir kalau ada pisang, Asu buat kek pisang. Ada tepung ni, Asu buat kek tu
1: biasanya
4: lah. Cepat kat lipat kain tu, bosan lah.
2: Itu mamak yang biasa.
1: Bosan lah.
2: Nampak Asu buat kek pisang.
4: Kat jerantuk luar, cuaca panas ni tak laju nak jalan, nak keluar-keluar. Itulah kalau Asu kalau bosan. Semoga Ana Harum. Asyur rasa tak boleh apa lagi kan.
2: Betul.
4: Assalamualaikum.
1: Terus Assalamualaikum.
2: Apa yang semoga.
1: Okay, thank you Asyur. Best lah Rul. Okay. Tapi itulah satu benda yang saya tak dapat nak buat. Sebab saya memang tak minat.
2: Tak minat.
1: Tapi saya suka je tengok.
2: Oh, tak minat buat dessert ni.
1: Sumpah tak minat weh.
2: Okay.
1: Tapi mungkin ada satu tahap, ada satu masa mungkin benda tu akan datang pada saya.
2: Akhir-akhirnya kan.
1: Kan. Sama jugalah macam ni bercocok tanam. Masa-masa muda ni kadang tak berapa. Tiba
2: tapi
1: bila dah
2: besok,
1: mungkin
2: kan?
1: Nanti 50-an, ya Allah.
2: Jadi pecinta.
1: Pokok akulah yang rumah aku yang terpaling banyak pokok nanti. Mana tahu?
2: Cubalah jangan. Biarlah dia macam
1: tak,
2: tu.
1: Tak, sebab ada, apa tahu, kadang yang memang minat bunga ni sampai apa? Tak nampak pintu rumah.
2: Betul.
1: Daripada jauh tu pokok, segala jenis
2: hiasan
1: pokok ada.
2: Hiasan dia sekat semua tingkap ada.
1: Cuma tak ada apa tahu, bunga apa? Reflexia je.
2: Janganlah dia. Nanti ramai orang datang buat uji kaji. Jangan. Tapi Acu kata tadi lah.
1: Buat kek.
2: Tapi sekarang ni, ni faktor lain dalam tajuk ni. Melihat pada keadaan cuaca yang kadang-kadang tak menentu. Panas. Dia punya panas.
1: Panas tu panas
2: tak
1: betul
2: lah, kan? rasa macam terkuping kepala
1: yo,
2: ni.
1: Yo, dah kalau apa ni hujan kau, hujan lebat, beribu petir
2: sangat-sangat pula kan. Jadi ambil faktor keadaan cuaca ni, baiklah kita buat aktiviti di rumah.
1: Ya, bos-bosan kat rumah je banyak sebenarnya boleh buat.
2: Tapi itu tak mengubah saya punya paksi kehidupan kalau boring.
1: Tetap keluarlah.
2: Sebabnya kalau panas boleh masuk mall. Mall ada aircon, free.
1: Yo, dah tahu memang awak setakat nak duduk situ je lah.
2: Tak, mall boleh cuci mata. Kita masuk kedai-kedai mahal. Walaupun tak beli dia lah, ya kan?
1: Tak best lah.
2: Saya selalu buat macam tu. Selalu.
1: Mana? Oh no. Tapi ada je.
2: Kan?
1: Ada je yang macam tu. Tapi saya tak boleh. Saya
2: sedih. Kak, ni berapa bag ni kak? Oh, ni 500 lebih. Yang bag lain, pattern macam ni tak
1: ada
2: kak?
1: Yang 400 lebih ada?
2: Yang kecil sikit ada. Masa akak tu dah pergi ambil, masa tu dah hilang.
1: Dah hilang dah. Weh, jangan weh. Tapi betul ada je macam tu. Macam kalau saya tak boleh. Sebab kalau saya tak dapat kan, saya jadi macam sedihnya lah.
2: Macam kebunan.
1: At least saya boleh beli boba ke dalam tu. At least. Okay. Kan? Awak dah tengah sejuk-sejuk. Oi, sedap minum air boba ke kan? Okay. At least.
2: Tapi kalau kebanyakannya lah. Kalau kita berharap memang nak beli benda tu, tu memang akan rasa sedih lah.
1: Kan? Ya. Yeah. So lebih baik saya lepak dekat rumah kan. Main game ke.
2: Masa
1: tengok. Tengok drama ke. Sekarang ni orang tengok ni. Dracin.
2: Apa tu Dracin?
1: Drama Cina.
2: Oh. Okay.
1: Drakor.
2: Drama Korea.
1: Jangan cakap lah weh. Saya pergi rumah kawan saya kat Kelantan.
2: Semua tahu cerita.
1: Bapak dia tengok Dracin.
2: CEO yang menyamar.
1: Bapak dia tu cikgu.
2: Itu tanda ayah dia dah start boring.
1: Dracin. Okay, santai.
2: Kita nak berehat seketika.
1: Boleh?
2: Anda fikir dulu. Kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi untuk tahu idea anda ataupun pendapat anda, pegangan anda. Kalau bosan nak lepak kat rumah ataupun nak keluar. Okay?
1: Kalau tim yang lepak kat rumah tu, apa lagi aktiviti yang biasa anda buat?
2: Mandi sungai. Tapi sekarang ni janganlah.
1: Yang dekat rumah. Apa cerita mandi sungai pula?
2: Kalau rumah dia belakang sungai. Kalau sungai
1: rumah
2: tu belakang rumah dia.
1: Sungai.
2: Kalau sungai tu berdekatan
1: rumah. Whatever, let us go on.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Macam Ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: 4 minit pagi yang mana dah pun bersama dengan kita dari pagi tadi. Mungkin dah tahu apa topik yang kita sedang bincangkan.
1: Yep.
0: Jangan keliru, bukan sebab duit, tapi dia sebab bosan.
1: Bosan.
0: Kalau bosan,
1: aku dah bosan, aku dah bosan.
0: Apa cara anda nak hilangkan bosan? Atau stay kat rumah, ataupun keluar buat aktiviti. Kan?
1: Kalau saya lepak kat rumah lah.
0: Sebab kat rumah pun boleh buat aktiviti sebenarnya.
1: Betul. Antaranya kita boleh check balik dekat dalam almari tu, mana baju yang tak pakai, bertimbun-timbun tu, bolehlah kita bagi-bagi dekat orang kan.
0: Betul. Itu pun bagus juga, sebab sekarang ni dah banyak orang kata, kalau dulu mungkin kita lupus, maksudnya buang lah. Tapi sekarang ni dah ada.
1: Kalau baju yang elok, okay, nak bagi tu bagilah baju yang elok.
0: Janganlah bagi yang rabak-rabak.
1: Janganlah bagi yang dah rabak, dah rasa dah boleh masuk kepala kat baju tu kan.
0: Memang baju boleh masuk kepala.
1: Taklah, masuk di dekat kawasan badan tu dia punya rabak tu luas sangat.
0: Janganlah kan. Kalau nak memberi tu biar yang ada kualitasnya lagi lah.
1: Ya, tak baik tau.
0: Okay, sebabnya sekarang ni kan banyak kan orang yang open, maksudnya menerima derma-derma yang macam tu kan. So sebenarnya boleh je. Ataupun resale kan. Sekarang ni kan jenis boleh jual balik.
1: Okay.
0: Tapi kena pandai lah, kena tahulah mana web-web yang mungkin ada nilai lagi baju anda.
1: Ya, sebab jangan bagilah barang rosak ke, lusuh ke, dah expired ke, dah
0: kalau
1: tak boleh guna.
0: Kalau kita pun kita tak nak terima benda macam tu. Ni pula kenapa kita bagi kan.
1: Betul.
0: Kan tangan yang memberi tu lebih baik pada tangan yang menerima. Betul, jadi betul. Bagilah benda yang baik.
1: Betul.
0: Okay?
1: Dan lagi cantik Ron, kalau barang yang kita sayang.
0: Itu susah
1: yang
0: nak
1: kita
0: lepaskan.
1: Rasa bahagia kan. Kita lepaskan. Kan. Macam itulah.
0: Sanggup ke orang nak lepih kan?
1: Barang bukan okay, orang. Faham sikit.
0: Pacu dah ready ni.
1: Okay,
0: nak udara bersama dengan kita.
1: Jom kita dengar Pacu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam ceria, salam bahagia.
2: Murai pagi. Okey, macam ke kopi pagi ni?
1: Ya.
2: Kita teruskan dengan kopi lah. Okey.
1: Kopi.
2: Tajuk kita pagi ni. Kalau bosan.
1: Oh no.
2: Buat sesuatu di rumah ke ataupun keluar.
0: Okey.
2: Pak Cu biasanya kalau bosan lah duduk rumah. Bosan duduk rumah.
1: Bukan bosan duduk kat rumah Pak Cu ni.
2: Ronda-ronda buat no.
1: Kalau bosan kat rumah mestilah keluar.
2: Dia cerita dulu kan, cari-cari barang keperluan lah. Biasanya gitu.
1: Barang keperluan.
2: Belilah benda-benda yang patut beli. Yang bawa
1: single
2: ke
1: lah ni.
2: Lauk-lauk ke kan. Untuk rumah lah. Kadang-kadang kalau tak ke mana sangat pun duduk rumah, kalau bosan, pergilah merayau-rayau keliling rumah tu. Tengoklah apa-apa yang ada.
1: Merayau-rayau tu tak tahan.
2: Gitu je lah. Musim-musim rumah. Ya. Tapi kebiasaannya lebihnya memang Pak Cik Ronda keluar lah. Cari-cari suasana luar kan.
1: Okay.
2: Cari suasana luar. Ronda-ronda bandar.
1: Ronda tahan
2: kalau
1: lagi.
2: Kalau bosan sangat tak modal ada. Kita ke Cameron lah.
1: Terus Cameron lah. Sebab tak kata genting.
0: Kalau modal ada.
1: Sebab tak kata genting.
2: Tak lama.
1: Buat apa kat genting tu?
2: Tak jauh dalam dalam 2 jam sampai lah kan. Boleh lah. Nak relax sana santai-santai. Tapi iyalah kalau pergi seorang pun bosan juga kan. Kenalah buat teman member. Mana-mana yang dah nak ikut tu boleh lah. Itu je.
1: Okay.
2: Itu saja daripada Pak Cu. Untuk bebelan.
0: Bebelan. Cuma cakap sehat je suara.
2: Okay. Baiklah, teruskan bersama dengan...
1: Tak ada ni. Salam ceria, salam bahagia, salam...
2: Macam kopi pagi ni. Okey, teruskan bersama menengokkan Pak FM, satu pilihan. Okey, assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam Pak Cu. Bye-bye.
0: Cuma ada something yang ada masalah. Cuma cerita agak kita orang.
1: Kenapa,
0: kita orang pasal live.
1: Tak, merayau-rayau tak tahan tu. Nanti kan, jiran depan Pak Akok, dia kata apa tau? Dah 6 kali dah aku tengok Safri tu duduk round depan rumah
0: mungkin
1: ni.
0: Mungkin dia jenis yang
1: tu
0: dah maksudnya rumah selalu sapu awal.
1: Jenis pukul 6 pagi dah siap sekian semua
0: mungkin,
1: kan.
0: Mungkin sebab tu meraya-raya tu tercari-cari nak buat amna lagi rumah.
1: Apa ni lagi ni?
0: Ni kalau raya lagi kan jadi 2 tingkat rumah ni.
1: Okey, tapi topik tu salah dah Pacu. Kalau bosan kat rumah, bosan kat rumah.
0: Kalau kita bosan.
1: Kalau kita bosan.
0: Kan? Nak berbalik ke rumah
1: tapi
0: ke?
1: Tapi anak rasa kalau budak-budak sekarang ni jangan dah keluar Ron. Sebab apa tau? Gaming je kat rumah.
0: Tak juga nak.
1: Ada macam tu.
0: Itu pattern tu memang ada. Tapi ada juga yang kelompok-kelompok event ni.
1: Yelah, maksudnya main game kat luar.
0: Urban. Bukan. Dia banyak kan geng-geng tu.
1: Assalamualaikum makcik. Harun ada. Ada. Dulu-dulu macam tu kan.
0: Geng-geng
1: sekarang tak ada dah.
0: Skater.
1: Apa tu?
0: Geng-geng ni main skate ni.
1: Oh, skater.
0: Geng-geng tu kan dia macam.
1: Awak cakap dah bunyi macam gula-gula skater. Ingat ada gula-gula baru ke apa?
0: Saya ada nampak bawa-bawa ni. Tu yang sebut tu.
1: Okey.
0: Kan aktiviti-aktiviti macam tu tak boleh nak buat dalam rumah. Dia orang confirm kena keluar.
1: Confirm kena keluar. Yelah, faham lah kalau yang macam tu.
0: Kan.
1: Okey ni, daripada
0: Karipap Frozen.
1: Kak Yen.
0: Oh, Kak Yen.
1: Dia kata tak payahlah panggil Karipap Frozen. Kak Yen.
0: Siapa suruh si Karipap?
1: Hari tu dekat nama dia Karipap Frozen.
0: Ya, okay. Maklum kita.
1: Assalamualaikum, Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya kalau bosan, saya tengok bunga kat luar rumah. Sambil-sambil tu kan, cabutlah rumput ke. Apa ni, tebang balak ke. Ceritalah. Satu lagi kalau bosan.
0: Di taman negara ke rumah tu? Ada Atam mengatakan tak boleh sesuka hati menebang balak. Ingat tu.
1: Tak, kalau tebang balak kat rumah dia boleh.
0: Itulah kat taman negara.
1: Aduh. Rumah kat taman negara eh.
0: Aduh.
1: Okey, dia cakap ni. Satu lagi kalau bosan kan, saya tengok je lah dekat TikTok silat-silat tertekan beg kuning.
0: Ini satu problem juga ni. Kadang-kadang tu mak lagi ligat pada anak.
1: Sebab itulah kata mak-mak sekarang tak macam mak-mak dulu.
0: Terbaru.
1: Mak-mak sekarang ni melayan ke TikTok kan. Sampai dia pula. Tengok tak ni yang ada budak tu viral. Dia pula cerita ke kita.
0: Itu tak.
1: Sebab kita tak tengok.
0: Itu yang geng-geng viral. Ada makcik-makcik yang geng-geng beg kuning ni ada.
1: Beg kuning, yui.
0: Terbaru, Cik Ruby beli alat pemotong cermin. Suruh penyampai radio pun.
1: Silap besar tu.
0: Tak jadi. Puan aku ketuk tak patah-patah.
1: Mak tengok senang je dalam video tu. Apalah anak ni. Aduh.
0: Mulalah salahkan. Dia bukan isi salahkan. Minyak kelapa tu. Dia isi minyak gas. Okay, ni Syadila.
1: Macam-macam. Okay, ni daripada Syadila. Dia kata, kalau anxiety depression,
0: okay,
1: bosan tidur je ubatnya. Okay, morning guys. Bosan tidur je ubatnya.
0: Tapi betul
1: okay.
0: ke kalau anxiety ni dia macam. Tapi yeah, anxiety memang tak boleh jumpa
1: orang. Ada orang yang anxiety
0: kan. Tapi anxiety ni berbeza-beza.
1: Ada berbeza-beza. Ada yang jenis apa tau, tak boleh nak orang ramai. Ada yang memang tak suka nak berkomunikasi dengan orang yang ialah tak kenal kan.
0: Faham.
1: Dia lebih suka menyendiri. Dia banyak-banyak jenis. Jadi kalau anxiety dia kata,
0: kalau
1: bosan tidur je obatnya.
0: Kalau kelompok ni kita no comment lah.
1: Betul. Sebab kita
0: mana
1: tak berada
0: untuk anda lah.
1: Kita tak berada dalam kasut dia orang kan.
0: Betul.
1: Jadi ini antaranya lah yang Syedila komen kan. Tidur je.
0: Kenapa Syedila ada anxiety juga ke? Anxiety attack ke? Macam tu
1: lah
0: panggil.
1: Lebih kurang lah. Dan yang saya dengar lah, antaranya memang tak boleh pergilah tak tempat yang ramai. Sesak-sesak ni memang tak boleh.
0: Okay,
1: tiba
0: ni,
1: kalau dia datang panic attack tu.
0: Ada kawan saya seorang terbaru lah. Baru-baru je dia kena. Sebelum ni okey je. Lately ni tiba-tiba kena. Kalau pergi tempat orang-orang ramai ni, muah-muah jadi muntah sikit perut. Datang penyakit tu ialah minta jauh lah kan.
1: Tapi
0: yang dah terkena, cubalah cari rawatan ke, solusi ke apa yang boleh menjauhi benda tu.
1: Betul.
0: Next, kita nak bersama dengan Kak Rok.
3: Arun dan Ana.
1: Ya, Kak Rok. Rok, betul suara.
3: Selamat pagi. Selamat pagi. Berkonti.
0: Okey.
3: Cikgu memang tak apa-apa sihat sikit.
1: Patutlah.
3: Tapi dengar tajuk dekat radio Pahang hari ni pasal bosan ni. Macam ni lah Cikgu ni. Pendapat Cikgu kalau ada rasa macam ada gangguan dah perasaan tu, bosan ke apa ke. Cikgu memang suka pergi duduk kat pantai seorang-seorang.
0: Keluar lah.
3: Selalu macam tu lah. Tak ada nak pergi jauh. Pergi jauh pun nak bawa kereta pun. Seorang pun tak seronok juga kan.
1: Bahaya juga kalau macam hati tak tenang kan.
3: Paling-paling tidaknya itulah, luahkan perasaan. Kalau ada rasa bosan ke apa, pergi pantai duduk, orang kereta duduk pantai, tengoklah laut yang luas bentang tu. Masa tu dapat duduklah 5 minit, 10 minit, baliklah rumah. Itu adalah cara Cikgu untuk menghilangkan rasa ada bosan ke, ada gangguan perasaan ke apa ke. Itu adalah cara yang terbaik.
1: Ya, betul.
3: Lepas tu, ialah kalau kita dah bosan. Kebetulan Cik Kani memang ada rutin tiap-tiap minggu ada pergi kelas, jadi tak adalah bosan sangat. Maknanya ada jumpa sahabat-sahabat semua, kawan-kawan kan. Itu jelas cara Cik Kani mengatasilah masalah bosan-bosan ni. Pergilah pergi pantai tu duduk seorang. Itu jelah caranya. Terima kasih Harun dan Nana.
1: Sama-sama.
3: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Untunglah tempat Kak Rock komuniti macam itu eh. Ada aktiviti-aktiviti kelas. Betul. Lah dia kata tadi.
1: Best. Kelebihan juga macam saya dekat Rompin kan, dia ada pantai, pantai hiburan dekat situ. Boleh bawa anak-anak, acik-aciknya boleh tai chi kat tepi tu. Lepas tu abang-abang brisk walk, ada yang boleh main bola dekat situ. Jadi menarik lah juga kan, santai-santai petang ni.
0: Kalau tempat-tempat yang tak ada laut, jangan calambo lu lah.
1: Kalau yang tempat macam Bentun tak ada laut kan?
0: Tak ada.
1: Betul.
0: Tapi kita ada benda lain. Tuhan tu kan maha kuasa dan adik.
1: Tak boleh nak tu lah.
0: Belum habis lagi dia macam bush. Okay, ni Kak Ngah pula.
1: Okay.
0: Apa katanya?
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Apa khabar? Semoga adik-adik berdua sentiasa sehat sihat semua ya.
0: InsyaAllah. Amin. Insya Allah. Thank you.
4: Hai, murai pagi.
0: Hai.
4: Bosan ya. Kalau bosan ya, ginilah kan nak ceritakan. Kak Ngah kalau bosan kan, dah siap-siap buat kerja semua-semua kan, duduk seseorang. Betul. Kalau bosan Kak Ngah keluar, bela kau pokok-pokok Kak Ngah kat luar tu kan.
1: Dekat rumah tu
4: lah. Kalau pagi kan, daripada pukul 10 tu sampai lah pukul 11. Hilang bosan dah. Kan bosan kan. Buat kerja-kerja gitu ha. Jadi kita tak stres ha. Biar bela-bela pokok-pokok saya tu dekat rumah tu
1: ha.
4: Alhamdulillah. Taklah stres dah. Okay, itu yang nak ceritakan.
1: Okay Kak Ngah. Waalaikumsalam.
0: Keuntungan yang diperoleh-oleh orang di kampung satu.
1: Nak apa-apa masak, tak cari je kat tepi rumah.
0: Itu satulah untuk orang kampung. Satunya untuk orang yang rumah dia ada halaman luas. Untunglah macam tu kan.
1: Kan nak serai, ambil je kat belakang rumah. Nak cari petola, nak cari cili, apa semua-semua ada dah dekat rumah.
0: Nak pinjam bantal pun pergi rumah sebelah.
1: Bantal? Kau dah kenapa?
0: Kampung macam tu lah.
1: Orang kampung nanti mengumpat kau punya bantal. Dah kenapa tak ada bantal kat rumah? Macam tu. Jaga-jaga eh.
0: Okay, ada lagi?
1: Okay, kita ada ni Abang Jamadi. Penutupnya. Jom kita dengarkan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
5: Waalaikumsalam.
1: Nak jawab sendiri.
5: Kalau botai keluar ke atau buat sesuatu kat rumah, saya ni tukar melukis-lukis kaya buat lain.
0: Oh, melukis.
1: Melukis.
5: Saya tukar tiang pokok bunga dekat rumah saya kaya buat lain.
1: Okey.
5: Tu ya saya tukar buat kerja kat rumah. Kadang-kadang patut-patut pinggan. Patut-patut pinggan.
1: Banyak sangat awak ni.
5: Patut pinggan. Tak umur. Ya, ayah. Saya ni dekat jauh ni
1: baru
5: balik dari KLIA.
1: Oh, KLIA.
0: Bosan no jauh
5: KLIA ya.

0: Yang baru saja buka kita pagi ni dah nak sampai hujung.
1: Yep.
0: Tapi kita ada beberapa segmen lagi. Pertamanya kita ada So What? Itu kita akan kongsikan dengan anda dua perkara untuk minggu ni, okay?
1: Alright.

0: untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama-lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, Tampoi, di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah. Rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri besar dan ketua menteri supaya menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang diadakan secara berkala. Mesyuarat itu penting bagi membincangkan isu kritikal setiap negeri, termasuk penyelesaian isu tanah generasi kedua Felda.
2: InsyaAllah, saya nak beritahu ini suaran dari parlimen, 2 minggu ini cara saya kerja. Esok saya panggil pengurusan Felda ke pejabat Perdana Menteri. Hari Selasa, hari peneroka. Dalam tempoh 2 minggu, Yunus Waran sebagai ahli parlimen akan jumpa wakil-wakil peneroka. Dibincang apa yang kita putuskan, apa yang kita boleh lakukan. Dalam tempoh sebulan, saya akan adakan mesyuarat di antara Perdana Menteri dengan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Harap semua Menteri Besar hadir.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru Singapura. Pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah Budi Madani Diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Bodi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenarnya juga boleh mengemaskini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik keranda kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
3: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usahasama dengan kerajaan negeri memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Littar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pembelian dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
4: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
3: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
4: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
5: mudah je!
6: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
7: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie, setiap Isnin pukul 9.15 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
8: Phrase of the week: delusional or delulu.
9: Wen-wen, aku rasa kan Azrin tu suka kat akulah.
8: Dia senyum kat engkau?
9: Tak.
8: Dia ada encik engkau?
9: Tak ada.
8: Okay, bestie. You are the lulu.
9: Pergi mana?
8: Pergi mana apa?
9: Tadi cakap pergi dulu.
8: Phrase of the week is delusional atau dalam slang Gen Z, delulu. Maksudnya, berangan tak berasas, terlalu optimistik tanpa bukti. So, bila kawan awak terlalu berharap tanpa sebab, ingatkan je secara manis, bestie, don't be delulu. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
5: Say what?
7: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie, setiap Isnin pukul 9.15 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Gerakan Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini. Bintang!

0: bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: Okey, 9:22 minit pagi.
1: Kembali bersama dengan kami berdua, Murai Pagi.
2: Sampai.
0: Buat apa stres-stres? Sampai-sampai je lah.
1: Kalau stres juga, meh, kita layan World Cup sekarang ni. Perlawanan di antara Mexico dan England. Mana-mana penyokong England memang tengah stres lah.
0: Ya, yeah, sebabnya saya rasa Harun memang tak mampu duduk dah. Dia memang berdiri daripada tadi.
1: Bukan. Isau kena dengan anjing sebelum keluar. Okay, baik. Macam biasa kita ada dua perkara nak share. Yang pertama dari saya. Mm-hmm. Ini pasal orang Johor.
0: Okay.
1: Dengan Noni Sembilan lah. Sebab apa? Sebab dia nak mengundi ni tak lama lagi.
0: Okay.
1: Cerita pasal mengundi ni bila Pahang lah kan, bila duduk kat Pahang kena ambil cuti ke apa ke. Tapi kita nak bagi tahu ini daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Tarikh-tarikh penting bagi Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor yang ke-16 dan juga Dewan Negeri Sembilan yang juga ke-16, okay?
0: Mm-hmm.
1: 27 Jun lepas dah pun penamaan calon bagi Negeri Johor.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Negeri Sembilan belum lagi.
0: Okay.
1: 18 ni nanti penamaan calon. Dan 7 Julai, Selasa, hari undi awal.
0: Hari undi awal.
1: Esok lah dianya. Dan untuk semua yang berada di luar orang Johor, minta anda semua baliklah sebab mengundi kan tanggungjawab bersama.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, take note tarikh yang perlu anda ingat ataupun cup awal-awal itu 11 Julai 2026 jatuh pada hari cuti, hari Sabtu.
0: Okay.
1: Iaitu hari mengundi. Untuk orang ni 9 pula nanti, 1 Ogos.
0: Mm-hmm.
1: Itu adalah tarikh mengundi anda. Juga hari Sabtu. Tapi bulan depan, okay?
0: Mm-hmm.
1: So pastikan dah pun minta cuti ke, macam mana plan baik-baik, sebab negeri anda mungkin akan sesak.
0: Betul.
1: Pada tanggal-tanggal ini, okay?
0: Ya, tak mengundi pun dah sesak.
1: Memang. Okay, selamat mengundi untuk orang Johor dan juga orang Negeri Sembilan.
0: Negeri Sembilan. Balik, Ojang.
1: Balik, Ojang. Jangan tak balik. Abang kau jadi calon tau ni.
0: Sebelum ni tompat.
1: Tompat ni dah naik jadi calon ni. Ada di cana menang ni. Okay, next.
0: Okay, baik. Ana nak kongsikan berkenaan dengan adalah satu berita semalam. Mm-hmm. Okay, ni dipetik daripada Bernama.
1: Okay.
0: Ibu, dua kanak-kanak keluar kepala melalui sunroof ditahan.
1: Ni yang suka ni ni. Budak-budak. Yelah, kereta kan.
0: Kereta ada sunroof ni kan. Terbuka dekat atas.
1: Tak beli kereta macam tu.
0: Ada dah yang beli.
1: Ada.
0: Kat tempat kita ni. Saja dibuka-bukanya.
1: Look Sina katanya.
0: Okey, tapi sebenarnya sunroof ni bukan tempat anak untuk mencengok.
1: Okey. Okay? Sebenarnya pansion Look Sina ni apa? Look Sina.
0: Look Sina, sunroof ni lah.
1: Sunroof ni.
0: Okey. Polis menahan seorang wanita berusia 30 tahun selepas dua kanak-kanak dirakam mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta yang sedang bergerak. Ini dipercayai berlaku di Lebuh Raya, Grand Saga Ceras berhampiran Kampung Batu 10 Ceras. Okey, dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 336 Kanun Kesiasaan. Sebabnya isu ni dia bukan sekadar seronok, kita tahu anak-anak ni seronok bila keluar kepala. Betul. Gitu kan, rasa angin tu.
1: Abahnya pula sengaja tekan.
0: Dalam kenderaan yang bergerak tu kan, satu brek mengecut, satu selekoh tajam ataupun satu hentakan kecil atau satu kesilapan pemandu lain sudah cukup untuk mengubah keadaan menjadi tragedi. Okey, dan kanak-kanak ni sebenarnya dia tak mampu nak menilai risiko seperti orang dewasa.
1: Betul.
0: Sebab itulah tanggungjawab keselamatan berada pada ibu bapa ataupun penjaga. Dan sunroof ni macam yang Harun tanya tadi, sunroof ni sebenarnya untuk cahaya dan pengudaraan. Bukan untuk kepala nak keluar daripada kereta.
1: Bukan juga untuk fashion lah.
0: Betul. Anak-anak mungkin fikir itu menyeronokkan, tetapi orang dewasa pula kena fikir apa yang berlaku jika sesuatu tak kena. Sebabnya keselamatan anak di jalan raya ni bermula sebelum kereta bergerak. Maknanya apa tahu? Duduk dekat tempat yang betul, pakai tali pinggang keledar, gunakan kerusi keselamatan kanak-kanak jika sesuailah, dan jangan sekali-kali biarkan anak berdiri, melompat, duduk di tingkap ataupun keluar melalui sunroof. Biar anak nangis sekejap tak apa, kan? Jangan anda ataupun kita sendiri yang menangis seumur hidup sebab menyesal.
1: Pesanan ni sebenarnya bukan untuk mereka yang kereta ada sunroof, tapi juga pada tingkap tepi yang biasa.
0: Ya, betul. Kadang-kadang anak terbuka pintu, terlupa nak lock pula dah.
1: Janganlah kan, kita minta jauh
0: macam ni. Itulah kata, keselamatan anak ni bukan waktu kereta dah bawa, tapi sebelum kereta
1: nak gerak. Okay, so take note, jangan sampai terjadi perkara-perkara yang luar jangka, kita tidak mahu kan.
0: Betul.
1: Buatkan kita menyesal sampai tak habis.
0: Betul. Okey, jadi... okay, jom kita nak sambung tengok ni siaran langsung bola.
1: Betul. Piala dah pun dunia memasuki hampir minit 30. Masih lagi 0-0.
0: Di TV okey, anda betul juga boleh tonton melalui siaran TV Sukan ataupun memang khas siaran Piala Dunia 2026 di RTM Klik.
1: Selamat menonton untuk yang sedang menikmati perlawanan Mexico dan England.

0: Jangan cakap aku tak payah.
1: Mutiara kata. Meminta maaf tak menjadikan kita hina. Memberi maaf tak menjadikan kita bangga. Tapi saling memaafkan yang menjadikan kita mulia.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Okay, 9.54 minit pagi bersama dengan Mura Pagi
1: Senpai. Kita dah sampai penghujungnya untuk hari ini. Alhamdulillah perjalanan 4 jam kita berjalan dengan cukup lancar.
0: Ya betul, alhamdulillah. Separuh masa pertama pun setakat ni mendebarkan dan betul-betul orang kata saingan yang sengit lah untuk perlawanan di antara Mexico dan juga England.
1: Ya betul. Apa-apa pun tenang.
0: Tenang Run. Kalau tidak awak nanti naik darah tinggi.
1: Itulah. Kan takut duit kat ofis. Terkejut bos. Okay, hari ini Isnin 6 Julai 2026.
0: 20 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih banyak-banyak 4 jam setia bersama dengan Murai Pagi.
1: Ya yeah, betul.
0: InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rakan tugas Ucup. Ucup yang akan bersama
1: Persona.
0: Zoom Persona 10 betul. Pagi 2 petang.
1: Jadi tanpa kita lengahkan masa untuk anda yang sedang tengok bola tu,
0: kita relax dulu.
1: Relax dulu, tenang.
0: Tenang dulu.
1: Jangan bergaduh.
0: Apa-apa boleh berlaku.
1: Apa-apa boleh berlaku.
0: Banyak lagi masa.
1: Kan. Prediction ni kuat emosi. Dia memang nak England. Okay, selamat menonton di RTM Click. Jangan lupa.
0: Ya betul. Setakat ini 2-1.
1: 2-1.
0: Yes.
1: Perlawanan untuk hari ini, okey. Jadi kita tinggalkan anda selain daripada untuk perlawanan hari ini England menentang Mexico. Lagu terakhir.
0: Lagu terakhir kita nak dengarkan lagu daripada Gabe Welly. Ini sifat manusia. Okey. Okey. Kita jumpa lagi.

0: anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari sesulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Travillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90.

10 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. England mendahului 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham terdahulu perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat dan bahagia. Jumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini pula saya nak kongsikan satu topik yang menarik berkaitan kunci keluarga sakinah. Ini siapa yang dengar topik ni beruntung. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis riwayat Tabrani dan juga Baihaqi, arbaun minas sa'adah. Siapa yang dapat empat perkara ini, maka bahagialah hidupnya. Yang pertama, mar'atus salihah, isteri yang salihah, isteri yang faham suami dia dan suami dia pun faham isteri dia. Maka hidup akan seronok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ya abang-abang, tuan-tuan yang kaki bola, kaki futsal, kaki mancing, kaki lepak kedai mamak. Kita nak ke mana? Isteri okey saja. Abang nak ke mana bang? Abang nak tengok bola? Oh, boleh. Abang nak ke mana bang? Abang nak mancing sekejap? Oh, mancing boleh. Abang nak ke mana bang? Abang nak kesiam sekejap? Ah, kesiam je tak boleh bang. Takut pergi seorang balik berdua nanti. Samalah juga isteri kita. Awak nak ke mana? Oh, nak ke pasar. Awak nak ke mana? Nak shopping? Boleh. Semua boleh. Maka hidup kita akan seronok. Jadi yang pertama, untuk membina keluarga sakinah, keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, jadilah suami isteri yang saling memahami antara satu sama yang lain. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Ada orang dia berusaha pagi sampai ke petang, dia kerja sungguh-sungguh semata-mata untuk menjadikan rumahnya luas, ditambah, direnovate. Supaya apa? Anak saya ramai ustaz, bila rumah sedikit besar, selesa. Bila selesa, insyaAllah bahagia. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wajarus soleh, jiran yang baik. Kita kalau nak mendapatkan keluarga yang baik, jiran pun kita kena tengok baik ke tidak. Ni kadang-kadang jiran yang banyak menghasut suami atau isteri atau anak-anak kita menjadi orang yang tak baik. Kita baik dah, tapi bila berjiran dengan jiran yang tak baik, kaki ngumpat, kaki mengata, kaki berkata buruk, lama-lama negatif itu masuk ke dalam rumah kita. Sebab itulah kata ulama, bila mana kamu nak beli rumah, tambah nilai yang perlu dilihat. Jangan hanya tengok kepada view cantik ke tidak, tempat strategik ke tidak. View hanya bertahan 1-2 bulan saja, menghadap tasik 2-3 bulan penuh dengan botol, sampah, sarap dan sebagainya. Tapi jiran kamu kena hadap sepanjang kamu duduk di situ dan menetap di situ. Maka kalau nak keluarga bahagia, cari rumah yang jirannya baik. View tak cantik pun tak apalah, yang penting jiran baik. Yang keempat, kata Nabi, wal markabul hanik, kenderaan yang selesa. Jadi mudah-mudahan kita menjadi rumah tangga yang bahagia dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Uthman. Hashtag penyiaran jati. Nidaul Islam.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Sudah pun 10.16 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua orang Pahang dan juga seluruh pendengar setia Pahang FM, walau di mana juga anda berada. Semoga pagi ini membuka lembaran baharu yang dipenuhi dengan semangat, ketenangan dan juga rezeki yang melimpah buat kita semua. Baik, kita dipertemukan lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Isnin hari ini, 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih juga kepada DJ Ana dan juga DJ Harun yang telah pun menamatkan tugasan konti mereka menerusi zon aktif pada pukul 10 pagi tadi. Dan kini untuk 4 jam yang berikutnya, dari 10 pagi hinggalah ke 2 petang, saya Ucup akan menemani anda menerusi zon persona dengan pelbagai pilihan lagu terbaik, informasi serta perkongsian yang semoga dapat menceriakan hari anda. Jadi apa khabar semua pagi ini? Diharapkan anda semua dalam keadaan yang sihat, ya, dalam keadaan yang ceria dan dipermudahkan segala urusan dan juga sentiasa bersemangat menjalani rutin harian. Sama ada anda sedang memandu menuju ke destinasi ataupun berada di tempat kerja, ada juga yang bekerja dari rumah, menguruskan keluarga, berniaga ataupun sedang menikmati waktu rehat. Terima kasih kerana terus memilih Pahang FM sebagai teman setia anda. Tak lupa juga istimewa buat anda yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini, tanggal 6 Julai. Selamat hari lahir diucapkan kepada anda. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan semoga setiap impian yang anda usahakan menjadi kenyataan. Jadi sepanjang 4 jam Ucup bertugas menemani anda seperti biasa di jam yang pertama pada pukul 10.30 minit pagi nanti. Kita akan ikuti trivia maskulin dan memasuki jam yang kedua nanti pada pukul 11 pagi. Seperti biasa, kita akan terus menghiburkan halwa telinga anda menerusi maraton hits music tanpa henti. Jadi walau apa juga aktiviti anda ketika ini, teruskan bersama kami di Pahang FM kerana pelbagai pengisian menarik masih menanti di sepanjang siaran. FM satu pilihan, kita mulakan lagu dari

0: sebagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Pahang FM. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
4: Okey, sudah pun menghampiri ke 10.25 minit pagi. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia mendengarkan Pahang FM ya, menerusi frekuensi masing-masing. Khususnya buat anda yang mungkin dalam perjalanan menuju ke Temeloh, ke Bentong ataupun ke Bera mahupun ke Lembah Kelang, anda boleh terus mengikuti siaran kami menerusi frekuensi 107.5 MHz. Jika anda berada di luar kawasan liputan, jangan risau. Anda juga boleh mendengarkan siaran Pahang FM menerusi aplikasi RTM Klik pada bila-bila masa dan juga di mana sahaja. Terus berhibur.

0: Okey, itu dia kisah Ceri Tera. Nyanyian dari Datuk Zainal Abidin.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Apa khabar anda semua pagi ini ya? Semoga pagi ini dimulakan dengan semangat yang positif, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Baik, bertemu sekali lagi kita dalam Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki, segmen yang mengupas pelbagai perkara berkaitan dunia lelaki daripada penampilan, gaya hidup, kerjaya sehinggalah kepada pembentukan sahsiah dan juga keyakinan diri. Baiklah saudara, untuk minggu ini Ucup ingin berkongsi satu topik yang cukup menarik, iaitu kesalahan fashion yang perlu lelaki elakkan agar tidak kelihatan ketinggalan zaman dan juga nampak lebih berusia. Baiklah saudara, penampilan ya bukan sekadar soal bergaya, di mana cara kita berpakaian sebenarnya mampu memberikan gambaran pertama tentang kepribadian. Jadi tahap keyakinan diri dan juga bagaimana orang lain melihat diri kita, tidak kira lah sama ada anda berusia 20-an, 30-an ataupun 40-an ataupun lebih. Menjaga penampilan bukan bermaksud mengejar tren semata-mata. Sebaliknya, ia adalah usaha untuk memastikan kita sentiasa tampil kemas, yakin dan juga sesuai dengan keadaan. Jadi apakah kesilapan fashion yang sering dilakukan oleh golongan lelaki ini? Jom kita tengok satu demi satu. Di mana yang pertama, memilih pakaian yang tidak mengikut saiz badan. Di mana ada yang gemar memakai pakaian terlalu longgar kerana dianggap lebih selesa. Tidak kurang juga yang memilih pakaian yang terlalu ketat kerana ingin kelihatan bergaya. Namun hakikatnya, kedua-dua pilihan ini boleh menjejaskan penampilan, di mana pakaian yang benar-benar sesuai dengan bentuk badan akan membuatkan seseorang kelihatan lebih kemas, segar dan juga yakin. Yang kedua pula, gaya rambut yang sudah lapuk. Di mana ada lelaki yang masih mengekalkan gaya rambut sama selama bertahun-tahun tanpa pernah mencuba pembaharuan. Jadi sebenarnya memilih potongan rambut yang sesuai dengan bentuk wajah dan juga sentiasa menjaga kekemasan rambut mampu memberikan imej yang lebih segar dan juga muda. Tidak semestinya mengikut semua tren, tetapi pastikan ia sentiasa kemas dan juga bersesuaian. Yang ketiga pula, memakai aksesori secara berlebihan ni. Di mana jam tangan, gelang, rantai ataupun cincin memang boleh menyelahkan penampilan. Namun jika dipakai terlalu banyak dalam satu masa, ia boleh membuatkan penampilan kelihatan terlalu sarat. Jadi cukuplah memilih satu atau dua aksesori yang ringkas tetapi berkualiti, di mana konsep kurang itu lebih selalunya memberikan hasil yang lebih elegan. Okey, balas saudara, kita akan berhenti rehat seketika dan selepas ini Ucup akan kongsikan lagi beberapa kesilapan fashion yang sering dilakukan oleh golongan lelaki. Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu dari Andy Poppy, Wanita Idaman Lelaki.

Okey, masih setia bersama Ucoba dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Okey, kita sambung semula perkongsian tentang kesalahan fashion yang perlu dielakkan oleh lelaki ini. Keempat, ya, di mana tidak menjaga keadaan kasut. Di mana ramai yang memberi perhatian kepada pakaian tetapi terlupa bahawa kasut juga memainkan peranan penting dalam penampilan. Di mana walaupun pakaian kelihatan kemas, kasut yang lusuh, kotor ataupun sudah rosak boleh menjejaskan keseluruhan imej. Jadi sebaiknya pilih kasut yang bersih, selesa dan juga sesuai dengan majlis ataupun aktiviti yang dihadiri. Baik, kelima pula memilih potongan jean yang tidak sesuai. Di mana seluar jean memang antara pakaian wajib dalam almari setiap lelaki. Namun begitu, potongan yang terlalu longgar ataupun terlalu ketat mungkin tidak lagi sesuai dengan gaya masa kini. Jadi pilihlah potongan seperti slim fit ataupun stripe fit yang lebih kemas dan juga selesa mengikut bentuk badan masing-masing. Baik, seterusnya yang keenam pula, ya, pemilihan warna pakaian yang kurang sesuai. Di mana warna juga, ya, memainkan peranan penting dalam menyelahkan penampilan. Di mana warna-warna neutral seperti hitam, putih, biru gelap, kelabu ataupun coklat lebih mudah dipadankan dan juga memberikan imej yang matang serta elegan. Jika ingin memakai warna terang, pastikan padanannya seimbang agar tidak kelihatan terlalu berlebihan. Yang ketujuh pula, memilih corak pakaian yang terlalu sarat. Corak yang terlalu besar ataupun terlalu banyak pada satu pakaian boleh membuatkan penampilan kelihatan serabut. Sebaliknya, corak yang ringkas dan juga minimalis lebih mudah digayakan serta sesuai dipakai dalam pelbagai situasi. Dan yang terakhir sekali, mengabaikan perincian kecil. Inilah perkara yang sering dipandang ringan. Contohnya pakaian yang tidak digosok, tali pinggang yang tidak sepadan dengan kasut, ataupun stokin yang tidak sesuai, ataupun butang baju yang tidak lengkap. Walaupun nampak remeh, perkara-perkara kecil inilah yang membezakan penampilan biasa dengan penampilan yang benar-benar kemas dan juga bergaya. Okey, saudara, fashion, ya, sebenarnya bukan tentang memakai pakaian yang mahal ataupun mengikut setiap trend semasa. Jadi apa yang lebih penting ialah memilih pakaian yang sesuai dengan diri sendiri, menjaga kekemasan dan juga sentiasa tampil dengan penuh keyakinan. Jadi apabila penampilan dijaga, keyakinan diri juga akan meningkat dan secara tidak langsung memberi kesan positif dalam kehidupan seharian. Baiklah, saudara, setakat itu sahaja perkongsian Ucup dalam trivia maskulin untuk minggu ini. Semoga perkongsian ini, ya, memberi manfaat dan juga mungkin boleh dijadikan panduan untuk kita semua tampil lebih kemas, bergaya dan juga berkeyakinan. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik. Terus bersama kami di PAHAM FM, satu pilihan.

0: Topi keledar boleh menyelamatkan nyawa anda. Memakai topi keledar keselamatan boleh menghalang kecederaan di kepala dan menyelamatkan nyawa jika berlaku kemalangan. Sentiasa pastikan anda dan pembonceng memakai topi keledar pada setiap masa.
1: Tahukah anda, penunggang dan pembonceng motosikal yang tidak memakai topi keledar keselamatan antara penyumbang terbanyak kepada jumlah kematian dalam kemalangan jalan raya di Malaysia?
2: Memakai topi keledar keselamatan dengan betul boleh menyebabkan 40% pengurangan risiko kematian dan 70% pengurangan risiko kecederaan kepala.
3: Pakailah topi keledar yang diluluskan oleh SIRIM dan pasangkan talinya. Hashtag anda mampu mengubahnya.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

Okey, itu dia lagu dari Damasutra Sufi. Membawa kita menghampiri ke 10.51 minit pagi ketika ini. Baiklah, saudara, nampaknya impian para penyokong Brazil untuk melihat pasukan kesayangan mereka mara ke suku akhir tidak kesampaian. Di mana Brazil terpaksa akur apabila tewas 2-1 kepada Norway dalam saingan pusingan 16 terbaik. Walaupun Neymar berjaya menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan, ia masih belum cukup untuk mengubah keputusan perlawanan. Namun itulah keindahan bola sepak. Ada hari kita bergembira meraihkan kemenangan, dan ada hari kita perlu menerima kekalahan dengan hati yang terbuka. Jadi buat para penyokong Brazil, jangan terlalu bersedih. Di mana setiap pasukan hebat pasti pernah melalui saat-saat sukar. Di mana kekalahan hari ini mungkin menjadi pembakar semangat untuk bangkit dengan lebih kuat pada kejohanan yang akan datang. Apapun, tahniah kepada pasukan Norway atas kemenangan yang cukup bersejarah. Dan terima kasih juga buat Brazil yang tetap mempamerkan semangat juang hingga ke whistle penamat. Dan ketika ini, kalau anda sedang menonton di saluran TV OK, perlawanan sudah masuk ke babak masa tambahan. 11 minit diberikan dengan kedudukan terkini Mexico 2, England 3. Jadi bagaimana kesudahannya nanti akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Okey, terus berhibur bersama kami di Pahang FM.

Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua ucup menemani anda dalam zona persona hari ini. Bagi edisi hari Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Yang ketika ini yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas buat anda. Chat dari anda kot-kotlah hari ini ada mesyuarat ke kan? Ataupun tugasan yang perlu anda bereskan hari ini. Dan selain itu juga yang mungkin dalam pemanduan ke mana jua destinasi anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Sambil layan Pan FM. Dan seperti biasa untuk jam yang kedua ini, kita dalam ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti. Jadi kita mulakan Marathon Hits kita di jam yang kedua ini. Kita dengarkan lagu dari Damia, Pasrah. Pan FM, satu pilihan.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, balas darah serapun 11.31 minit pagi ketika ini. Masih lagi bersama Ucup yang akan terus menemani anda dalam zona personal sehinggalah ke jam 2 petang nanti. Sambil-sambil kita layan lagu dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti, Ucup kongsikan juga di mana keputusan saingan Piala Dunia FIFA 2026. Memang satu perlawanan yang cukup mendebarkan. Di mana keputusan penuh yang bagi anda yang menyaksikan England menewaskan Mexico 3-2. Di mana kedua-dua pasukan mempamerkan aksi yang cukup bertenaga dan juga menghiburkan hingga whistle penamat dibunyikan. Dan menariknya, Ucup turut juga menerima pelbagai reaksi daripada pendengar kita ni. Ada yang menyempatkan perlawanan ini sebagai dramatik, panas, sengit dan juga padu. Malah ada juga yang berkata, baru puas hati tengok perlawanan macam ini. Berjuang hingga ke titisan peluh terakhir. Tidak kurang juga yang memuji benten pertahanan England yang begitu ampuh. Sehingga menyukarkan Mexico mencari ruang untuk menyerang. Apapun, tahniah kepada England atas kemenangan ini. Dan buat para penyokong Mexico, ya, jangan terlalu kecewa. Dalam bola sepak, apa sahaja boleh berlaku. Bola itu bulat. Keputusan di atas padang sentiasa penuh dengan kejutan. Okey, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan menerusi ruangan Marathon Hits.

0: ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk

0: 1.1 kuanta. Satu kosong tujuh populan limbo pahang barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anda semua. Waktu sekarang sudah pun 12 tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua walau di mana saja anda berada. Mungkin ada yang sedang menikmati waktu rehat. Ada juga yang masih bekerja. Dan tak kurang juga yang sedang menyediakan juadah makanan tengah hari untuk keluarga. Seperti rakan kita ni, Salwa dari Jerantut, yang berkongsi bahawa tengah hari ini beliau sedang memasak gulai tempoyak ikan pating. Memang menu yang cukup membuka selera dan juga menjadi antara hidangan istimewa kebangsaan negeri Pahang. Jadi semoga hasil masakan Salwa hari ini bertambah lazat dan juga dinikmati bersama dengan keluarga. Dalam masa yang sama juga, mungkin ada yang baru saja pulang dari ladang, dari kebun ataupun dari sawah. Tentunya keletihan selepas bekerja di bawah terik mentari. Semoga segala usaha yang dicurahkan dipermudahkan dan diberikan rezeki yang melimpah. Jangan lupa berehat seketika dan minum air secukupnya. Baiklah saudara, masa bergerak tanpa menunggu sesiapa. Sebab itulah hargailah setiap detik yang kita miliki. Gunakanlah masa untuk perkara yang bermanfaat. Luangkan masa bersama dengan insan yang tersayang. Dan jangan lupa berehat apabila badan memerlukannya. Semoga hari ini menjadi hari yang produktif buat diri anda. Dipermudahkan segala urusan dan juga penuh keberkatan. Terus bersama Ucup dalam Zona Persona hanya di PAHAM FM, satu pilihan.

0: Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil!

0: perbuatan menggosok mata tu, dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tapi ti yang teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio, mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang.

Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.

Lady Gaga dan juga Bruno Mars, Die With A Smile, membawa kita 12.43 minit dan tengah hari ketika ini. Balas segera seperti biasa, jam 1 tengah hari nanti ya, kita akan bersama-sama ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat dan Berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur, yang akan membawakan pelbagai perkembangan semasa untuk anda semua. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat dan fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.15 minit tengah hari. Dan untuk anda yang mungkin baru saja membuka siaran Pahang FM tengah hari ini, terima kasih banyak-banyak daripada kami ucapkan. Tak lupa juga buat rakan-rakan di WhatsApp Abang FM. Ada Abdullah daripada Pandan Damai. Selain itu juga dari Ahmad Hairi, Ulu Temlin. Terima kasih kerana mendengarkan Abang FM. Okey, kita terus berhibur lagi. Dari Ramlah Ram, Kak Ram kita. Apa khabarmu di sana?

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Hai, Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan.
2: Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
0: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Allah.

Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar nanti tepat 1.15 minit tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami warga kerja Radio Malaysia PAM FM mengucapkan selamat mendirikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Ohang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, manusia ni pelik betul. Aib sendiri disembunyikan, tetapi bila aib orang lain disebar luaskan, kadang bukan dia ni anak jahat pun, sekadar dia nak berkongsi cerita. Tapi ingat sedar pendengar, tanpa sedar kita sedang membuka keaiban orang lain. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menutup aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Ibnu Rajab juga menyatakan, orang yang suka membuka aib orang lain ini, pada hakikatnya dia sedang membuka pintu kehinaan untuk dirinya sendiri. Jomlah sidang pendengar, kita pelihara aib orang lain. Kalau kita tahu aib seseorang, maka tugas kita ialah mendoakan kebaikan, mendoakan sesama kita. Itulah yang paling terbaik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'alna minan nasihin. Wabhamna min ulumil ulama'i rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Washaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya ahmar rahimin. Allahumma alhimna rushda wa izna min sharin nafs. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma nawirna binuri hidayatik kama nawarta al-arda binuri shamsika abadan abada birahmatika ya ahmar rahimin wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk kita sama-sama dapat hadir dalam majlis ini, dan juga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama mendapat hidayah petunjuknya. Maka sangat-sangat bersyukur kita kerana kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang lalai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita membaca kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Kita bercerita tentang dosa besar yang ke-37, iaitu tidak beriman dengan takdir. Tajuk ni adalah bukan tajuk yang paling panjang lah dibahaskan oleh ulama. Dalil-dalil yang dikeluarkan olehnya, yang seterusnya kata beliau, dipetik daripada surah Al-A'raf ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Surah Al-A'raf 186. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman, maka pernahkah kamu, wahai Muhammad, melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah Ta'ala membiarkan sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengunci hati, telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk sesudah Allah Ta'ala membiarkan dia sesat? Maka mengapakah kamu tidak mengambil pengajaran? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana ada di antaranya orang-orang yang diarahkan oleh nafsu mereka sendiri. Mereka ini menurut kehendak nafsu mereka sendiri. Apa saja yang dipandang elok, apa yang dipandang baik, yang dia rasa seronok, sedap dan sebagainya, maka dibuatlah. Ya, benda-benda yang berkait nafsu. Ya, maksiat ke tak maksiat ke, dia buat saja tuan-tuan, tak kira-kira ke tuan-tuan. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan, ya, inilah gambaran bagaimana orang-orang yang tidak beriman dengan Allah SWT dan tidak beriman dengan takdir Allah SWT. Maka Allah SWT, ya, menyesatkan dia, membiarkan dia sesat berdasarkan ilmunya. Artinya bahawa Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang tersebut kerana Allah mengetahui bahawa dia berhak untuk memperolehi kesesatan. Maknanya, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ni, Allah Ta'ala dah tahu dah. Start dari awal lagi, ya, Allah Ta'ala tahu dah. Dia ni, kehidupan dia memang punah lah. Ya, memang rosak lah. Dia ni memang. Dia memang degil punya orang. Tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut hawa nafsunya dan sebagainya. Ha, gitu. Ya. Dan Allah menjadikan dia sesatlah. Ya. Kenapa tuan-tuan muslim-muslimat? Ya, walaupun dia belajar, tapi kadang-kadang apa yang dia belajar itu tak kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia dengar, barangkali begitu juga. Ya. Ha. Sebab itu tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Orang yang Allah Ta'ala sudah kenal dia sesatnya, tapi azali lagi, maka Allah Ta'ala terus menyesatkan dia. Ya. Dia tak itu. Ha, makanya, maka Allah Ta'ala telah, dah ada ilmu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya, ilmu ni Allah Ta'ala mengetahui bagaimana keadaan dia dan seterusnya. Maka gitulah tuan-tuan. Ya. Akhirnya tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka orang ini akan sesat. Tak beriman dengan Allah Ta'ala, tak beriman dengan takdir dan sebagainya tuan-tuan. Ya. Lantas Allah Ta'ala, bila orang yang tidak mahu kepada kebaikan, tak mahu kepada belajar, tak minat pada agama dan sebagainya, tak apalah. Allah Ta'ala akan tambahkan lagi. Allah Ta'ala akan jadikan dia ni macam mana? Khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah SWT kunci pendengaran mereka. Linga dia tu tak mahu mendengar kebaikan, kebajikan. Tak mahu mendengar ayat Al-Quran Karim. Tak mahu mendengar hadis Nabi SAW dan sebagainya. Ha, ini Allah Ta'ala punya kuasa. Kenapa? Kerana dia ni memang mengikut hawa nafsu saja. Dan Allah Ta'ala jadikan penglihatan dia ini, Allah Ta'ala kata, penglihatan mereka tertutup. Artinya mereka tak nampak kebaikan dan sebagainya tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala kata, Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Siapa yang dapat memberi petunjuk selain daripada Allah Ta'ala? Artinya, seseorang itu tak akan dapat petunjuk melainkan petunjuk Allah Ta'ala saja. Kita ni tak macam, apa ni, tak dapat petunjuk melainkan petunjuk Allah Ta'ala. Sebab itu kita tuan-tuan muslim-muslimat, ya, dengan cerita-cerita, dengan ayat Allah Ta'ala, dengan hadis Nabi SAW, kita ambil pengajarannya tuan-tuan, buka mata, buka hati, buka pendengaran kita, kita dengar sama-sama dan sebagainya tuan-tuan, supaya apa? Supaya kita tidak sesat. Jangan sampai kita sesat, maka susahlah tuan-tuan nak kembali pada jalan yang benar. Nah, itu dalil yang seterusnya. Dan kata Allah Ta'ala, ya, itulah gambaran mereka ni tuan-tuan. Dalil seterusnya tuan-tuan, kata Allah Ta'ala lagi, manusia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pula pada dia ilham. Ya, beri ilham. Artinya Allah Ta'ala akan datangkan dalam hatinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Ta'ala akan mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan, jalan dan jalan ketakwaan. Ini hak Allah Ta'ala juga. Ya. Kita ni tuan-tuan muslimin muslimat. Ya. Kita ni di antaranya orang-orang yang mana ahli sunnah wal jamaah, ya, percaya dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah, memberi jalan baik, memberi jalan buruk, artinya memberi menunjuk jalan baik, menunjuk jalan fujur, kefasikan dan sebagainya, ya. Maka itu pula atas manusia lah, atas kita. Kita boleh memilih. Ha, sebab itu tuan, nak memilih kepada kebaikan, nak memilih kepada kebajikan, mesti berlandaskan ilmu. Sebab itulah sangat-sangat digalakkan supaya kita belajar. Belajar. Tak ada henti-hentinya belajar. Ya? Setiap hari, setiap masa mendengar dan sebagainya tuan-tuan. Supaya mana tuan-tuan? Supaya pilihan kita tepat. Benar, bertepatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, jaga-jaga. Ya? Kata Allah SWT, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَهَ مَنْ ذَكَّهَا وَقَدْ خَوْبَ مَنْ دَشَّهَا. Beruntunglah, ya, siapa-siapa yang menyucikan jiwanya, artinya membuka hatinya, ya, membuka pendengarannya, penglihatannya ke arah kebenaran. Beruntung sangat tuan-tuan. Artinya Allah Ta'ala beri pada syurga. Dan rugi sekali orang-orang yang mana mengotorkan jiwa dia. Tak nak kepada kebaikan, benci kepada kebaikan, benci pada agama. Kalau hal-hal agama ni memang di anti betul tuan-tuan, ya. Semua tak kena, semua tak betul dan sebagainya tuan-tuan. Inilah akibatnya tuan-tuan. Lama-lama apa akan jadi tuan-tuan? Mereka akan sesatlah kerana mereka tak mahu. Mereka tak mahu. Sia-sia mereka mati dalam kesesatan. Mereka tidak mati dalam husnul khatimah. Mati mereka dalam su'il khatimah. Itu dia tuan-tuan. Ya? Ha. Muslimin muslimat yang dirahmatkan. Itu dalil-dalil yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh Imam Az-Zahabi yang berkaitan dengan keimanan manusia ini tuan-tuan. Ya? Keimanan manusia ini. Gitulah gayanya tuan-tuan. Kita sebab itu tuan-tuan. Kita mesti beriman pada Allah SWT. Beriman pada takdir dan sebagainya. Jangan tak beriman pula. Ya? Okey. Terusnya. Abdul Rahman bin Abu Al-Mawali berkata bahawa telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Mawhab dari Abu Bakrah bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bercerita tentang juga tentang dosa besar. Salah satu daripada dosa besar ni ialah apa dia? Tidak beriman pada takdir. Tapi kali ini tuan-tuan muslim-muslimat, walaupun ya saat Nabi nak cerita apa ni, pengarang kita ni nak cerita tentang al-mukadzib bitaqbiq biqadar, artinya kita mendustakan takdir, tapi menurut hadis Nabi SAW, ni hadis ini panjang juga, daripada Imam At-Tirmizi menceritakan 6 lagi. Daripada 1, tambah 6 lagi. 6 lagi perkara-perkara dosa besar. Maknanya dalam kitab ni tuan-tuan bukanlah diceritakan dosa besar ini hanya 90 lebih saja ataupun 70 lebih saja. Bahawa kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata dia, gitulah. Bahawa dosa besar ini bukan had pada 90 ataupun 70 lebih. Tapi dosa besar ini beribu-ribu. Macam inilah tuan-tuan. Menceritakan satu dosa besar tentang tak beriman pada takdir, ditambah lagi, dicerita oleh Nabi tentang 5 lagi dosa-dosa besar dalam tajuk ni. Dalam tak hadis ni saja. Bayangkanlah tuan-tuan. Hai, banyak dosa besar ni tuan-tuan. Baik. Nabi cerita. Sittatun la'natuhum wa la'anahumullahu wa kullu nabi mujabun. 6 kumpulan manusia yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, iaitu hadis Imam Tirmizi, sebuah hadis sahih, dia katakan 6 golongan manusia yang dilaknat oleh Allah SWT. Ingat bahawa ya, apabila Allah Taala menyebutkan laknat, bererti bahawa berdosa besar, buat dosa besar. Ha, itu dia. Ya? 6 kumpulan manusia ni, 6 golongan manusia dilaknat Allah Taala, wa kulli nabiyyin muhabun, dan juga dilaknat oleh Nabi Muhammad sendiri dan dilaknat oleh Allah oleh nabi-nabi lain. Ya, artinya Allah Taala melaknat juga seluruh nabi-nabi, melaknat gitu. Bayangkanlah, bukan sikit nabi. Ya, melaknat sebab apa? Sebab naungani jenis perbuatan dia. Artinya bahawa ini dosa besar. Ya, dosa besar. Apa benda yang mendapat laknat Allah Taala? Ya, yang dapat laknat daripada nabi-nabi dan sebagainya tuan-tuan. Yang pertama sekali berkaitan dengan tajuk kita ni lah, al-mukadzib biqadar. Orang yang mendustakan qadar, qada dan qadar ini tuan-tuan. Ha. Ya. Ini masalahnya tuan-tuan. Hey. Jangan main-main ya mendustakan qada dan qadar. Kita ceritakan dulu tuan-tuan bahawa orang yang tidak beriman dengan qada dan qadar, mereka ini tuan-tuan muslim-muslimat, bagaimana keadaan dia? Yang kita cerita dulu bahawa dia mengatakan bahawa sesuatu itu tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Nah, mengikut daripada apa qadariyah dan jabariyah dan sebagainya. Ya? Jabariyah kata tuan-tuan, apa ni? Jabariyah kata golongan, dia kata bahawa hamba itu dipaksa untuk buat. Bukan takdir. Buat dosa. Tuhan dah paksa buat. Sebab itu ramai orang yang berpahaman jabariyah barangkali, kawan ni bukan kita apa ni, bukan saja dosa, dah Tuhan takdirkan dosa-dosa. Itu kawan ni dah takdirkan ada neraka. Ha, jangan, itu jabariyah, pendapat jabariyah ya? Ataupun kata siapa, qadariyah gitu. Kadang-kadang orang tentang takdir ni kata bagaimana, kata qadariyah, dia kata bahawa manusia ini, kata dia bagaimana tuan-tuan muslim-muslimat, pahaman qadariyah mengatakan manusia ini tak ada, dia tak mampu apa-apa. Semua sekali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat qadariyah, iaitu menyatakan bahawa seorang manusia, seorang hamba, ya, berdiri sendiri dalam kehendak dan kemampuan dia, ya, atau perbuatannya, tidak campur tangan daripada Allah Subhanahu taala, tak ada langsung takdir-takdir, itu hanya manusia saja. Ibu dia saja. Ha, gitu. Sebenarnya takdir itu ada. Ha, dapat macam tu. Maka itulah, ya, dia tak percaya pada takdir. Ini pendapat-pendapat yang salah lah, ya. Kita percaya bahawa Allah Ta'ala memberi kepada kita pilihan kita, tuan-tuan muslimat. Sebab itu kita usaha untuk dapat ilmu, untuk belajar, ya. Dan belajar tujuan apa, tuan-tuan? Untuk kita beramal dan sebagainya, tuan-tuan. Cari ilmu, kita belajar ilmu, mengaji pondok sana, pondok sini, surah sana, surah sini dan sebagainya, tuan-tuan. Nak dapat ilmu ni untuk apa? Untuk beribadah, untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Ha, tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada kita. Gitu. Satu, ini golongan kalau berpendirian macam ini, maka dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi-Nabi. Yang kedua, itu dah banyak cerita ni, yang ni. Komponen yang kedua disebut, wazaidu fi kitabillah. Iaitu komponen-komponen yang menambah-nambah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suka menambah-nambah kita Allah SWT atau mengurang-urangkan kita Allah SWT. Apa yang Allah Ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala telah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Allah Ta'ala confirmkan bahawa semua itu sempurna dah. Bagaimana saya telah bacakan, ya, pada tuan Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum tu. Hari ini kata Allah Ta'ala, aku sempurnakan bagi kamu, agama kamu. Ya, Al-Quran dah lengkap dah, tak ada dah. Tak ada dah. Bila dah habis Nabi wafat, habislah Al-Quran. Barangkali tuan-tuan, ada juga di antara manusia yang menambah-nambah. Ya, menambah-nambah daripada Al-Quran dan sebagainya. Ulama-ulama menyebut tentang bagaimana cara menambah Al-Quran. Ya. Kata ulama, mereka ini menambah Al-Quran. Cara yang pertama sekali, contohnya kata dia, bahawa tentang isu-isu yang timbul. Ya. Contohnya, dan kita katalah, ya, contohnya seorang yang menambah-nambah atau mengurang-urang. Okay, satu, dia kata, ulama kata, misalnya contoh hukum hudud kerat tangan sebagainya. Ini dia kata, tak ada ni, tak ada, mana ada. Ha, ataupun hukum Allah Ta'ala macam ini, dia pindah buat cara lain. Itu dimaksudkan juga menambah kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ha. Kita dah mempertikaikan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya, maka ini dikatakan jenis menambah. Tak nanti dia ambil Al-Quran, dia tulis Al-Quran, dia bubuh tambah pun. Itu memanglah ada juga zaman Nabi pun ada dah gitu. Ya, tetapi tak berjaya. Contohnya, ataupun bagaimana kumpulan Musailamah Al-Kazzab. Ya, mereka ini membuat ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana. Itu memanglah. Tapi ada juga di antara yang begitu contohnya. Ha, kita kena jaga. Ini kalau kita buat gitu, maka kita akan dilaknat oleh Allah, laknat oleh Nabi-Nabi. Laknat ni tuan-tuan tahulah kan, saya sebutkan dulu, laknat ini ialah Allah Ta'ala memberi azab kepada kita. Ataupun dalam perkara-perkara lain kata dia, ya. Ha, kita kena jaga. Jangan tambah-tambah. Apa yang Allah Ta'ala sebut, dah buatlah. Tak ada masalah. Kita buat saja. Terima saja, ya. Ha, sami'na wa ata'na, ya Allah. Kami dengar, ya Allah. Kami taat. Itu dah lah. Benar. Nah, yang ketiga kata orang yang dia, golongan manusia yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi. Siapa dia? Al-Mutasallit Bil-Jabarut. Iaitu tuan-tuan, apa dia yang ketiga ni? Yang ketiga ni ialah tuan-tuan, orang-orang yang mana kata dia, dalam kitab ini terjemahnya, iaitu sewenang-wenang dengan kekuasaan. Artinya bahawa kekuasaan yang ada pada dia, ikut dia saja nak buat. Ha, itu maksudnya. Sewenang-wenang dia je. Ikut dia lah nak buat. Ha, ikut dia. Tak ada fikir, tak ada masalah, dia buat je. Termasuklah bagai-bagai contoh-contoh hari inilah, tuan-tuan muslim-muslimat dan sebagainya. Ya, seorang orang yang berkuasa, sama ada ketua pejabat ke, ya, sebagai ketua negara ke, ketua negeri ke, dia buat ikut dan saja. Ya. Sebab dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Bagai-bagai. Dia nak cakap lantak lah. Itu bahaya tuan-tuan. Ya. Sebagai pemimpin, sebagai ketua, dia tak boleh bercakap ikut dada saja. Dia mesti bercakap berlandaskan undang-undang, berlandaskan hukum hakam yang telah ada. Tak boleh. Ha, itu sebagai pemimpin ataupun kedua pihak sebagainya. Ha, tak boleh ikut dada saja. Ingat itu. Jangan pasal-pasal. Dan kata dalam hadis ini tuan-tuan, iaitu kita akan mendapat laknat Allah Ta'ala, mendapat laknat para Nabi. Jaga-jaga. Kita jaga-jaga bercakap. Jangan pandai sangat. Ya? Ha, kita bercakap dengan bini kita, nak bercakap dengan anak kita, nak bercakap dengan orang lain. Ya? Kita ada kuasa dan sebagainya, ikut kita tak boleh. Ya, kita mesti mengikut apa-apa yang telah ditetapkan Allah, ada Allah SWT. Ini ikut kita saja, mana boleh. Ya? Ha, gitu. Baik. Itu. Yang serunya, bagaimana? Al-mustahillu hurumallahu. Ya? Orang-orang yang mana mereka ini menghalalkan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya ni. Pandai-pandai apa? Allah Taala hak kata haram, dia kata tak. Boleh. Misalnya isu dari babi itu timbul, ya, di barat dan sebagainya. Dia kata daging babi ni tak boleh makan sebab apa? Sebab mengandungi kuman dan bagai-bagai. Jadi kita sekarang sedang mengkaji bagaimana nak membuang kuman-kuman ni. Membuang cacing-cacing ni. Jadi bila dah habis benda tu, okey boleh makan halal. Tak ada. Ya, hukum Allah Ta'ala tu haram-haram dah. Sampai sudah tuan-tuan. Proses ini, proses itu. Ya, bagaimana? Tak ada. Tetap haram. Jangan pandai-pandai. Kalau siapa pandai menghalalkan yang Allah Ta'ala haramkan, juga mengharamkan Allah Ta'ala halalkan, maka salah satu daripada dosanya dilaknat oleh Allah Ta'ala dalam neraka, dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Ta'ala, ya, oleh para nabi dan sebagainya. Artinya tuan-tuan, kita akan siaplah masuk neraka Allah Subhanahu Ta'ala. Yang main-main tuan-tuan, ya, itu bahaya je. Sebab itu kita jangan senang-senang kita kata halal itu halal, tak boleh tuan-tuan, mana boleh tuan-tuan. Ya, kita yang Allah Ta'ala haram ke haram lah, yang halal-halal lah. Ya, kita tak boleh ikut kita. Kena mengikut Allah Subhanahu Taala. Sebab Islam ni hak Allah Ta'ala, bukan hak kita.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Tidak Beriman Dengan Takdir bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat, yang telah dirakamkan di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman.

Baiklah, saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda dalam zona persona dari jam 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Bagi edisi hari Isnin hari ini, 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Jadi di sepanjang 4 jam Ucup bertugas menemani anda, diharapkan sedikit sebanyak dapat menceriakan hari anda, sama ada yang sedang bekerja, berehat ataupun dalam pemanduan ke destinasi masing-masing. Baiklah, saudara, seperti biasa selepas ini anda akan bertemankan pula Awang dan juga Jeha menerusi zona Apa Khabar Weh bermula jam 2 petang hinggalah pukul 6 petang nanti. Dan insyaAllah Ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Khamis nanti menerusi zon aktif. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi terus bersama kami di Pam FM Satu Pilihan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: demi cintanya.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape

0: apa banget eh? Cerita kedai kopi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar setia Pahang FM, satu pilihan di mana saja Wakma berada.
2: Iya, macam biasalah untuk hari ini, di hari Senin 6 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya, hari ini dah pembulan 7, 6 Julai dah, besok 7 hari bulan 7, hari keramat katanya. Orang nak shopping.
2: Okey,
1: maaf. Kadang-kadang kita kawal, esok nak shopping. Malam ni shopping.
2: Untuk apa orang ni, apa yang ni apa?
1: Atas talian.
2: Atas talian tu ni, internet tu. Oh, 7 bulan 7.
1: Ya. Oh, tak buat ke?
2: Tak dah boleh, tak ada lah. Aduh, habis dah.
1: Okeylah, hari ni kita nak cerita dalam cerita kedai kopi kita ni berkenaan dengan
2: hari ni kita cerita pasal ni. Orang khabar ni lah, antara 5 pemuzik ataupun hati terkenal yang bertopeng.
1: Oh, maknanya tak menunjukkan muka dia sendirilah.
2: Kalau kita dulu ada kan yang bertopeng tu kan?
1: Apa nama? Kumpulan benda nama
2: benda dah aku lupa dah.
1: Amuk. Bandi Amuk.
2: Bandi Amuk tu kan. Yelah, kita tahu je muka dia. Kalau dia pun datang daripada hati lama-lama dulu. Zaman rok-rok kapak dulu. Tetapi orang kata bila kemunculan semula tu, dia pakai topeng. Mungkin nak lain daripada lain.
1: Betul. Dia bawa, kata dia punya versi yang tersendiri, terbaru lah ya.
2: Kalau ikutkan kita, kalau kugiran ni, dia persembahan muzik mereka di segala dunia lah. Baik. Ada kan. Kalau nama pun ada, setiap negara tu memang ada hati yang terkenal dengan band ni. Setengahnya antara mereka ni sampai dengan MF wajah ialah kacak ya.
1: Kacak.
2: Kena tengok Awi dulu masa dulu kan.
1: Kacak.
2: Tengok Emisa tu kan.
1: Kacak.
2: Tengok belakang
1: jambu, lah. Jambu
2: kan. Dengan suara yang sebegitu menjadi dari tarikan lah untuk wanita-wanita. Tapi ni orang kabur berbeza lah kan. Untuk hati ni sendiri. Sebab dia pakai topeng tanpa meninggalkan ni apa dalam sebagai aktiviti lah. Melibatkan karier muzik dia.
1: Maknanya di mana-mana saja dia pakai topeng. Tak pernah tinggal topeng tak tu, tak pernah tanggal lah.
2: Itulah pasal ni. Jadi orang kabur biasa orang jual dengan muka, tapi dia tutup muka dia. Itu yang berbeza lah.
1: Identiti.
2: Kelainan kan. Jadinya orang kabur ni antara senarai hati lah, yang kumpulan paling popular yang gunakan topeng sebagai satu alat identiti dia sendiri. Untuk orang khabar tak memerlukan lah untuk paparan identiti sebelum mereka. Tak jual muka lah, mudah cerita dia. Okey, yang pertama
1: muka
2: adalah
1: tak penting, bucket yang penting dia khabar. Ini Daft Punk. Daft Punk ni macam pakai helmet terus ni,
2: Kalau ikut kan muka dia jambu je kan.
1: Ya, comel je muka dia. Dia nampak macam muka dua beradik lah.
2: Okey,
1: ini mengenakan topi keledar pada setiap persembahan nama ni.
2: Okey.
1: Jadi Guy Manuel D. Homan dengan Christo Thomas Bangalto.
2: Okey, itu nama dia.
1: Merasakan pemakaian topi keledar tu sangat futuristik. Kau rasa ni zaman bukan zaman kita ni, kau rasa ni. Masa tu pun dia dah cuba buat satu elemen futuristik dah untuk persembahan.
2: Kalau tak silap kau ni zaman ni yang tu 1956.
1: Ya. Ini zaman tingkatan 3 ni.
2: Itulah pasalnya. Betul.
1: Nama begitu, kisah sebenarnya selepas kegagalan band pertama mereka berdua ni, iaitu Darlin dan juga menubuhkan Daft Punk. Mulanya Damon ni tak pun menyorokkan identiti Damon. Tapi pada tahun 1996, Damon ni mula menyorokkan identiti Damon tu dengan menggunakan bahan yang ada di sekeliling. Iaitu menggunakan topi keledar. Sampailah waktu itu juga pernah juga menggunakan plastik sampah. Sebab tak nak bagi orang nampak itu siapa sebenarnya. Mungkin juga disebabkan kegagalan ke apa kan.
2: Ada sejarah dia.
1: Kemudian pada tahun 1999, Demo muncul lagi dengan mencipta persona-persona yang seiring dengan hala tuju muzik Demo telah. Jadi lahirlah konsep manusia robot yang dia mereka. Lepas tu Demo ni bukannya berseorangan, dapat bantuan juga daripada artis-artis pakar kesan visual dan juga kostum. Maksudnya Demo dah tahu apa Demo nak buat untuk persembahan tema dan juga tema kumpulan Demo ni kan. Jadi apa ditanya sebenarnya, mereka sebenarnya nak cipta alter ego. Jawapan mereka ringkas, kami mahu asingkan ruang privasi dengan ruang awam Demo. Itu je. Jadi mudah sangatlah. Mereka ni takkan berasa malu pada tahap kemasyuran mereka. Jadi Demo rasa macam Demo tak mahu orang kenal dekat luar.
2: Senang lah nak pergi beli belah. Nak pergi berjalan tu, buat anak-anak semua. Mungkin keluar bersama dengan keluarga dan sebagainya. Okey, itu yang ada dulu. Nanti kita cerita orang lain-lain pula.
1: Yang ni lagi teruk.
2: Topi dia tu.
1: Topi ayam ni.
2: Itulah. Tapi itu yang membezakan Demo lah dengan band-band lain dan sebagainya. Okey, mau kita berhibur dulu lagu benda tu.
1: Jom kita bersama dengan Sheila Majid Dia.
2: Okey, jadi tunggu dengar
1: Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami,
0: like fanpage kami di Facebook

0: bolong-bolong ate. Cerita kedai kopi.
1: Okey, okay. Ini cerita yang seterusnya ni kau tahu punya masalah ni pakai topi yang macam bubuk ayam tu.
2: Nama pun dia bucket bucket head.
1: Oh, bucket
2: head. Kemudian dia ada bucket tu lah. Dia jadikan
1: bakul
2: topi.
1: Bakul kepala.
2: Kalau ikutkan ini adalah baik. Makanan segera punya tu. Dia buatkan jadi dia punya topi.
1: Baik.
2: Tapi dia ni antara gitaris terhandai dunia lah.
1: Oh.
2: Sebenarnya nama dia adalah Patrick Carroll.
1: Patrick Carroll.
2: Okey. Dia memilih untuk buat persembahan dengan pakai topi putih tanpa ekspresi yang diilhamkan daripada ni, filler Halloween.
1: Hantu-hantu.
2: Eh. Jadinya, kotak bucket jenama tu lah.
1: Ayam goreng tu.
2: Mm-hmm. Yang tertera dengan perkataan funeral.
1: Pengebumian. Rasyah lah masalah ni.
2: Dia orang punya kata dia luar sangat kotak kan.
1: Ni lah orang kata bucket dah seni.
2: Itu dah pasal ni. Jadinya tidak ada sebab istimewa lah kata beliau untuk memilih identiti tersebut untuk persembahan. Jadinya selepas dia tuntun filler Halloween tu. Halloween 4 tau. Dia ni keluar lah rumah dia belilah topeng Michael ni.
1: Myers tu.
2: Watak jahat dalam filler
1: tu. Filler Halloween tu.
2: Pada malam tu pula lepas makan ayam goreng tu, dia letak dia punya baket ayam tu atas kepala dia. Dia rasa tu lah dia tertidur yang orang kata yang paling menarik bagi dia,
1: bagi dia
2: dalam persembahan selepas tu.
1: Ya betul, sebab dia rasakan bahawanya watak Halloween tu dah macam dah mengesak. Macam tu. Jadi dia buat pula satu keunikan lain dengan makan baket tu.
2: Agak tengah makan ayam goreng tu macam lawa bolok. Bakul ni kan. Dia letak dekat kepala.
1: Tapi ialah kan orang kata kreatif.
2: Kreatif.
1: Dia nak buatkan satu kelainan je lah untuk dia lah.
2: Untuk dia.
1: Tapi bagus dia. Dia pemain gitar handal.
2: Antara yang paling handal lah dekat dunia. Dia ramai kan. Dia salah seorang dia. Dia lah
1: orangnya. Baik.
2: Okey, seterusnya adalah.
1: Yang ini lagi teruk. Tapi ialah identiti. Namanya daripada kumpulan Kiss.
2: Okey.
1: Salah satu kumpulan rock paling terkenal dalam dunia. Kiss ni sebenarnya merupakan legenda bagi peminat muzik tahun 70-an dan 80-an.
2: Siapa tak kenal dia?
1: Kan kita tahu lagu-lagu dia ni sebenarnya. Lepas itu dia ni sebenarnya apabila kalau orang tanya dia mengapa cipta persona lain untuk identiti tak terpentas tau. Lepas itu jawabnya dia menceritakan mengenai satu zaman iaitu semua kumpulan rock sebaya mereka tergila-gila mahu jadi glam. Jadi ramai lelaki yang berebut nak jadi perempuan.
2: Okey.
1: Kan masa tu zaman 70-80 kan rambut keli.
2: Keli.
1: Lepas tu panjang sampai ke bawah bahu.
2: Betul.
1: Dia macam nampak gaya perempuan. Tak payah tengok lain lah. Kita tengok Amy Search dengan Awi masa tu pula.
2: Sebab tu ada cerita yang diorang pergi curi dalam ni tu. Tempat duduk tu. Dia punya kulit tu jadikan seluar.
1: Betul.
2: Kuterang dalam bas tu.
1: Ya betul. Betul. Okay. Jadi dia kata demo ni dah pun melihat mereka semua ni sesuai dengan image tu berbanding demo sebelum ni. Contoh macam pemain American football, ketinggiannya semua 6 kaki kan.
2: Betul.
1: Jadi ini demo rasakan macam tu. Jadi dia kata kami ni bukanlah kumpulan macam band zaman-zaman dia Grateful Dead yang tak peduli tentang penampilan, tapi dia nakkan satu penampilan yang baik untuk
2: yang
1: demo
2: berbeza
1: tu. Jadi pada masa tu dia kata kalau berada dalam pentas tu satu tempat yang ajaib dia kata. Dan mesti orang akan kelihatan dia seperti macam orang yang best lah. Kan dia tidak lah kata jadi macam seorang pengemis dalam pentas tak sesuai lah pada dia tu.
2: Yalah, zaman-zaman rock dulu kan dia apa yang ada je. Orang kabur tak sekemas dia lah. Ibaratnya
1: betul. Walaupun pakai seluarnya tak sangat. Ketak sangat. Kita tahu benda tu. Jadi pada satu hari ketika mereka berada di New York, dia katalah dia memandang cermin dan melukis pada wajah. Dia lukis. Tengok tadi dia lukis warna apa putih kan. Semua tu berlaku spontan tanpa sebarang perancangan. Lepas tu lahirlah Kiss yang dianggota 4 watak. Star Child, Spaceman, Catman and Demon. Maknanya dia ada nama-nama tersendiri. Empat orang ni
2: Lenggaran dia kan. Man dan sebagainya.
1: Baik.
2: Okey, kejap lagi kita ada juga Bang Rock juga. Tapi yang ni moden sikit lah.
1: Betul.
2: Yang tak jauh daripada kita lah.
1: Mungkin
2: daripada
1: juga
2: tahun 70-80an tu. Ini ke ribuan eh.
1: Oh, ini dah macam pang-pang eh.
2: Ini memang itu pun. Belum-belum ke orang kata tu lah. Belum-belum underground. Pang rock and gang lah.
1: Ya,
2: yeah,
1: betul. Okay. Mungkin juga boleh jadi idola ni.
2: Memang idola budak-budak.
1: Idola budak-budak. Okey,
2: baik-baik. Okey, kita beribu dulu lagu apa ni?
1: Jom, dia cakap idaman.
2: Okey, jadi tunggu dengar.
1: Hang FM.
2: Satu pilihan.

Bekas-bekas tekukan air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air dah pula. Mesti ada kolah atau tekukan air yang tak tertutup. Alamak! Dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Hei! Aku kena lari!

0: takut denggi, elakkan daripada gigitan nyamuk dengan melakukan langkah-langkah perlindungan diri yang sempurna.
1: Pakai seluar panjang dan baju lengan panjang yang berwarna cerah. Selain itu, gunakan semburan aerosol jika perlu. Dapatkan rawatan segera ke klinik kesihatan atau hospital jika demam.
2: Darah kita bukan untuk Aedes. Hashtag kita jaga rumah kita.

0: 눈이 뜨그려 고삐.
1: Okay, mana kita cerita yang seterusnya ini, iaitu yang keempat, okay. Slipknot.
2: Slipknot ni, kalau Slipknot ni orang khabar ni lah, band metal yang popular dengan entertainment mereka lah.
1: Oh, metal.
2: Kalau ini orang khabar budak-budak 80-an, 90-an, dia bezalah dengan Slipknot ni.
1: Betul.
2: Ni muzik dia dah berbeza daripada rock yang dulu.
1: Betul.
2: Rock modern sikit
1: lah. Rock modern, betul.
2: Okay. Jadinya orang khabar kita, kebanyakan kepada kita ada yang tak perasan muka dia sebenarnya macam mana.
1: Muka comel je.
2: Ada
1: muka macam pakcik-pakcik.
2: Amerika Serikat punya muka lah. UF punya muka kan. Yeah. Jadinya orang khabar dia asal bagaimana kebulan Slipknot dia pakai topeng. Dia khabar masa tu dia orang khabar yalah, diorang ni memang bawah tanah punya kumpulan.
1: Underground.
2: Jadi sesi gig dia tu, dia panggil gig lah untuk dia punya persembahan tu. Pun sama juga sebenarnya perayaan Halloween tu.
1: Halloween.
2: Dia pusing gitu je. Okay. Jadinya masa latihan tu, dia saya seorang pada anggota Slipknot ni bertanya lah, ni kita nak pakai baju apa ni untuk kita buat persembahan ni. Jadi orang khabar si Shoy ni, saya seorang pada anggota, dia kata kita pakai topeng lah. Macam tu kan. Jadinya merasa tidak ada Shoy saja yang bertopeng. Jadinya anggota lain pun dia putuskanlah untuk pakai topeng ketika persembahan pertama mereka.
1: Okey.
2: Oh, tu dia sejarah dia.
1: Sejarah dia lah ya.
2: Ha.
1: Tapi kau pernah dengar muzik metal dia ni?
2: Ha, memang.
1: Cakap juga tak boleh lah.
2: Okey. Dia memang laju kan.
1: Laju. Tahu benda disebut pun tak tahulah. Muzik satu hal. Yang sedap tu sedap lah, tapi untuk dia punya lirik, cara dia menyampaikan lagu tu
2: lagi
1: sendiri
2: tu
1: kan.
2: Lagi tu berbeza lah. Metal.
1: Berbeza metal kan.
2: Metal. Metal memang orang kebor, memang menjurit-jurit tu kan. Dia memang style dia gitu.
1: Betul.
2: Dia Slipknot, lepas tu Sister on, Sister on Down. Itu antara geng-geng dia lah. Zaman dia.
1: Cuma sekarang ni tak berapa banyak kumpulan-kumpulan macam ni. Bila ada, tapi dia jadi underground je. Dia hanya orang kata untuk bukan di pasaran yang luas.
2: Betul. Kebanyakan yalah, tak semua orang boleh dengar muzik macam ni.
1: Betul.
2: Memang geng-geng metal ni kan.
1: Kalau
2: hanya peminat-peminat dia je.
1: Kalau ikutkan dulu metal Malaysia ni, macam contoh kumpulan mana ya?
2: Metal.
1: Metal Malaysia ni.
2: Lepas buat konsert tu, benda dah nama ni aku lupa dah ni nama. Waktu ni memang tak dapat lah untuk ingat. Banyak lah, 2-3 juga
1: kan. Ada juga kan metal kita kan.
2: Ada banyak. Ni budak zaman-zaman, budak-budak muda bawa pada kita pun, kita sangka ramai je yang buat gig dan sebagainya pasal metal ni.
1: Betul.
2: Mereka ada, dia orang punya peminat tersendiri lah.
1: Adik Mushroom kan.
2: Adik geng tu lah.
1: Betul.
2: Ramai. Okay, seterusnya adalah,
1: Ini Sia, salah satunya perempuan ni.
2: Okay.
1: Sia ni dia tak gunakan topeng untuk tutup wajah, tapi dia lebih kepada penggunaan rambut palsu dan juga topi untuk tutup wajah dia.
2: Okey.
1: Demo ni juga, ni Sia ni juga akan berpaling ke belakang setiap kali wajahnya akan dirakam. Tahu sangatlah kamera tu nak datang.
2: Datang dia paling tu.
1: Dia pusing kan tu.
2: Faham?
1: Jadi dia kata, saya mahu menulis lagu dan juga menyanyi, tapi pada masa sama saya mahu hidup seperti manusia lain.
2: Faham.
1: Dia lah, dia nak berkarya. Itulah apa benda yang dia suka kan.
2: Okay.
1: Jadi bila nak berkarya tu, tetap menjadi seorang artis, kena berada di pentas.
2: Okay.
1: Pentas ni tempat yang besar kan. Tempat yang dia agung-agungkan oleh peminat.
2: Okay.
1: Jadi dia kata, saya nak ke kedai untuk beli barang yang saya perlukan tanpa sesiapa pun pegang kamera ikut dia.
2: Dia tak minat
1: Dia tak minat. Dia tak minat, dia suka. Tapi kerjaya tu dia suka.
2: Betul. Dia minat nyanyi kan? Macam mana kan?
1: Dia nak nyanyi kan? Itulah dia kata, tindakan tu juga didorong sebab ke ada satu insiden. Beliau sedang berbual dengan teman dia yang sedang beritahu berkenaan dengan kanser yang kawan dia hidapi lah. Lepas tu ada peminat demo tu datang, lepas tu mohon nak gambar dan sebagainya. Jadi dia rasa macam dia sedang mendengar luahan kawan.
2: Betul
1: dia
2: juga.
1: Tiba-tiba ada orang datang, saya nak ambil gambar lah pun. Jadi spotong steam lah. Betul situ lah. Kan waktu mood lah, dia tengah berbual kan.
2: Sebab
1: dia
2: waktu ada privacy tu, ni waktu yang orang kata tu lah, waktu yang memang antara dia dengan rakan dia untuk bercerita mengenai sesuatu perkara yang menimpa pada rakan dia kan.
1: Betul. Itu privacy time dia kan. Jadi dia diganggu macam tu, jadi dia rasa macam tak selesa. Lepas tu dia buat macam tu. Bila duduk pentas je, dia pakai mop pasu yang agak menutup sikit muka dia. Okay. Dia pakai topi, time bila kamera je dia terus ni. Ada je lagu-lagu dia yang kita minat sebenarnya.
2: Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh marah ke artis kita lah. Ada artis yang kata kalau jumpa dekat luar tu dia sombong. Tuh. Tapi bukan sombong, tapi memang itu dia punya, dia orang kata apa, introvert sekarang ni kan.
1: Introvert.
2: Macam itulah, dia kurang cakap kan.
1: Extrovert.
2: Benda-benda macam tu. Jadi ni dekat luar sebenarnya dia kurang cakap, dia apa dan sebagainya.
1: Dia nak lari daripada lensa kamera. Dan dia tak nak ada apa-apa publicity di luar. Dia nak orang kenal dia sebagai seorang pelakon. Bila di luar kamera, di luar lensa kamera, dia nak orang kenal dia macam orang biasa je. Atau nak pergi, ya Allah, saya jumpa awak. Dia tak nak macam tu kan. Dia nak awak tolonglah biasa je. Ada orang macam tu kan.
2: Ada. Ada yang betul begitu eh. Yalah, manusia ni macam-macam. Artis pun manusia. Macam kita kabarkan tadi, bahawa kita sedar tak sedar, dia ada mereka yang disifat-sifat mereka sendiri.
1: Ada.
2: Kita orang kabar bila dah beramai ni, kita terpaksa terima lah macam-macam ragam yang ada dalam dunia kan. Ini antara contoh-contoh lah yang boleh kita kongsikan bersama Mak Omar. Okey, kita beribu lah dulu ya.
1: Jom kita bersama dengan Hasnul, Laguku Untukmu.
2: Okey, jadi terus dengar
1: Bang FM
2: Satu Pilihan.

0: เรื่องพูดถึงละครว่านเป็นคน
1: Foyo, murahnya ubat kurus ni.
2: Ubat kurus?
1: Yelah wah, cuba awak tengok ni testimoni dia. Dulu perempuan ni 120 kg. Bila minum ubat kurus, sekarang dah jadi 40 kg. Dalam masa sebulan pula tu. Ha, tengok ni, siap kulit jadi putih melepak. Saya nak belilah wah.
2: Ana, awak ni mudah sangatlah terpengaruh. Awak tahu tak, ubat kurus dan pemutih kulit ni boleh memudaratkan kesihatan tau. Silap-silap, penyakit lain yang datang. Lebih baik awak amalkan gaya hidup sihat, jaga pemakanan seharian, bersenam ataupun beriadah. Jangan lupa juga buat pemeriksaan kesihatan. Pesanan prihatin ini dari saya,

0: kalau santai dalam loyak paham.
1: Atau ogajo pahlawan gago. Atau ogajo pahlawan.
0: Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap paham lengkap.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kuai berada juga awang ni ha. Adalah moh borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, pukul 3.13 minit petang dah sekarang ni. Kita nak cerita berkenaan dalam borak-borak ngetih kita ni. Berkenaan dengan apa tadi?
3: Hari ni kita cerita pasal kalau wakma lah. Kat rumah tu macam mana wakma punya perangai. Jenis pendiam atau sebagainya. Lepas tu kalau berjumpa dengan orang, kalau kat luar tu berbeza ke daripada ke rumah?
0: Adakah kalau di rumah tu becok sangat?
3: Becok sangat.
0: Di rumah tu pendiam sangat orangnya.
3: Biasanya anak bonsu gitu lah. Kat rumah dia dah paling meriah sekali kan? Dia apa nyakit ke anak buah dia dan sebagainya. Bila dekat luar tu nampak manjanya lah ya.
0: Manjanya lah. Pijak semua tak mati ya. Ibarat kata macam nak bercakap dengan orang pemalu.
3: Ada jenis juga macam abah buah kan. Banyak dekat rumah dia jadi pendiam. Betul? Dia tak banyak cakap kan. Dengan anak-anak dia kan. Tapi dekat luar memang dia lah paling kalau berborok
0: tu
3: kan. Kalau keluar ho ho ho. Kata dia.
0: Dengar kawan-kawan ni dah. Dia lah nak menyakitnya. Kenapa kat rumah tak begitu?
3: Kat kedai kopi kan? Kalau tengok kedai kopi dia berborok, main dang.
0: Kemain lagi dia. Seronok lah kata masa tu kan.
3: Macam-macam cerita dia keluar kan. Dekat rumah.
0: Kat rumah.
3: Mandi cepat.
0: Kat rumah anak sampai takut sebenarnya.
3: Takut lah.
0: Macam wisat melintang.
3: Gitu. Hari yang jenis gitu kan. Kalau dekat luar rumah kan kita tengok ni apa parodi. Ni video-video kan. Kalau kat mak-mak, tak apalah anak tu main. Cuba ke kat rumah dia.
0: Sekarang dia datang. Awak dia main.
3: Sengetak gigi kan.
0: Marah je lah kan. Dia lain beza tau bila kita di rumah dengan di luar tu. Sebab kadang-kadang kita nak menjaga juga dah. Menjaga kadang-kadang situasi tu lah. Telefon lah. Berdering-dering dah.
3: Okay.
0: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Mak Ju, minta maaf lah ya. Tak dapat nak hadir hari tu.
3: Bukan.
0: Kau dia yang betul tu. Minta maaf banyak.
4: Tak apalah. Kau maafkan lah. Kau nakal puloknya.
3: Kini doa lah. Doa yang baik-baik.
0: Tapi janji dah kabur pada semua dah orangnya.
3: Yang penting ada wakil. Si Harun ada. Ini Mojo kena cerita ni. Pasal kalau kat rumah macam mana, kalau kat luar tu macam mana?
0: Awak lah. Especially je.
4: Kalau kat luar ni, kalau tak kena dekat kau bising juga.
3: Jadi bising juga.
4: Kau request ni lah. Kalau kau jumpa dengan kawan-kawan kau. Itu lagilah kata orangnya benengnya.
0: Bener ya?
4: Macam ragam.
0: Kalau jumpa dengan kain masuk air lagilah.
4: Lagilah.
0: Bukan
4: masa
0: sengit,
4: selingkuk lalu.
0: Allahuakbar. Kau ingat kan remaja je begitu sampai ketua pun begitu.
4: Bukan. Dia kalau orang tua ni lah kita nak ni sengit ya.
0: Sebabnya bukan benda. Masa di luar tu lah dia nak meluahkan segala-galanya.
3: Keluar perangai sebenarnya.
4: Kita kalau bukan jumpa kawan kita ni bukan hari-hari.
3: Betul, setuju.
4: Jarang-jarang sekali kan. Bila jumpa tu kan macam-macam lah. Orang ni cerita ni, orang ni cerita ni. Gempak lah kata orang sekarang ni.
3: Gempak lah.
4: Kalau di rumah tu kita jumpa hari-hari. Jumpa tak boleh. Jumpa tak long.
3: Aku tengok tu orang makan durian.
0: Kemain lagi.
3: Dia buat dia gelap lah.
0: Awak ambil durian mana tu?
4: Aku bukan ada besen baru.
0: Besen baru lah yang sponsor.
3: Okay, faham.
0: Aduh, sedap lah.
3: Untunglah.
0: Besen tu ada kebun durian?
4: Dia kebun durian tak ada. Abang dia.
3: Abang dia buat ni kebun abang dia lah.
4: Komun ni kata orang ni nampang tuah je lah.
0: Yelah, tumpang sekaki ya. Kalau tak boleh pula, gana gaya dia? Kalau kat rumah gana, di luar gana?
4: Tak boleh kalau kat rumah ni, dia tak ada lah. Ni, dia senyap je.
3: Rumah
0: senyap.
4: Kalau tak ada benda dia nak bercakap, dia diam je. Dia jenis dia tak banyak cakap gitu. Okay. Kalau ada kawan-kawan itu dia berborok lah.
0: Tapi kau tengok Tok Leh masa kau pergi hari itu tu, dia kena tengok orang dia bercakap lah. Boleh lah dia bercakap je kan. Lancok lah juga. Kalau dia tak ada idea tu dia diam.
4: Kalau orang terdengar dia, kalau jenis orang tersenyap macam dia, tak ada lah.
3: Tak ada lah ya. Orang ni senyum.
4: Orang senyap, dia senyap lah.
3: Orang ni senyum ni, orang ni senyum ni.
0: Sudah-sudahnya angkat bontot lah. pergi ke gigi kau ke kan?
4: Oh, dia. Puan tadi baru balik muat asura di kampung
0: Tok Mei. Dah setek dah?
4: Muat asura di sini tak berhenti-henti. Lek sehari, lek dua hari. Esok kau nak pergi kerja ke pula.
0: Esok buka jadi asura dah.
3: Asura jugalah.
4: Esok buka asura dah. Hari kami pula muat asura. Pertandingan asura.
0: Pertandingan asura. Asura ni, dia orang Pahang dia macam mana asura dia? Dia orang hitam sama juga dah tak?
4: Sama je. Dia wanita ni. Kalau bubur gula merah tu dia hitam. Kalau tak nak hitam, bubur dah periuk. Dah periuk, dia putih lah. Tapi kalau asura putih ni pada mokju lah, bukan asura lah, nasi lemak.
0: Yelah, dia jadi bubur biasa je lah. Tapi dia ada rempah dia.
4: Putih-putih tak ada lah.
0: Kan, mokju, dia ada rempah dia kan?
4: Dia ada rempahnya. Kena rempah tu kita kena buat lah.
0: Mokju,
4: buat ni apa ni, campur apa tu, kulit kayu manisnya, bunga lawangnya.
0: Semua tu kena blender tu, hancur. Semua tu blender serbuk kan?
4: Dia kena sangin dulu, macam benda-benda kayu manis benda tu sangin dulu. Tumuk blender. Banyak kerja dia.
0: Banyak kerjaannya makanan orang Melayu tradisional ni.
4: Ni
3: tempat.
4: Dia dah ada rempah dah siap. Pergi je kedai asli tu.
3: Betul. Benda siap-siap.
4: Kalau nak rempah asura, nak buat benda, nak buat manis, nak buat ni rempah. Dia pandai.
0: Orang
4: campur-campur.
0: Orang kita Pahang ni dia pakai yang masin tak?
4: Kalau mokju tak buat masin, buat manis.
0: Manis
4: berempah.
0: Manis berempah.
4: Dia rasa pedas-pedas sikit.
0: Dia pedas-pedas sikit.
3: Ni nanti jengka buat benda itu jugalah. Berkumpul dah belaka. Okey.
4: Kalau buat putih tu, ada juga orang ni dia buat putih. Orang kata suruh Kedah putih tu.
3: Tak tahulah.
0: Dia tak tahu.
4: Rempah. Dia bubur gula je. Bubur campur-campur ni.
0: Kacang. Jagung.
4: Bubur pisang, bubur barang-barang gitu je.
0: Pisang apa bubur?
3: Belah sana ni.
0: Pisang apa bubur?
4: Pisang bubur.
3: Belah sana.
0: Kalau kita kan kalau.
4: Pisang, bubur ubi, bubur kredek.
0: Biasa kalau kita ni bubur ubi ubi keledek tak? Bubur jagung. Nak sedap ke tu. Tapi gula tu tak pun banyak sangat lah. Sebabnya nanti ada setengah orang dia tak suka hak yang
3: manis-manis
0: tu. Dia suka hak yang masin-masin tu.
4: Yelah, kalau kita janganlah manis sangat juga. Manis tak sedap juga.
3: Yelah, atau orang lain.
4: Kata orang dia ada kecak-kecak masin-masin sikit. Sedap lah.
0: Rasa-rasa tu sikit-sikit ada berlaku.
4: Ya. Sesedap rasa lah.
3: Okey, terima kasih banyak, Mojo.
4: Ya, sama-sama.
0: Ya, Assalamualaikum.
4: Sampai juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Orang dapat menantu baru.
3: Yelah.
0: Besan baru. Dia kalau baru-baru sebaru lah.
3: Yelah, aku tengok gambar tu nyengih. Yang tak boleh makan dia. Duduk atas kursi.
0: Ada atas kursi. Mereka kita panggil. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Tak jadi eh. Hello, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar hari ni?
5: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, sihat. Hari ni ikut hutang tak?
5: Tak. Hari Rabu.
0: Hari Rabu.
3: Pekas hari tak ada hari ni. Pasal malam ni.
0: Dengar sekedia ya. Hari Rabu besok kau datang ikut hutang. Sediakan duit siap-siap.
3: Dua hari lagi. Ni Tok Syok nak tanya ikut ni. Kalau Tok Syok, kalau orang khabar dekat rumah macam mana PA-nya? Dekat luar macam mana pula?
5: Rumah dia bercakap betul lah.
0: Di rumah tu bercakap tu loud lah sikit.
3: Betul lah, faham lah.
0: Kalau kat luar tu dok lah ya?
5: Kalau luar cari dia lain lah.
0: Kat luar tu cara macam mana tu?
5: Tak tahu, ada kerja kerja lah.
0: Habis gelak-gelak ketawa dengan kawan tu kau nak gaya? Terbahak-bahak ke kau nak gayanya?
5: Kalau kecoh tak amat pun boleh lah.
3: Boleh lah. Dia semua dunia.
0: Yelah. Biasa Tok Siok. Biasa Tok Siok ni biasa buat lawak lah ni lah.
3: Doktor Syok ni tu kegelok je.
0: Bukan gelok.
3: Orang lain malah awak.
0: Dia bercakap dengan kita pun kita tanya dia gelok.
3: Yelah, dia gelok je.
0: Awak okay. Lah, Tok Syok.
3: Terima kasih banyak, Tok Syok. Okay, Assalamualaikum.
0: Okay. Okay,
3: itu dia. Betul Syok kita ya. Yeah,
0: satu lagi kita ambil pemanggil ni. Oh, okay. Satu lagi eh. Lepas tu kita dengar lagu.
3: Assalamualaikum.
0: Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kena sihat kita ni.
6: Apa khabar?
3: Kamu baik alhamdulillah.
0: Apa khabar? Pula.
6: Okay, sangat lorek tu. Memang orang orang.
0: Tak ada tanya apa. Jadi kita orang faham kan?
3: Faham lah benda dia cakap.
0: Waalaikumsalam.
6: Iyalah. Ni Empaga.
3: Ya, baik. Macam mana Empaga okey eh? Cerah hari ni?
6: Ini panas molek. Panas molek.
3: Orang Empaga dia untung lah. Dia belah sana pun banyak kot duit eh.
6: Memang apa eh? Marilah.
0: Awak marilah eh. Tersilap ajak ke apa?
3: Musing kan? Okey.
6: Bukan apa, jauh. Kau nak ajak tu macam jauh je kan?
0: Awak boleh. Awak cekoh. Lepas tu awak boleh tak puas. Lepas tu awak boleh jumpa.
3: Tak konsep lah. Kejap sampai kan?
0: Kejap sampai.
3: Learning express ke apa? Okey.
6: Takut nanti dia meletup pulak nanti kan?
0: Meletup pulak.
3: Gas dia ya?
0: Betul lah. Dia nak suruh kita pergi sana ni.
3: Itu lah saya ni.
6: Yelah, datang lembaga rumah ke ni pulak.
0: InsyaAllah. Kalau ada kesempatan ya. Saja kau gurau ni.
3: Ini cerita kita. Ni macam mana kalau kat rumah, guna. Dekat luar pun guna.
0: PA tu lah.
6: Kalau kat rumah ni, dia ni banyak cakap. Kalau kat luar, orang ni cakap, baru kita cakap.
0: Ataupun awak tunggu orang cakap dulu, bawa cakap kalau kat luar?
6: Yelah, sebab kita kan, contoh kan, ni kusi plastik, katalah ada 2-3, apa kata? 2-3 biji. Sebab tu kan, kan cakap-cakap kau, ada orang ke tak ada? Kau cakap kita cakap seorang lagi. Kau yang takut gitu, sebab kau kan macam syuhada tu juga, tak nampak.
0: Yelah, bimbang juga dah. Tiba-tiba tersentuh orang kan, tiba kita duduk ni, orang tak ambil respon.
3: Dia tengah borok dengan orang lain.
6: Sebab sekarang benda macam banyak digital sekarang ni. Macam main handphone, yang celik lah kan.
3: Mana borok seorang ya?
6: Kita cakap dengan dia kan, aku cakap seorang ke? Gitu.
3: Weh, pisang juga ya?
0: Yelah.
3: Malu lah.
6: Kat rumah banyak lah cakap, kalau kat luar tu kurang
0: lah. Sekarang nanya awak kan, awak selaku orang kata okay you lah kan? Awak kata yang tak nampak perlihatan ni. Macam mana cara awak memulakan perbualan sesama awak tu? Macam mana?
6: Sama-sama kita. Sama-sama kau ni. Borok lah macam kau kan kata jumpa syuhada. Macam kau kan pernah jumpa syuhada kan?
3: Okay.
6: Dia senang lah berkomunikasi kalau orang macam kita ni.
0: Yelah, macam mana awak tahu dia nak memulakan perbualan tu? Macam mana tu?
3: Main tu betul-betul.
6: Kita suruh orang tu dulu. Kita akan suruh orang tu dulu cakapkan kita.
0: Aku
3: ingat kan macam orang tu kan? Dia tepuk bahu kan? Gini kau nak cerita.
0: Pesennya.
3: Pesen dia gitu.
6: Kalau kau tak boleh. Kau takutkan orang ada semua kawan. Dia pun nak cuik-cuik orang.
0: Maknanya?
6: Kau buat tak kawan-kawan kau dulu kat sekolah. Sekolah Kuantan dulu.
3: Okay.
6: Dia kata, cari benda. Bukan cari benda. Kau nak ajak borok. Jakak je lah pesen
0: dia. Pesen lah baru lah pula. Orang ajak borok. Yelah, kita tak nampak. Mana lah kita nak tahu awak tu pandang kita ke tidak lah.
3: Tak boleh kan?
6: Gitu. Nak berkomunikasi kan orang kita ni.
3: Okey, faham.
6: Tapi kalau dengan budak gabut senang.
0: Budak apa? Gabut?
3: Gabut.
6: Kan tempat kuih dia kan campur. Dalam satu dom tu, campur. Yang gabut sikit, yang... Ni perlihatan ni sikit yang
3: nampak langsung ni nampak.
0: Macam awak gabun ke apa?
6: Memang tak nampak langsung.
3: Faham.
0: Yelah.
3: Yang gabun tu nampak juga sama-sama
6: lah.
3: Ya.
6: Betul. Nampak lah. Nampak dah, boleh tengok lah. Macam orang normal. Tapi bukanlah normal sangat kan.
3: Jika
6: nak baca pun pakai kantor juga dia.
0: Yelah.
3: Kau perasan yang gabun dia akan duduk depan. Lepas tu yang lain akan pegang bahu dia. Akan ikut daripada dia. Belakang. Dia akan bawa gitu. Arah. Kalau pergi solat Jumaat dekat ni apa, masjid negeri tu. Perasan lah.
0: Dia
3: menerima.
0: Dia berbaris
3: je. Okey.
6: Oh, ada juga
0: Ada.
3: Ada. Masjid tinggi.
0: Ada.
3: Sebab masjid tinggi ni untung dia, dekat dia punya jalan tu, dia ada line tu. Line
0: yang orang boleh buta rasa.
3: Boleh rasa guna tongkat dia lah.
6: Kita jumpa lagi jalan tu.
0: Tak jumpa. Aku kena datang.
3: Aku kena merasa. Dekat lain. Itu untungnya. Dekat masjid tinggi tu. Memang dia laluan dia.
0: Awak ni sekarang ni duduk di asrama lah ya?
6: Ada dululah. Sekarang dulu. Kau dah 29 dah duduk sama. Tak tahulah kau jika.
0: Oh, dah lah kau. Kau ingat awak masih lagi duduk di asrama.
6: Dah lah. Tapi ramai je suruh masuk MAB tu. Tapi kau tak tahu lah bila nak masuk.
3: Pergilah. Boleh belajar kemahiran di sana.
0: Boleh belajar kemahiran lagi lah.
6: Kau tengok. Kau dengar-dengar juga kat radio. Macam seronok je MAB.
3: Boleh lah. Orang kabar tu.
0: Menambahkan lagi.
3: Meramaikan tu. Meramaikan. Godoh-godoh.
0: Betul.
3: Hari-hari duduk bergaduh je dengan orang sebelah.
0: Oh, kata nak bercakap dia nak bercakap.
3: Boleh jumpa godoh-godoh baru ibarat gitulah. Okay, terima kasih banyak ya.
6: Ya, sama-sama.
3: Okay. Okay.
6: Pasal jamat orang satu. Mintok tu.
3: Oh, dia lagi dia godoh. Okay, terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Bye-bye.
3: Okay, itu dia.
0: Kalau cara bercakap tu, kita tak nampak pun dia tu. Kita tak tahu pun dia tu adalah seorang OKU, kan?
3: Kau baru hari ni tahu. Ngaku tu lah.
0: Sama lah. Kan, kau pun tahu. Tapi ada pernah kodok-kodok cakap, ini OKU. Okay. Itu ke? Aku tak percaya. Yang kita tahu ada cuada, kan? Itulah mendanya, kan?
3: Persepsi. Itu yang istimewanya mereka ni.
0: Jom, kita berhibur bersama dengan Rusty Blade. Tiada lagi aku.
3: Jadi, tunggu dengar.
0: Bahang FM.
3: Satu Bilihan.

0: Borok Santai dalam Loyak Faham.
1: Jumpa kita dalam waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap faham lengkap.
2: Ada masa lagi kita ya. Mau kita dengarkan daripada godong-godong kita ni, mungkin daripada di media sosial. Tadi kita dah bersama dengan dalam talian.
3: Okey. Ini kita daripada WhatsApp kita ni. Mau kita dengar daripada Kok Rokiah Rompin.
2: Baik, sila.
3: Okey.
4: Assalamualaikum. Selamat petang.
2: Selamat petang. Hujan ke tu?
4: Pahang FM hari ni. Ceria sangat dengar dua-dua Johor Bahru ni.
2: Terima kasih.
4: Cik Kia ni kat Rumpin ni. Aduh, cuaca kat Rumpin ni pun macam mendung-mendung. Panas-panas mendung tapi ni. Itulah dengar riuh dekat radio ni. Itulah kisahnya pasal orang kata perangai.
2: Perangai di rumah lain, luar lain.
4: Dia tentang diri Cik Kia ni kat Rumpin ni. Cik Kia ada kalau kat rumah, Cik Kia sebenarnya kurang bercakap. Banyak duduk dalam bilik.
2: Menyendiri
4: betul. Buat kerja seorang, memang lagi pun nak bercakap pun nak dengan cakap dengan siapa. Anak-anak semua sibuk masing-masing dengan tanggungjawab masing-masing. Jadi faham? Cik Kia ni memang banyak duduk dalam bilik lah kalau kat rumah. Lepas tu kalau kat luar sajalah. Yang Cik Kia ni kalau riuh dekat luar, jumpa dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, borak-borak. Itu je lah. Banyaklah cerita kalau jumpakan kawan tu. Bercerita, bersuka, berketawa, bersuka, itu je lah. Tapi kat rumah memang jadi orang yang memang kurang bercakap kat rumah. Banyak dalam bilik sendiri dengar radio Pahang FM. Itulah penghibur Cik Kia selama ni.
2: Terima kasih.
4: Baru ni radio Cik Kia rosak pun Cik Kia susah hati. Beli radio baru. Nak pasal nak dengar radio FM Pahang. Itulah penghiburnya. Okeylah DJ, terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Seharusnya cinta kita. Lagu Cik Kia ya, bukan saya ya.
3: Okey. Okay. Kita bersama dengan Kak Ngan Jengantuk ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Kak Ngan. Semoga sehat bersia semua ya.
3: Amin.
5: Cerita topik pertanian, macam mana pangan PR kita ya, luar rumah atau dalam rumah. Dalam rumah gini lah Kak Ngan ceritakan. Zaman Kak Ngah dulu kan dengan Roh sama-sama pendiam.
2: Dah jodoh kan sama dia.
5: Kerja dia pun dengan kawan-kawan dia. Senyum je, tak banyak borak.
2: Tak cakap mana dia. Tak
5: dalam rumah lagi lah.
2: Ya Allah.
5: Bila kan, bersama dengan anak kita sama-sama kosong.
3: Okey.
5: Kak Ngah juga. Kalau dalam rumah kan biasalah ya, bebek-bebek kanak gitu je lah. Nak borak-borak dengan anak-anak kan. Kalau luar rumah Kak Ngah tak pandai nak sembang dengan kawan. Kak Ngah tukar suka je kalau kawan-kawan.
3: Tukar suka. Gelok je lah ada.
5: Tak pandai nak sambung-sambung.
2: Bagus.
5: Kak Ngah suka-suka je lah kalau borak-borak. Tak sambung-sambung borak dia orang tak pandai.
3: Okey.
5: Kelapanya Kak Ngah. Buat Kak Ngah ni tak pandai nak borak.
3: Okey.
5: Sama lah dua-dua tu sama pendiam. Sama tak pandai nak borak. Tu nak ceritakan. Okey.
2: Kalau nanya juga kalau orang yang sama-sama dapat jodoh tak borak ni. Bukan tak borak, tak pendiam ni lah. Guna ya kalau dia nak minta benda-benda tu ya. Dia main syarat ke apa?
3: Air. Dia gitu je. Gitu je.
2: Dia cakap sepatah lah dah.
3: Sepatah kata.
2: Jumpa kain dah. Gitu kan. Jumpa kain dah.
3: Dah. Habis situ.
2: Sudah.
3: Orang macam-macam tanya lagi kan. Dia dok. Itu je lah.
2: Itu je lah ya. Kalau contoh lah suami duk baca, tengah baca sok kabur ke. Zaman-zaman dulu lah kan. Kalau Kak Ngon ni kita ibarat gitu lah. Tak ada internet apa lagi. Baca sok kabur ke apa. Kalau dapat bini macam kau ni lah kan. Oh baca benda tu. Dia dah nada tu pun dah lain kan dah. Oh baca benda tu. Benda cerita hari ni. Apa sangatnya.
3: Betul. Kalau yang menyambung kan.
2: Okey, kalau Kak Angoh juga. Oh, baca benda tu. Ni berita ni ha.
3: Begitu dah. Oh, dah. Nah, bacalah. Jadi nak patah pandai memperjelaskan kan.
2: Tak pandai nak jelas dan nak menyambung lagi tu.
3: Menyambung lagi. Mungkin gitulah tu.
2: Itu orang kata jodoh. Dah jadi macam gitu ya.
3: Tenanglah
2: rumah. Tenanglah.
3: Tak penuh riuh-riuh.
2: Baik, tak dapat orang menjaga. Tak tenang.
3: Gegar
2: lah. Apa pagi-pagi ni bising dia. Kabur, koi ambil. Lepas tu marah ke koi?
3: Dia panjang lah kan? Orang tu orang nimbal lah, orang nimbal lah. Jadi huara lah. Tapi yelah, atas individu.
2: Lepas tu kan pergi bersama-sama, elok je semula. Dah faham lah masing-masing.
3: Masing-masing punya BN.
2: Awak tu tak ambil perhati eh, kau kabur.
3: Kenapa pula? Dia mesti ada je balas gitu. Okay, Mo. Kita bersama dengan Pak Cu eh.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan jihad.
2: Ya.
1: Selamat petang ya.
2: Selamat petang.
1: Bertugas. Yo. Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria. Begitu jugalah. Ucapannya untuk semua pendengar-pendengar Pak FM. Satu pilihan.
2: Baik.
1: Okay. Kita tak ada benda petang ni ya. Jadi mana kita barang-barang topiknya tentang ni ya. Topiknya tentang keadaan ya. Gua negai sifat rumah, sifat luar ya. Jadi pacunya kalau rumah lah, rumah dia tengok suasana juga sebenarnya.
3: Tengok suasana ya.
1: Kalau suasana tahu pada orang kan macam pacu tinggal dengan akak pacu je apa ipo kan. Tak adalah borok sangat, tapi kalau ada beradik lain ada balik kan.
3: Okey.
1: Sekejap benda kau macam dia dah berlaku kan. Jadinya keriuhan tu adalah di situ kan. Borok-borok adalah lah kelakor-kelakornya lah sikit kan.
3: Kelakor sikit eh. Lah,
1: ngosip-ngosip nyakap-nyakap kita lah lebih kuat kan. Jadinya kalau luar-luar ni pun tengok pada air juga, tengok pada suasana.
2: Betul lah.
1: Kalau topiknya sedap, bolehlah kita borak sedap.
2: Rancok lah.
3: Okey, rancok lah.
1: Kalau kaya tak apa-apa nak anung, kita layan cara biasa je lah. Kita gayanya. Ya. Jadi itulah saja pensian daripada Pak Jo.
2: Baik.
1: Untuk demo-demo semua petang ni. Berkenaan dengan sifat peribadi.
2: Betul.
1: Okey lah. Itu sajalah daripada Pak Jo. Teruskan menengok Pak FM satu bilangan bersama dengan Awan dan Jiho.
2: Marah-marahnya teh.
1: Okeylah. Assalamualaikum.
2: Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye.
3: Itu daripada Pakcu kita ya. Okey, kita ambil satu lagi. Daripada Makcu.
2: Ya, di talian ni sabar. Awak tenang dulu ya.
3: Kita habiskan yang ni dulu kejap ya. Okey, mohon kita tengok ya.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Awang. Ini Makcu Maruku dari Duran Sebatang ya. Minta-minta hari ni tak lari tajuk lah ya. Makcu ni di rumah memang tak banyak cakap lah. Dalam bilik je. Nengok handphone je kalau tak ada kerja. Kalau tidak pun Makcu pergi. Kalau tak ada buat maruku dodol dan wajib. Makcu buat merepih. Tahu merepih. Awang dia. Tanam. Tanam sayur. Tanam lada. Tanam tepung. Kan?
3: Cangkul benda tu lah masuk ni.
6: Tapi kalau di luar, itu jangan cakap lah. Makcu lah orang yang paling kepo. Bercakap. Di mana-mana pun. Sebab Makcu memang orang bisnes memang dilatih. Sebab kita mula dilatih bercakap kan. Jadi mulalah. Kita bawa-bawa lah. Okey, jauh dah awal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Usahawan lain lah.
2: Usahawan memang kena, orang kata kena, dia kena mulakan dulu. Kalau dia tak mulakan dulu tu payahlah sikit kan.
3: Macam mana daya nak tarik pelanggan ya?
2: Ya, betul. Apatah lagi kalau kita berkedai lah. Yang ni kalau makcu ni dia duduk rumah kan. Tapi kalau kita berkedai lagi lah.
3: Beli
2: kak, kita ada barang ni sekiranya kita menunjuk-nunjukkan kepada orang kan. Mengabarkan info tentang barang-barang dan sekiranya kan.
3: Barang kita sebagainya, berkelebihan barang kita.
2: Betul. Lagilah kita kena talkative.
3: Pandailah benda-benda gitu. Rancok lah manggil ya.
2: Rancok lah. Malah kita ambil pemanggil ya. Tak sabar dari pun ni lah. Halo. Assalamualaikum.
7: Assalam.
2: Lama tak dengar ni orang apa nama temelur ni ha.
7: Empaga.
3: Geng-geng ni.
2: Kita mohon banyak.
3: Geng-geng banyak durian.
2: Yo, geng-geng orang durian. Betul lah ni. Geng-geng sengit masuk air ni.
7: Tak ada sengit dah.
2: Tak ada sengit dah. Dah luruh dah.
7: Dah teruk pada serengit.
2: Aduh, ingatkan dah makin luruh.
3: Tak ada agoh lah ya.
2: Yelah.
7: Jihau.
2: Jalan pun jalan itik serati. Aduh, jalan itik serati. Kau ingat lagi dulu email kau itik serati. Nama email kau itik serati. Itik gembo-gembo.
7: Gembo-gembo. Sakit lututnya jalan itik serati lagi.
2: Aduh, dah macam mana. Yelah. Usia tu.
7: Ya, tahu dah. Usia dah lebih dah. Sebab seorang ada lah
2: penyakitnya.
7: Ya. Sini sakit.
2: Ini cerita kita ni. Apa kita punya sifat peribadi kita di rumah dengan di luar ni, kau ada gayanya?
7: Cici sama je.
2: Sama je?
7: Luar pun, apa ada luar pun. Sama ada rumah pun lagi lah teruk dah.
2: Becok lagi lah.
7: Becok lah dengan anak cucu lah.
3: Gaduh dengan cucu betul juga.
2: Dia ada setengah orang tu kan?
7: Biasalah kalau degil, tak kena marah, tak usah. Kalau kena marah tu lah, lari lah sekejap. Bising pulak.
3: Macam molek kejap
7: Pak Siti di mana-mana lah. Pak Kenuri ke, balik kampung ke, nak pulak jumpa dengan dia beradik.
3: Pukul 2-3 pagi,
7: tak tidur lagi.
2: Tapi iyalah. Maknanya kita suka bercakap dah. Nak bercakap je lah.
3: Cakap je macam itu.
7: Marah dulu anda orang marah tidak-tidak lah saya mengenai lah dia boleh semak. Biasa lemak dah jumpa dengan adik-beradik jarang satu semak. Dah pukul 2 pagi dah dia macam nak tidur.
2: Tak payah tidur lah.
3: Dia cucik.
7: Dia pergi jantuk je awak. Bayi tu sakit. Dah. Ya Allah macam orang kenduri. Putus rayuh adik-beradik. Tak marah dia arus ni. Dia memang tak kira orang sakit, tak kira orang nak mati.
3: Waktu tu lah nak bertemu je.
7: Waktu tu lah bertemu dah. Tak
2: pun terhenti
7: nak bercakap.
2: Dia diam sekejap. Kawan tu bosan dengar bising. Kita nak bercakap. Awak ni lah.
3: Borok. Benar dah 3 bulan tak jumpa. Contoh lah. 3 bulan punya cerita lah. Bayang je lah.
7: Tapi kalau Pak Siti naik kereta dengan arwah ni. Naik kereta dari Mempaga sampai ke kampung. Memang Kak Siti tak cakap.
3: Si abang ni memang jenis dia je.
7: Kalau Kak Siti tanya, dah rasa dia. Dia lah. Awak dah sama. Dia dah tak tahu. Sama kempak. Dia lah. Kali orang tunjuk. Dia tak tahu. Tahu dia. Lepas tu Kak Siti tak ada dah. Kak Siti bila naik je kereta dengan dia. Kak Siti tak tanya apa dah.
2: Berhati dia molek-molek dia.
3: Yelah orang lelaki dia fokus.
7: Fokus tempat sini. Mana nak berhenti tempat fokus jalan tempat Siti ni. Ini kaki pilih kan ikut mana pula. Dia kata dah pergi ikut seorang tak tahu lagi kata dia. Tak apalah kata tak nak cakap sudah. Esok kena kata tak cakap dah ngawak kabur.
3: Yelah bini kau sama juga dia bertanya ni jalan mana pula. Lepas tu kau kabur ke dia benda. Kau marah kan kau kabur ke gini. Awak lah ni orang lancam je kau jadi orang kontak. Dah tak tahu apa dia. Jalan pula. Siapa yang orang Kuantan je tu?
2: Awak ni hari-hari lalu ke sini. Tanya lagi.
3: Dia daripada dah hari.
7: Lalu sama tak tahu-tahu. Kata dia ke jalan. Kalau jalan seorang susah. Kita tak balik. Kata tak pandai bawa kereta kata.
2: Dan sebenarnya kita ni setengah orang lah.
3: Dia nak buah borok
2: je. Dia nak buah borok je. Sebenarnya faham. Bukan benda pun. Tapi salah.
3: Dia salah lah. Waktu tak tepat.
2: Apa ni ya Allah ni kau ni banyak mikir ni otak ni apa benda ni
3: waktu itulah dia tanya
7: kadang-kadang
3: ya
7: awak orang nak memanu tetap selesa kita
3: asyik
7: tanya
3: yelah dia hilang fokus sikit je dia nak ingat ke jalan
7: dia depo yang kita ni pupet
3: aduh macam-macam ok terima kasih banyak Kak Siti
7: sama-sama.
2: Baik
7: gih,
3: awak
7: selamat
3: tugas.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita dekat
2: sini
3: kita ya.
2: Kita ambil satu je lagi ya.
3: Okey.
2: Halo. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Lambat
8: rindu weh.
2: Itulah awak ni yang kelima dah.
3: Yang kelima.
8: Kau ingat tak lecat dah hari ni?
2: Lecat. Kau ada firasat. Ini tak boleh ni. Ini kena ambil ni orang awak ni.
3: Jangan. Santana punya hair ni. Kita ambil ni.
2: Tak jadi nak main lagu Halloween.
3: Ni Santana tanya juga. Kalau kat rumah dengan luar tu kena gayanya. Perangai sama ke tidak?
2: Awak jenis penyuka?
8: Rumah ni sama je. Nanti kan berbawa dia bercakap riuh lah.
3: Riuh lah ya.
8: Banyak luar begitu juga dengan kawan-kawan. Kau tak suka duduk diam.
2: Oh, tak suka duduk diam. Diam.
3: Faham.
8: Okay. Kalau orang menemu tu, di kedai-kedai ketegur lah, apa kabur kita wear. Tak minum ke belum. Tak minum, minum lah minta order. Kalau duit tak payah. Duduk je, benda ke lain kerja, tanya begitulah.
3: Oh.
2: Jenis awak lah kan? Ya, jenis awak lah kalau bersama itu dengan godong-godong di luar tu. Jenis yang orang kata meriah ke tidak?
3: Meriah ke tidak?
8: Meriah lah dengan kawan-kawan. Bagus dengan orang-orang kawan kat tegur. Riau lu
3: Yelah, godong-godong benda kecil lagi dah. Masih-masih.
8: Kawan-kawan lama tak jumpa tu. Walaupun jihad kan dengan awal kata-kata kalau jumpa kuadat kan tegur lah. Ini gaya baca awal lah. Kita tegur selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. awak apa je setan lah. Patut tengok kau dari tadi tu. Atas bawah.
3: Oh, ni lah orangnya ya.
2: Ni lah orangnya.
8: Kepada jihad saya kot ni. Awal ni. Dia cara tu lah.
2: Yelah.
3: Okay.
8: Seronok. Kalau pergi ke Uludok ni. Kalau tekan sama mandi ni. Tengok kereta lawak. Kereta.
2: Eh, Santana, ni kau nak nanya ni. Keknya kalau orang datang ke rumah awak, kawan-kawan anak awak yang awak takkan tak apa kenal. Adakah awak akan interview dia ataupun awak diam je, tanya sepatah lepas tu diam je. Ke kau ni gaya?
8: Tidak. Walaupun kawan dia nya, tidak. Kata-kata adik ni belajar lagi ke? Tolong lagi ke?
3: Oh, so seset lah ya.
8: Tinggi ke, dah kerja kena mesti ke? Jadi pun nak, malu kawan. Hajuk pun borok juga.
2: Dia tak boleh tak borok, weh. Orang macam ni, weh.
3: Betul.
2: Ada kan menggigil, tidur menggigil borok juga. Dia rasa ni.
3: Orang dah biasa
8: borok,
3: ya?
8: Jadi borok tidak menyentuh ke hewan lah.
2: Ayolah.
3: Yang asas-asas je lah.
8: Itu dia jihad awal.
3: Terima kasih banyak Santana.
2: Baik,
3: ya.
2: Terima kasih Santana.
8: Sama-sama lah dia awal.
2: Ya.
8: Esok pagi kita jumpa lagi kalau umur panjang.
3: Amin.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Bye.
3: Okey, itu dia daripada Santana ya.
2: Mula kita bimbo bersama dengan Kuplah Edwin, Cinta Si Camar Putih.
3: Okey, jadi tunggu dengar
2: Bang FM
3: satu bilahan.

0: baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Dia Betul dalam Carta 744 setiap hari.
1: Jangan kona-kona. Moh layan Awang dan Jihoh dalam
2: Borok-borok Ngetem.
3: Okay, Borok-borok Ngetem masih lagi bersama dengan awak semua pukul 4.3 minit petang. Yang nak telefon-telepon lah lagi. Boleh. Ya. Bukan kau kabur live tadi dah. Tidak. Live tadi sebelum lagu.
4: Ini kita cerita daripada Abang Ahmad Airi Ulu Temelih. Ha, kabarnya salam buat DJ Fahim Fahim 2. Semoga ceria serta sejahtera lah ya. Wish dan sihat seadanya.
3: Baik.
4: Okey, topik angin ni petang ni okey sangat. Bagi saya kat rumah hanya bercakap sesama keluarga. Hal-hal peribadi sendiri je. Kat rumah tak ada idea sangat.
3: Baik.
4: Kalau kat luar tu banyaklah idea tu, terutama kalau dah lama tak jumpa sahabat. Ada je persoalannya. Okeylah, paling fan satu pilihan. Nombor satu, sok
3: okey, terima kasih. Oh, kat rumah dia banyak cakap lah ya. Kalau kat luar tu tengok juga macam manalah ya.
4: Okey. Ini
3: okey, tunggu dia habis dulu lah.
4: Dalam perjalanan.
3: Dalam perjalanan WhatsApp dia tu. Mau kita ambil pemanggil. Tadi okey, ambil pemanggil talian dulu.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
5: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa abang Joe?
5: Yo.
3: Bertugas ke ni?
5: Bertugas. Baru isi batu kuari dah.
3: Oh, batu kuari. Nak ngantar ke mana?
5: Nak ngantar ke bandar Gantuk lah ya. Dari Kampung Baru nak bawa ke bandar.
4: Kosan tu lah juga. Ini Abang Jo, kalau Abang Jo kat rumah kena, kalau dekat luar pulak kena gayanya Abang Jo.
3: Tapi sebelum tu kau nak nanya, durian yang mahu ada banyak?
4: Kau boleh jantuk ke tayang ke?
3: Durian ayah dia lah. Durian ayah hak tak? Ada banyak?
5: Tak ada dah. Ruah ayah dah jual dah tanah tu.
3: Tak ada dah.
5: Kau nak makan, kau beli je lah.
3: Alah.
4: Tak ada ayah lah ya. Benda tak ada dah ayah.
3: Mula kita ke topik.
5: Topik apa tadi tak? Abang Jo buka radio, blogi dia.
4: Dah nanya, kalau kat rumah Abang Jo guna gaya PN-nya, perangainya, ataupun ni apa, kalau dekat luar tu guna pula.
3: Banyak cakap ke?
4: Diam ke?
5: Kalau kat rumah, dengan luar ni Abang Jo ni, kira serupa je. Kalau kena dengan orang yang banyak cakap, banyak borok. Memang akan borok lah. Kalau kata pergi kedai kopi, kadang orang tak kenal pun. Kalau ngopi meja-meja tu.
4: Okey.
5: Borok je. Jadi je boroknya. Kalau sama borok. Dia jenis Abang Jo ni, Abang Jo suka borok.
4: Okey.
3: Abang Jo suka borok ya.
5: Dekat rumah pun, kalau orang rumah ajak borok-borok ya lah. Kata peta rumah ni dia payah kata borok.
4: Dia meriang gitu ya.
5: Abang Jo kalau rumah, Abang Jo memang layak ke TV, ke WhatsApp, apa, ke Facebook je lah. Bila Abang Jo kat luar, kalau tengah kerja.
4: Okey.
5: Tak pula kalau tengah order ni, kalau duduk kat kedai je. Sama-sama member kerja ni duk borok je lah. Jangan borok sambil-sambil buat kerja apa kat kedai tu, borok-borok je lah.
4: Yelah, benda lagi nak buatnya ya.
5: Tak ada, memang apa jenis memang cukup borok. Tak kisah lah borok pasal aku cerita pun.
3: Masuk je lah.
4: Semua menjadi.
5: Masuk je. Jadi apa je memang orang kata omeh lah.
3: Omeh je lah.
4: Tapi
5: kalau orang yang apa, baru kena apa je kan, dia akan template
4: pula buat
5: cakap
4: sama orang
5: lah.
4: Betul ni yang kau terkejut pula orang.
3: Tapi kau tak heran sebab masa kita jumpa dekat auditorium tahun lepas tu. Kau duduk atas pentas masa tu tengah duduk halang-halang orang tu kan. Masa tu dah siap program. Tiba-tiba dia datang menegur. Cia, kau ni ha, baju ni ha. Okey. Dia memang jenis orang yang omeh. Dan tak segan silu apa orang kata menegur.
5: Kalau orang tu dia boleh ikut apa yang Abang Jo tu dia borok sama.
4: Tak kena orang lah ya. Waktu tak kena orang. Tempat baru.
5: Tempat baru tu mula-mula. Kalau kita tempat baru baru kerja apa. Kita jadi mula. Saya tak tahu benda nak cerita. Kita berkenaan orang. Tapi kalau orang tu dia cepat.

0: nak
1: berkenal
0: dengan
2: Abang
0: Jo, dia
2: harus
0: cepat
2: tangkap. Okey, faham. Itu kisah dia kita ya, Abang Jo hari ni.
1: Okey, terima kasih banyak Abang Jo.
0: Okey, sama.
1: Ah, bawa molek tu.
0: Ya Allah, amin. Nak balik kerja ni.
2: Yalah. Okay. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Tu dia.
1: Tugasan terakhir lah tu tugasan sebelum. Panjang ni. Ni. Salam.
2: Kat
1: Nura Kuantan. Akok ni di rumah memanglah banyak mulut. Lagilah ada masalah OCD ni. Tak boleh tengok benda-benda yang sengit-bengit dia.
2: Dia nak kena lurus.
1: Dia kemal. tak boleh bergabung apa semua tak boleh.
2: Semua nak kena elok dalam keadaan
1: mata
2: yang
1: dia.
2: Sempurna.
1: Tepat di mata dia.
2: Aduh. Ambil pembangis kok.
1: Ya, kau penting ni tak pelik oi.
2: Betul.
1: Tak sama dengan akok kemas elok-elok. Tu teralih sebab terlanggar ke ataupun nampak kotor ke abuk ke apa-apa objek lah dia kata akok bising bleber. Encik suami kat ni apa dah dia bising lah. Yelah tidur, tak payah nak bising-bising komplain itu ini.
2: Lagi dia pun yelah. Malam dah, besok dah betul kan. Tak payah komplain lah. Orang melanggar, orang terlanggar. Macam mana?
1: Biasalah abah-abah dia kan. Dia lebihkan cover anak-anak daripada bini dia.
2: Sebab dia tak nak bagi bising tu lah. Biarlah budak-budak tu. Nanti awak ajar lah. Betul dah.
1: Guna gayanya. Bila kat luar majlis ni apa kahwin ke ataupun keluar daripada rumah akak ni pendiam je. Juruh. Juruh ingat orang ni. Orang tak tahu ni apa.
2: Kita pendiam.
1: Kita pendiam. Tapi if dengan sahabat baik yang rapat suruhlah. Sembang orang kebo tak berhenti lah.
2: Sembang kari lah.
1: Yelah, pelik lah pulak kan. Gamau-gamau tamuh tertiba pendiam gitu kan.
2: Ya, betul.
1: Itulah. Dia atas orang kan?
2: Ya, betul. Atas orang lah macam mana pun. Jadi cerita lah kau hari bila? Minggu lepas ke? Minggu lepas kau ngodong kita tu lah. Kau pergi lah beli air.
1: Okey.
2: Kau pergi beli air. Lepas tu kau kata, nanti kejap lah kau nak pergi beli sana dulu. Lepas tu yang ngodong kita dia pun ikut kau. Ikut. Lepas tu kau kata lah kau nak air ni.
1: Okey.
2: Lepas tu kau kata, kau ni suka kopi kat sini. Kau tak suka yang dekat lain sangat tu kau apa kan? Lepas tu tiba ada sepumpuan tu. Dia pandang kau dia terus cakap, kopi kat sini dia macam ni macam ni. Kopi kat sana dia macam ni macam ni. Yang ngodong kita ni dia terus diam. Daripada dia nak.
1: Tak boleh nak menjawab.
2: Ya, daripada dia nak marah ke kau itu sekampung. Kopi tu dia tu diam. Lepas tu dia tanya, oh kenal ke dia? Tak kenal.
1: Dia dengar omeh kan. Dia pun omeh juga lah. Yelah.
2: Kau ni bercakap dengan dia. Tak sangka lah si perempuan ni pula dia datang menegur gitu kan. Dia kabur kopi gini, kopi begini, kopi gini.
1: Dia tak boleh ya. Dia rasa tak puas hati. Dia tak cerita kau tu. Macam apa kelebihan setiap kopi yang ada.
2: Lepas tu kau pandang dia, kau senyum lah. Betul lah, itulah. Memang kita suka kopi ni kan. Dia turut dia. Lepas tu budak tu keluar, perempuan tu keluar. Jadi kata, tadi kau tak bercakap dengan orang. Asyik bercakap dengan orang.
1: Yelah, jenis ni peniak pula kan.
2: Biar kita nak bercakap, kita layak je lah.
1: Kita layak je. Macam mana kan? Dia suka bercerita tu dah.
2: Biarlah kau kabur, dia nak bercerita. Tak ada lah. Orang kita tak kena. Awak ni dia. Sampai dekat cashier tu ketara gelok tengok
1: dia. Dia tengok PM masing-masing kan. Macam-macam ragam. Beli kopi je.
2: Ya, nak beli kopi je. Tiga je kopinya. Yang bebek ke kau tu macam kau kena sangat dia kabur. Kau tak kena. Orang tu nak bercakap kita, biarlah. Kita layan je lah.
1: Layan je lah. Omeh orang.
2: Yo.
1: Awak sengih je sudah lah. Duduk dia diam.
2: Tapi first time aku tengok dia terdiam. Biasa aku tengok dia omeh sangat dah.
1: Dekat
2: pejabat tu dia omeh sangat. Dia lah orangnya. Gegok komputernya. Tiba-tiba dia diam. Dia jumpa perempuan tu. Yo. Dia terdiam kaku.
1: Pertama kali kalah lah.
2: Pertama kali
1: kalah. Dia sendiri pun tak boleh lawat.
2: Ya.
1: Ini bahaya dia tu.
2: Itu dia marahkan kau. Jangan bercakap dengan orang. Tak kena. Cakap apa ni?
1: Yelah, dia tak boleh lawan kan. Dia pun diam. Orang kata ini power sangat ni. Bukan orang apa label dia lah.
2: Bukan info budak tu tepat.
1: Dia penting gitu. Yelah, dia minat betul-betul kopi
2: minat
1: lah.
2: Dia minat kan.
1: Dia tahu lah beza kan.
2: Macam-macam.
1: Okey, mak kita pergi bola.
2: Bersama dengan Imas Tura, Meniti Hari.
1: Okey, jadi tunggu dengar.
2: Bahang FM.
1: Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang tepat pukul 4.40 minit petang, maka telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, manusia ni pelik betul. Aib sendiri disembunyikan, tetapi bila aib orang lain dia sebar luaskan. Kadang bukan dia niat nak jahat pun, sekadar dia nak berkongsi cerita. Tapi ingat sedar pendengar, tanpa sedar kita sedang membuka keaiban orang lain. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menutup aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Ibn Rajab juga menyatakan, orang yang suka membuka aib orang lain ini, pada hakikatnya dia sedang membuka pintu kehinaan untuk dirinya sendiri. Jumlah sidang pendengar, kita pelihara aib orang lain. Kalau kita tahu aib seseorang, maka tugas kita ialah mendoakan kebaikan, mendoakan sesama kita. Itulah yang paling terbaik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: kena lagu doa daripada Harmoni bawa kita ke pukul 4.52 minit petang.
1: Iya, betul. Dan apa pun kejap lagi pukul 5 petang kita akan bersama untuk utama 5 petang kita dan juga hari ini dalam sejarah.
0: Baik. Lepas tu
1: kita kongsilah bersama dengan Wakma dengan Pahang sana sini.
0: Ya.
1: Apa info-info terbaru dan sebagainya, apa aktiviti-aktiviti yang ada di sekitar dengan Pahang nanti kita kongsikan bersama Wakma, ya.
0: Insya-Allah. Baik.
1: Okey.
0: Mohon kita berhibur dulu bersama dengan Adira dan juga Hafiz Ombak Rindu.
1: Okey, jadi tunggu dengar.
0: Hang FM.
1: Satu pilihan.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam perkara itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, rancangan, operasi dan kesejahteraan. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta fakultar di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Ringgit. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta ringgit berbanding RM117 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan

72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
2: Hai, ngaranku Ianya.
1: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku Ifarid.
1: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, on butu si Trespa.
1: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
5: Naitilan no ko.
6: Lu no kamayan no.
5: Lapar ba?
1: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua.

bila kita sebut jiwa merdeka, kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dia pasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pastikan

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafari Zuan dalam Khabar Pahang edisi petang 6 Julai 2026. Sari berita utama. MTNP lahirkan graduan tahfiz bertaraf profesional. Pahang peruntukan RM3.5 juta ringgit perkasa pembangunan sukan. Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri terus mempertabatkan pendidikan tahfiz apabila Mahas Tahfiz Negeri Pahang, MTNP, berjaya melahirkan ramai alumni yang kini berkhidmat berbagai bidang profesional dalam dan luar negara. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Dirajawan Rosliwan Ismail berkata, kejayaan itu hasil sokongan Sultan Pahang, Sultan Abdullah Yatuddin Mustafa Billah Shah serta komitmen Kerajaan Negeri yang menjadikan pendidikan Islam dan pembangunan tahfiz sebagai agenda utama. Menurutnya, sebelum ini, MTNP dan Mahas Tahfiz Turat Negeri muncul dalam kelompok 3 institusi pendidikan terbaik di Malaysia berdasarkan keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025. Sementara itu, Pegawai Eksekutif MTNP Datuk Muhammad Lafzul Muda berkata, seramai 822 alumni tahfiz profesional direkodkan dari tahun 2007 hingga 2025. Manakala jumlah institusi tahfiz berdaftar di Pahang meningkat daripada 29 buah kepada 141 buah institusi tahfiz ketika ini. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM3.5 juta ringgit bagi memperkasakan pembangunan bola sepak, bola jaring dan sepak takraw. Datuk Seri Dirajawan Rosli berkata peruntukan itu melibatkan RM2 juta untuk bola sepak, RM1 juta bagi bola jaring dan RM500,000 untuk sepak takraw. Menurutnya, langkah itu bertujuan memperkukuh pembangunan sukan di peringkat angkat umbi bagi melahirkan lebih ramai atlet yang mampu mengharumkan nama Pahang di peringkat kewangsaan. Beliau turut mengumumkan tambahan RM500,000 untuk pembangunan bola jaring tahun depan menjadikan jumlah keseluruhan RM1.5 juta. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Lambakan pelbagai variety durian berkualiti tinggi di pasaran tidak menghalang kemunculan durian kampung dikenali sebagai Apam King yang semakin mendapat perhatian kerana isinya yang tebal, gebu seperti apam, biji kecil dan rasa lemak manis. Peniaga durian di Kampung Balut Kuantan, Azriel Syahrin Izani berkata, Apam King diperoleh daripada seorang pekebun di Jemetah Johor yang hanya memiliki sebatang pokok dengan bekalan sekitar 10 hingga 15 biji sehari. Menurutnya, sambutan terhadap Apam King terus meningkat sejak ditemui ketika pandemik COVID-19. Malah, pelanggan yang pernah merasainya akan kembali mendapatkan durian itu setiap kali musim durian. Durian Apam King dijual pada harga antara RM30 hingga RM35 sekilogram. Azril Syazrin berkata, pengiktirafan rasmi oleh Jabatan Pertanian Malaysia berpotensi meningkatkan nilai durian berkenaan pada masa hadapan. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial GSJK dan Polis Diraja Malaysia PDRM mengingatkan orang ramai berwaspada terhadap sindiket love scam yang memperdaya mangsa melalui hubungan cinta dalam talian. Sindiket itu memulakan pengenalan di media sosial atau aplikasi temu janji sebelum membina hubungan dalam tempoh singkat dan menjanjikan masa depan bersama. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak berkongsi maklumat peribadi atau pembankan termasuk kata laluan sekali guna one-time password OTP serta menyemak nombor akaun melalui portal semak Mula Commercial Crime Invocation Department CCID sebelum membuat transaksi. Mangsa atau individu yang memerlukan bantuan boleh menghubungi National Scam Response Center NSRC melalui talian 997.
Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatina Suhar Rashid. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: betul-betul negeri ku. Salah.
1: Betul-betul-betul negeri ku Pahang Darul Makmur.
2: Iya. Dan itu membawa kita ke penghujungnya.
1: Ya, betul.
2: Kita tinggalkan Makmur dengan lagu ini.
1: Nasib kita.
2: Okey.
1: Sentiasa bersama dengan Makmur semua. Okay. Sehingga pukul 12 malam di Pahang FM. Okay. Ya. Jumpa lagi nanti insyaAllah.
2: Okey. Bye-bye. Sembang.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Isnin 6 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan WAW Wawah menemani anda ya untuk hari ini 3 jam yang berikutnya di Zona Rani 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih juga lah buat rakan saya tadi ya, Awang Najiha yang telah pun bersama dengan anda di Zon Apa Khabar We 2 hingga 6. InsyaAllah jam pertama kita hari ini di Zona Rani. Sekarang kita nak masuk segmen Halakah Usrati ya. Dan juga seperti yang saya dah wawakan minggu lepas, 2 minggu lepas lagi kita ada tetamu kita pada minggu ini, dan juga ada boleh saksikan kita secara live di Facebook Live Pahang FM sekarang ini. Jadi tak nak buang masa, dah 6-5 minit petang dah sekarang ini. Di hadapan saya ialah Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, merupakan Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, saya rasa ini pertama kali ya saya bersama dengan Tuan Haji.
2: Ya, kira-kira begitulah.
1: Akhirnya begitulah ya. Sebenarnya perancangannya kita sepatutnya bertemu dengan Tuan Haji beberapa minggu lepas. Tapi sebab kekangan kan. Yeah. Jadi kita bawakan ke minggu ini. Alhamdulillah. Betul. Berkesempatan kita ya Tuan Haji ya. Jadi untuk minggu ini kita bersama dengan Tuan Haji, topik kita menarik juga sebenarnya Tuan Haji. Topik kita ialah red flag, green flag, black flag. Apa benda flag-flag ni kan? Okey, dalam memilih pasangan. Tapi sebenarnya fokus kita kufu pasangan menurut Islam.
2: Betul.
1: Jadi dia tak nak buang masa lah ya Tuan Haji. Kita sebab topik ni makin menarik juga. Jadi yang pertama ya Tuan Haji, sekarang ni kalau kita pun sedia maklum kan, dalam fasa perkenalan banyaklah ada istilah yang guna ni. Red flag. Red flag ni macam amaran. Green flag ni macam tanda baik sikit. Betul. Black flag ni macam wah besar bahayanya. Kan? Jadi dalam Islam mungkin ada garis panduan yang diberikan dalam kita nak pilih pasangan ni sebenarnya kan. Contohnya lah nak lihat calon kita macam mana ke, sesuai ke dia ni, macam mana tu Haji, silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Wawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Terima kasih kepada DJ Wawa, sahabat-sahabat di alam maya, para pendengar yang dimuliakan. Petang-petang santai-santai ini kita bicara dalam halakah usrati, program JV di antara JAIB Jabatan Agama bersama dengan Pahang FM.
1: Ya, betul.
2: Dan petang ni saya diberi amanah untuk bicara tentang tajuk bunyi kalau terjemah bendera, red flag, green flag, black flag. Tapi ini bukan cerita politik ni bendera ni. Ini bicara kita nak membina keluarga. Dan tajuk yang diamanahkan kepada saya ni adalah tajuk berada pada fasa pra-perkahwinan. Artinya bicara tentang bagaimana kita nak memilih pasangan. Maka dalam bicara perhubungan, relationship ni, mereka perkenalkan dengan istilah baru ni. Masa baru lah juga saya bila diberi tajuk ni, carilah juga, tak pernah dengar zaman koma dulu. Maknanya bendera hijau dia merujuk kepada tanda sehat dalam perhubungan. Lawan dia ialah terus kita stop, iaitu tanda bahaya black flag. Yang di tengah-tengah ni, merah ni, boleh dia boleh melangkah ke hijau, dia boleh melangkah ke hitam. Dalam perhubungan, maka fokus perbincangan kita pada petang ni khusus untuk memberi panduan kepada rakan-rakan muda di luar sana dalam perjalanan untuk memilih pasangan dalam hidup. Kerana antara big decision, keputusan besar dalam kehidupan kita ialah memilih pasangan. Sebab dia akan menjadi pasangan yang akan berada 24 hours bersama dengan kita, bahasa kita sehidup semati. Akan duduk bersama dengan kita serumah, sebantal, sebilik. Dia akan menentukan bahagia dan derita dalam perjalanan meniti hari.

0: hari dalam rumah tangga. Maka sangat penting untuk kita membuat pilihan-pilihan dalam menentukan perjalanan hidup kita ni, adakah bahagia, saadah ataupun derita, syakawah. Merujuk kepada soalan yang ditanya tadi, dalam menentukan pilihan yang untuk menjadi pasangan dalam kehidupan kita ni, sebelum itu memang dalam agama pun dia ada cadangan proses dalam perbahasan hukum syarak, iaitu yang disebut sebagai melihat calon ataupun meninjau. Dalam bahasa Arab dipanggil nazar. Dia ada panduan-panduan dia. Maknanya sebelum kita nak berkahwin, dari segi hukum syaraknya disunatkan. Harus dan sunat. Sangat tidak digalakkan kalau tak tengok. Kadang-kadang kita ni terlalu rigid sangat sampai kita tak nak tengok pasangan. Sedangkan hukum syarak sunnahnya, sunatnya tengok, kerana dari mata itu akan turun di hati. Jadi akan membantu sedikit sebanyak hati kita tu untuk dukdak-dukdak menentukan apakah pilihan kita ini, pilihan yang terbaik yang akan menjadi pasangan kita sehidup semati. Maka adalah beberapa perbahasan di kalangan ulama, garis panduan seperti mana soalan DJ Wawa tadi. Memanglah tengok tu penonton di luar terkejut pula, boleh tengok ya. Tengok tu dengan adab, dengan peraturan. Antaranya bahagian mana yang boleh ditengok sunnahnya, muka, tapak tangan. Maksudnya kalau dalam sembahyang itulah aurat orang perempuan, melainkan muka dan tapak tangan. Maka muka dan tapak tangan itulah yang dicadangkan oleh hukum syarak. Wajahnya untuk menentukan raut wajahnya yang menarik, cantik itu subjektif ya. Kemudian tangannya untuk menentukan kesuburan. Itu satu. Kemudian boleh tengok itu pula di tempat yang boleh tengok. Maksudnya pertemuan keluarga, ditemani oleh mahram. Bukanlah minta maaf lah macam bahasa sekarang ni, tengok tu tengok berdua-duaan. Itu bukan cara. Kerana dia akan membuka pintu fitnah. Kemudian kita nak tengok anak dara orang ni ataupun bakal isteri ni, maksudnya kita memang dah pasang niat awal-awal. Memang kita nak menikah, bukan sekadar nak melayan selera, orang kata apa, suka-suka. Hobi, suka-suka, seronok-seronok. Tak. Dia niat dia mesti dimulakan, saya ni nak menikah dan saya nak cari bakal calon isteri, dan saya nak buat betul-betul niat tu, nawaitu tu kena betul. Bukan kerana suka-suka, seronok-seronok, hobi, tak ada kerja nak buat, tengok nak ada orang. Itu itu bukan anjuran syarak.
1: Ya, betul.
0: Kemudian yang nak ditengok tu kalau boleh biarlah yang semula jadi, bukan fake. Sebab tu nazar ni dia ada dua. Satu, tengok secara tadi beradab pergi ke rumah, dan yang kedua secara maknanya di luar daripada keadaan biasa, ngintai-ngintai daripada jauh, tengok dalam, tapi masih dengan adab tadi ni. Maksudnya nak tengok muka tu muka yang semula jadi, tak nak make up sangat sampai macam pelakon opera. Yang beauty, nature beauty. Kerana itu yang dianjurkan oleh syarak ataupun kaedah, satu secara official, yang satu lagi unofficial secara sembunyi-sembunyi. Itu maksud dia.
1: Okey, yeah. Itulah sebenarnya maknanya, memang dalam Islam pun dah wujud dah sebenarnya kan, konsep melihat calon ni sebenarnya, Tuan Haji. Tadi macam yang topik kita sebenarnya tentang pilih nak pasangan ni kan, kita sebenarnya selalu dengar sekufu. Mati semua ada dengar sekufu kan. Ataupun orang kata kafaah. Jadi boleh tak Tuan Haji jelaskan sebenarnya apa ni sebenarnya sekufu ni? Untuk mungkin ada yang relatinya yang tak tahu sama sekarang ni, apa sebenarnya Tuan Haji? Silakan.
0: Macam kita sebutkan tadi ni, perjalanan perkahwinan ni dia besar keputusan yang kita ambil. Dan orang yang nak sehidup dengan semati kita, dengan kita ni, adalah orang yang boleh berjalan seiring dengan masa sehinggalah ke garisan penamat akhir hayat kita. Maka di situ akan perlu ada keserasian ataupun kesamaan Dalam bahasa Arab dipanggil kafa'ah, musawah, kesamaan. Kerana nama pun tadi, seiring, seia, sekata, sejalan, sefahaman, belaka. So kalau tidak ada sekufu, maka dia akan jadi dua. Dua kufu, dua rasa, dua cara. Maka dia akan menimbulkan konflik. Sebab tu pentingnya ialah perlu ada keserasian, kesamaan. Sama, di situ adalah perbahasan di kalangan ulama panjang, ulama bahasa panjang. Sama tu nak apa indikator, apa penanda aras. Maka disebut oleh Nabi SAW dalam kita menentukan pilihan pasangan kita itu, apa kriteria dia? Pertama, tungkahul mar'atu li arba'in, dalam hadis Imam Bukhari. Nikahi orang perempuan itu kerana empat ciri kriteria. Satu, kerana harta, kerana keturunan, kerana raut wajah, dan yang ketiga kerana agama. Maka Nabi kata fazfar bizatiddin, maka pilihlah yang agama, kerana itu akan menentukan perjalanan masa depan yang lebih baik. Cuma bila sebut agama itu, bukan dia lepasan sekolah agama, bukan dia tu pelajar sekolah agama ataupun dia pegawai agama macam saya. Tak, itu bukan. Yang dia maksudkan agama itu ialah beragama, artinya dia belajar agama, sama ada belajar secara official, secara unofficial, belajar di masjid, tak kisahlah di mana. Artinya dia belajar di mana-mana sumber mendapatkan ilmu. Satu, kemudian apa yang dia belajar itu dia amalkan. Macam contohnya, yang paling indikator penanda arahnya ialah sembahyang. Kita nak sembahyang, mesti kita belajar sembahyang. Tak perlu sekolah agama pun, tak semesti masuk sekolah agama, sekolah menengah agama Islam ke sekolah menengah, tak. Artinya belajar agama, wa'imah tidak di sekolah official pun. Yang pentingnya dapat sumber ilmu bagaimana untuk kita menjadi seorang yang beramal dengan amalan-amalan agama. Itu yang disebut sebagai penanda aras, penanda aras yang utama. Yang lain itu lama bahan lah. Harta ataupun pekerjaan, benda tu boleh berubah. Harta ni ulama bahan, paling minimanya boleh beri nafkah dan bayar mas kahwin. Mas kahwin tak ada isu lah, RM100 je. Kemudian nafkah, kemudian pekerjaan. Pekerjaan ni ialah ada masa kadang-kadang kita ialah kalau orang berniaga ni ada masa turun naik. Kemudian ada masa kadang-kadang yang bekerja di jabatan kerajaan, masa mula-mula nikah, isteri lebih tinggi gaji, isteri lebih tinggi grade, tapi sampai masanya suami boleh potong. Jadi sebab tu ulama part yang dari segi harta, dari segi kita kata apa tadi, pekerjaan, dari segi wajah, raut muka, kecantikan boleh berubah. Tetapi yang paling utama menjadi teras sepakat di kalangan ulama ialah mesti agama, beragama, mengamalkan agama. Itu maksudnya sekufu yang dibahaskan oleh ulama.
1: Jadi macam yang Tuan Haji cakap tadi lah, antara harta, pangkat, darjat dan semua tu, ada pandangan lain ke selain daripada agama ke, ataupun aspek macam agama ke akhlak yang lebih utama?
0: Ya, kalau dalam konteks hari ini, dia ada lagi penitilan dia. Sebab kalau kita tengok faktor-faktor perceraian, kita balik kepada faktor perceraian, kadang-kadang dia dah, kalau kita tengok mana-mana statistik di mana-mana negeri pun, hatta di negara jiran kita ni, antara faktor perceraian ialah tiada persefahaman. Dan persefahaman ni dia datang daripada komunikasi. Sebab tu penting dalam komunikasi ni, dalam menjaga hukuman ni lah, membentuk komunikasi. Kalau kita tengok sekarang, kalau kita di Malaysia ni, nak kahwin, salah satu daripada syarat nak submit permohonan kahwin ialah hadir kursus kahwin. Dan sekarang ni kita dah masuk kepada volume yang kelima dah. Dia punya modul kursus pra-perkahwinan. Hari esok kita akan hadir untuk bagi penceramah-penceramah kursus kahwin ini, untuk dengan modul yang baru. bermula daripada pertengahan tahun 90-an. Artinya kerusuhan kahwin kita dah mencapai 30 tahun dah di Jawa.
1: 30 tahun lama. Ya.
0: Salah satu daripada modul yang tidak pernah diubah dalam tempoh 30 tahun ni ialah komunikasi suami isteri.
1: Komunikasi.
0: Oh. Kerana salah satu daripada faktor perceraian ialah gagal berkomunikasi dengan baik. Dan bila kita tengok pada komunikasi ini ialah kadang-kadang dia ambil kira latar belakang pendidikan. Lepas tu dalam orang juga tanya dalam Wawa dah kahwin belum?
1: Sudah.
0: Okey. Pasal tak dalam masa kita submit permohonan tu kan? Dia ada pendidikan, dia ada pekerjaan, dia ada pendapatan. Kalau kita fikir benda lah pula, nak tahu jabatan agama ni, nak tahu pendidikan orang, jabatan agama nak tahu pendapatan, pekerjaan. Situlah sebenarnya dalam borang dalam borang permohonan nikah tu dia ada tiga tu. Pekerjaan, pendapatan, pendidikan. Kerana tiga-tiga elemen ni juga akan menentukan bagaimana kita nak sekupu, serasi.
1: Dia cek dekat situ je?
0: Ya. Maknanya suami ataupun isteri kena declare. Tapi lah kadang-kadang calon pengantin ni dia kena cinta kan? Dia dibutir oleh cinta. Dia kata benda lah, jabatan agama minta pendapatan. Ya. Kerana pendapatan itu kadang-kadang menyebabkan ialah masa ada duit ni abang sayang, abang sayang, abang sayang. Dan tak ada duit esok pinggan mangkuk melayang.
1: Terbang. Macam mana tu?
0: Kemudian yang keduanya taraf pendidikan.
1: Okey.
0: Taraf bagaimana latar belakang pendidikan tu dia mikir. Maknanya minta maaf lah kadang-kadang orang yang master dengan orang yang expert dia lain cara berfikir kerana pendedahan ilmu. Okay. Walaupun dia tidak menentukan kebahagiaan. Tapi ialah dengan dunia yang hari ini, dunia sangat terbuka hari ini, kadang-kadang dia punya pendedahan kepada ilmu dalam perhubungan itu menyebabkan tidak serasi.
1: Okey.
0: Di antara suami dan isteri.
1: Jadi nak tanya tambahan sikit Anda kata dalam borang tu melihat macam tidaklah sekufu, nampak macam tadi kan yang ni satunya master PhD, satunya SPM ataupun gaji ke macam mana tak sepadan. Adakah akan diberikan nasihat ke macam mana ke ataupun dia teruskan je?
0: Sebenarnya untuk membuat penanda arah saja.
1: Okey.
0: Kerana kafaah ni bukan syarat sah. Bukan juga kita kata rukun, tapi dia sebagai kriteria penanda arah, sebagai panduan. Dan isteri dia boleh melepaskan hak dia kalau kalau suami dia tu lebih rendah sikit dari segi pendidikan, dari segi pendapatan, dari segi pekerjaan great. Jadi tidak ada halangan sama ada daripada pihak isteri sebagai calon suami ataupun wali yang ada hak dalam menentukan bakal menantu dia. Jadi kafaah bukan syarat,
1: jadi hanya sekadar lihat sajalah, tak ada tindakan apa-apa.
0: Sebagai satu penanda aras macam kita tadi kan, apa ni, red flag, green flag, black flag, itu sebagai kita kata sebagai satu panduan. Bila kita berhadapan dengan suatu situasi macam ini, sekarang anda sedang berada dalam situasi contohnya bila red flag.
1: Okay.
0: Bila terlalu cemburu, tak tentu hala, suami ni banyak putar belik, kemudian cakap berbohong, lepas tu nak menang sama dia, tak pernah salah, kemudian tak ada empathy. Jadi bila isteri menilai situasi begini, maka dia perkenalkan satu istilah, maknanya anda sedang berada dalam situasi tanda amaran dalam perhubungan. Sebenarnya sebagai panduan je.
1: Panduan.
0: Decision, keputusan tetap atas suami dan isteri.
1: Ya, betul. Okey, kita rehat sekejap je. Nanti ada soalan lah nak tanya Tuan Haji. Ciri pula kita nak macam mana, kita nak kena ciri-ciri dalam calon pasangan kita ni. Okey. Terus mendengar dari Malaysia by FM, satu pilihan.
2: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u, al mar'atu salihah, idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba 'anha hafizathu. Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.

0: dengan kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan kembali kita dalam Halakha Usrati. Tajuk kita hari ini ialah kita cakap tadi mengenai sekufu kan, red flag, green flag dan black flag. Bersama dengan Tuan Haji Muhammad Rizal, Imam Besar Masjid Negeri Seterahmat 1 ni. Okey, Tuan Haji, tadi dah terangkan apa itu sekufu kan, yeah, mengenai tanda-tanda red flag dan segala bendera tu. Okey, ini nak tanya pula ni, macam manalah kita ni tentang ciri dalam calon pasangan lah kalau ada kan, yeah. Mungkin Tuan Haji boleh nasihatkan ke macam mana, adakah kita nak kena angkat kaki ke ataupun terus cancel, batalkan hasrat nak kahwin kalau macam nak jaga, kalau macam kita dah jumpa ciri-ciri yang red flag ke, okay. Macam mana Tuan Haji, silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Wawa. Kalau kita tengok kepada apa yang ditanya tadi tu, sebenarnya kalau kita merujuk kepada yang dicadangkan oleh para pengkaji kita, di situlah yang disebut black flag tu. Maknanya kalau dah ada ciri-ciri yang macam ni, jadi kepada yang di luar sana fikir panjang lah. Mungkinlah ada setara orang mengharapkan manusia boleh berubah, it's okay, betul lah pandangan itu, tapi anda sedang membuat memilih risiko yang sangat tinggi lah, dan memilih satu cabaran yang besar. Adakah mampu untuk kita nak mengubah kriteria, mengubah apa ni, kepribadian dia, perwatakan dia, perangai dia. Antaranya maknanya kalau kita melihat dalam perhubungan semasa berkahwin lah kita kata, okay, ataupun semasa bertunang, bertunang ni dipanggil fasa orientasi, kita berkenalan, memahami latar belakang pasangan, bagaimana keluarga dia, hati budi. Itu sebenarnya tempoh bertunang itu, fasa perkenalan. Dia bukan berkahwin lagi, dia pra-perkahwinan. Tapi kalau semasa berkahwin ini, semasa berkenalan, semasa bertunang, nampak sangat dia itu kontrol, kawal tak tentu hala, dalam percakapan ganas, kasar, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara nafkah batin suami kepada isteri ialah iaitu wala tuqabbih, janganlah engkau mengeluarkan ungkapan-ungkapan buruk yang menyakit dan mencederakan hati dan perasaan, sebagaimana wala tadribul wajh, sebagaimana engkau tidak menyakiti fizikal dan tubuh badan. Artinya di situ ada darar. Dalam perbincangan salah satu daripada tajuk dalam kursus pra perkahwinan ni, ni memang tajuk kita ni tajuk pra perkahwinan ni. Pra perkahwinan ialah pengurusan konflik. Ada salah satu tajuk dia. Antara pengurus konflik ni ialah berlaku pertamanya dia mungkin syekok. Dia syekok ni artinya dia berbalah bertaki mulut saja, tapi dia akan pergi kepada next step, dia pergi kepada darar, menyakitkan, mencederakan ni mencederakan darar fizikal, darar mudarat fizikal, kecederaan fizikal, dan juga akan pergi kepada tekanan mental, kecederaan mental. Dia mungkin tidak menyentuh tubuh badan, tapi dia beri tekanan mental, jadi stres, jadi depres,
1: emosi
2: terganggu. Ini belum kahwin lagi, baru fasa bertunang, okay, tapi dia punya sakan kontrol tu jadi macam
1: menekan-nekan.
2: Okey. Jadi ini black flag. Jadi apa ni, para pendengar di luar sana yang mungkin berhadapan situasi ini kena fikir panjang. Dari sudut kita kata manusiawinya. Nanti kita pergilah kepada step maknanya dengan Allah Ta'ala tu satu part lah nanti. Tapi kita sudut dari kita ambil daripada sudut manusiawinya. Kemudian dalam masa yang sama kita dengar dia ni kaki Casanova, apa ni, Playboy, power sana, masih lagi dah jadi tunang orang tapi masih ada fair dan sana sini lagi. Kemudian ini satu part dia juga yang payah nak. Pengalaman saya jadi kadi awal 15 tahun, saya banyak berjumpa dengan pasangan isteri yang saya pun sampai sekarang tak dapat jawapan, dan sebahagian ibu bapa yang datang jumpa pak mentua ni, mengapa anak-anak dia yang berkahwin dengan penagih.
1: Okey, penagih, okey.
2: Kalau dulu penagih dadah, penagih macam mana kan. Dia kadang-kadang ada yang kena pukul teruk, tapi sampai masa dia nak patah balik dengan maknanya bukan black flag lagi dah. Tak tahu warna apa lagi dah, tapi dia sampai ayah tu kata pulang pada dia lah, ustaz saya pun tak reti dah anak saya. Jadi maknanya dah sampai peringkat mencederakan, dah tahu dah suami tu makfik kata istilah orang kita. Tapi dia masih lagi redha ataupun rela berada dengan mengekalkan hubungan, bahkan dia ada cerai pun dia sanggup rujuk balik. Itu satu persoalan yang saya keluar daripada dunia mengurusan orang kahwin, saya tak dapat jawapan tu. Mungkin adalah jawapan, kena tanyalah isteri tu mengapa. Itu antaranya lah. Kemudian maknanya kesimpulannya, ciri-ciri yang kita nasihatkan kepada bakal pengantin ni untuk berfikir panjang dalam istilah soalan kita ni, angkat kaki ataupun putuskan hubungan, ialah apabila kita tak nampak jalan dia ni nak berubah jadi orang yang baik, orang yang akan memimpin kita, kerana suami ni adalah kapten dalam rumah tangga. Dia adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki adalah pemimpin, ar-rijalu qawwam. Tapi kalau dia sendiri pun tidak menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang kita nak bentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, jadi bagaimana? Ini soalan ni kita tinggalkan kepada yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, yang mungkin sedang bawa kereta atau di mana terdengar perbincangan kita ini. Mohon difikirkan panjang untuk semak balik keputusan itu. Ini telah nasihat daripada orang tua kita, dipanggil satu istilah, dipanggil al-istishar. Kalau dengan Allah Ta'ala dipanggil istikharah.
1: Istikharah, ya.
2: Kalau dengan manusia dipanggil al-istisharah, minta nasihat, buah pikiran, pandangan untuk kita membuat keputusan-keputusan besar yang kita sebut tadi. Memilih pasangan dalam hidup kita ni adalah big decision, satu keputusan besar yang akan menentukan bahagia dan derita perjalanan kita.
1: Ianya bukan hanya kata cari pasangan untuk suami juga, Tuan Haji, mungkin juga pasangan untuk cari isteri pun sama juga. Kalau macam kita dah tengok pun pada awalnya, orang kata bebas ke,
2: betul,
1: kan, dan macam kita bolehlah fikirlah, minta nasihat.
2: Maknanya kalau orang lelaki ni, betul lah kita ni orang lelaki mungkin mampu berbuat sesuatu, tapi adakah sebenarnya kita mampu nak ubah dia?
1: Adakah kita rasa bila jadi suami kita mampu ubah dia?
2: Kalau, itu soalan yang kita patut fikirkan.
1: Kena fikir.
2: Perlu ada kekuatan besar. Dia tidak salah, tapi kita perlu ada keazaman yang tinggi. Mana niat daripada awal, kita tak salah. Kalau niat itu baik, tapi kita kena ada keazaman. Kita kena letak dipanggil bermula dengan matlamat, begin with the end of the mind, kata Stephen Covey. Mula dengan mengikuti matlamat. Apa matlamat? Saya nak herik dia ni daripada dunia kancah hitam, lorong-lorong hitam ke arah kebaikan. Boleh. Itu satu usaha niat yang murni. Tapi kita kena kuatkan azam. Kalau orang bersilat tu, kuda kena kukuh nak buka langkah untuk seterusnya.
1: Bukan mudah sebenarnya. Jadi untuk anda sebenarnya, kalau masih lagi kesempatan, kalau ada pertanyaan, boleh hantarlah dekat WhatsApp Bang FM, boleh 0103207448, ataupun boleh hubungi dua talian kita lah, 0951401124 atau 0951401125. Kesempatan insyaAllah kita cuba jawab ya. Seterusnya Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh kongsilah cara yang terbaik, ataupun cara yang paling beradab lah kalau ikut cara syariat kita ya. Kalau macam mana lah kita nak siasat sebenarnya calon kita ni, dia punya latar belakang semua kan, tanpa kita nak buka aib dia. Maknanya adab, beradab sikit lah kita nak siasat, macam yang mula-mula tadi Tuan Haji cakap. Kita kena tengok lihat calon, tapi kena ada cara dia. Macam mana Tuan Haji?
2: Baik. Dalam bahasa kita dia ada satu isyarat panggil merisik.
1: Okey.
2: Dia merisih ni dia ada dua. Dia melihat calor dan meninjau, dia tak sama dengan merisik. Kemudian merisik ni pula dia bukan majlis merisik. Kita orang masyarakat kita majlis merisik ni dia majlis lah. Kita hadir ke bawa berpantul, sarung cincin. Itu majlis merisik. Majlis itu sebelumnya ada melihat calon. Sebelum melihat calon, meninjau calon tu, dia ada satu istilah lagi yang soalan Wawa tadi itu, yang cara yang terbaik, harmoni, manis, ialah kita siasat latar belakang.
1: Okay.
2: Menyiasat latar belakang ini pertamanya melalui pemerhatian kita sendiri. Kita berkawan dengan dia, kenal hati budi, tapi itu masih lagi zahir. Sebab orang ni kadang-kadang pijak semut tak mati.
1: Ya, betul.
2: Cakap lembut-lembut. Saya terpesona dengan kata-kata yang manis dan indah. Tapi belakang tu suara dia ngalah ke rimau gajah. Sebab manusia boleh berlaku. Satu. So kita akan tanya melalui kawan-kawan. Jiran, keliling dia, persekitaran, apa ni yang kawasan perumahan, kawan-kawan. Kemudian keluarga dia. Ini antara yang jalan yang harmoni lah. Di mana di luar daripada pengetahuan dia. Kalau tidak stop dia punya FB.
1: Dia punya media sosial dia.
2: Media sosial dia untuk kita tengok lifestyle dia macam mana, kecenderungan dia, minat dia. Ini cara yang harmoni yang tidak melalui direct pada dia. Kemudian boleh pergi, kita pergi kepada step tengok bila kita dah commit. Niat kita nak tu, kita pergi secara berdepan melalui family dan sebagainya. Barulah pergi kepada merisik. Orang Melayu ni dia manis, dia punya betul ada adat tata susila, adat resam tata susila masyarakat Melayu. Dia ada step-step yang comel dan manis. Campuran dia antara adab-adab yang dianjur oleh agama dan adab-adab kita yang menyempurnakan adab itu. Wallahualam.
1: Jadi masa kita panjang lagi ni Tuan Haji. 6.37. Jadi apa kata kita rehat sekejap lagi.
2: Okay.
1: Kita rehat sekali lagi sebab nanti kita nak tanya yang terakhir pula dengan Tuan Haji, pesanan untuk anak muda kita. Terus dengar Radio Biasa FM 1 Pilihan. Okay.

0: dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan kembali kita dalam Halaqa Usrati. Okey, topik kita hari ini mengenai kufur pasangan menurut Islam, dan masih lagi kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, ya, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad 1. Tadi kita dah cakap mengenai ialah macam mana, adakah kita kena angkat kaki saja ke kalau kita dah tahu pasangan kita ni red flag kan, ataupun tadi juga dah bincang sebelum-sebelum tu mengenai apa itu sekufur, apa yang apa macam mana pandangan yang tepat ni kan, dari segi agama ke kan. Tapi yang penghujung ialah Tuan Haji, mungkinlah Tuan Haji boleh berikanlah pada pendengar kita di luar sana, terutama sekali anak-anak muda lah, yang mungkin sedang mencari jodoh ataupun dah ada dah pun jodohnya. Okey, tapi ialah kita bimbang takut tersalah pilih, ya kan, macam yang Tuan Haji cakap tadi, benda ni kita ni nak hidup semati, mungkin 24 jam nak mengadapnya. Jadi sejauh mana penting pentingnya kita nak letak pergantungan kita ni kepada Allah lah, sama ada solat istiharah ke, bila kita dah nilai semua yang flat-flat yang ada tadi ni, macam mana Tuan Haji, silakan.
2: Baik, untuk yang terakhir ni saya nak rumuskan begini, sebelum kita pergi kepada yang tu. Kita pertamanya, lelaki dan perempuan ni dua makhluk yang berbeza. Ada satu tajuk buku tu, dia panggil Man From Mars.
1: Oh, Man From Mars. Macam mana dengar?
2: Woman From The Venus.
1: Okay.
2: Artinya, kita ni dua makhluk yang berbeza, dua insan berbeza. Mungkin orang pernah dengar, lelaki 9 akal, 1 nafsu.
1: Okay.
2: Perempuan
1: 9 nafsu, 1 akal.
2: Satu akal. Bukanlah maksudnya tak ada akal.
1: Bukan tak ada akal.
2: Maksudnya, akal tu dia merujuk kepada rasional. Nafsu tu merujuk kepada emosional. Jadi 9119 tu artinya melengkapkan jadi 10. Kesempurnaan apabila kedua-duanya memahami bahawa kita lelaki dan perempuan ni dua makhluk yang berbeza, latar belakang berbeza. Itu kita tak campur lagi bagaimana cara dididik, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, orang bandar tak sama orang kampung. Tapi secara hakiki biologinya, psikologinya, bahawa dua makhluk yang berbeza yang nak dicantumkan dalam satu hubungan suami isteri. Maka sebab itulah ditekankan oleh para ulama kita dalam perbahasan hukum, dia panggil kafa'ah, iaitu sekufu membentuk elemen persefahaman melalui keserasian di antara dua insan ini. Yang ditekankan oleh agama tadi ialah aspek sekufu agama. Agama tadi merujuk kepada amalan-amalan hidup beragama. Artinya ilmu yang kita belajar kita amalkan. Maksudnya kalau ulama di bahas di situ, bukan orang yang fasik. Agama tu merujuk kepada tidak terlibat dengan amalan-amalan fasik. Fasik ni artinya apa? Dia hak wajib dia tak buat, hak haram dia buat. Itu indikator penanda arah. Kalau ditanya apa maksud beragama tadi, artinya buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Walaupun kita tak dapat nafikan kita tergelincir dan tersalah, tapi kita bersedia untuk berubah, memperbaiki, untuk membentuk persefahaman dalam pasangan suami isteri. Itu satu. Kegagalan membentuk persefahaman itu akan menyebabkan risiko hubungan akan berakhir dengan perceraian. Sebab itu dalam statistik yang dikeluarkan mana-mana oleh agensi agama, termasuk yang dikumpulkan oleh DOSEM, Jabatan Perangkaan, kalau kita tengok antara faktor utama perceraian ialah tiada persefahaman. Dan tiada persefahaman itu disebab ialah kegagalan berkomunikasi dengan baik. Artinya tidak berjaya membentuk komunikasi, kerana komunikasi inilah yang akan menyatukan perbezaan kita tadi ni. Kita berbeza dari segi latar pendidikan, kita berbeza dari segi akal, fikiran, rasional, emosi kita berbeza dari segi cara kita dibesarkan, kita berbeza dalam persekitaran kehidupan kita. Maka melalui komunikasi dan juga saling memahami di antara satu sama lain, itu akan meminimalkan risiko. Mustahillah kita tak ada berbaloh apa ni di bawah. Kita masing-masing dah jadi suami dan isteri, kita faham. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Tapi bagaimana kita bertolak ansur, bertimbang rasa, saling memaaf, terbuka, jujur dalam perhubungan, apa ini, bersedia untuk memperbaiki diri, belajar untuk memaafkan, bersedia untuk mendengar. Ini semua elemen-elemen yang mungkin yang mendengar dia belum kahwin, dia tak faham. Tapi dengar je dulu. Saya biasa pesan kepada peserta kursus kahwin, DJ Wawa, setiap minggu kami ada kursus kahwin di Masjid Negeri ni. Kalau belum kahwin ni, dia mungkin tak faham benda yang kita bicara. Saya pun tak minta dia faham. Saya minta dia dengar, simpan. Simpan dalam memori, gunakan bila sampai masanya. Sebagai emergency kit. Once bila berlaku, oh ini yang disebut oleh penceramah dulu, oh ini yang disebut oleh ustaz tu, oh ini yang disebut dalam modul komunikasi, maka dia akan membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan di dalam menentukan perjalanan hidup. Kita kena ingat, semua sidang pendengar yang baru dalam proses memilih, termasuklah kita yang telah melalui proses perkahwinan, diuji dengan pelbagai ujian-ujian dalam kehidupan. Allah Ta'ala jadikan kita ini dalam kehidupan ini, kehidupan suami isteri ini, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tiga elemen itu, rumah tangga ini untuk membina sakinah, kebahagiaan, mawaddah, ramah mesra. Pahamkah kata mawaddah ni masa muda, masa kita muda ni kita banyak ramah mesra cara muda, dan bila dah masuk ke warga emas ni, rahmah, banyak kasih dan sayang. Hubungan intim badan itu tidak sama masa kita muda, mawaddah. Jadi sakinah, mawaddah, rahmah ni adalah antara matlamat tujuan kita berkahwin, membentuk hubungan di antara suami dan isteri. Sebab tu nak tak nak, dia balik kepada agama tadi, elemen yang disepakati oleh ulama. Yang lain-lain itu dia boleh berubah, pekerjaan, apa ni tadi ni, latar belakang pendidikan,
1: rupa paras,
2: rupa paras boleh berubah. Kita dah berubah, saya dah berubah. Yang tu ulama dia tidak sepakat dalam menentukan kita kata tonggak kafaah itu. Oh, nombor satu, agama itu sepakat oleh para alim ulama. Maka berbalik kepada soalan tadi ini, sebagai nasihat akhir kepada pada pendengar kita, kita pun ada masa baki 4-5 minit lagi. Dua elemen tadi. Pertama, istikharah, kita dengan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, al-istisyarah, meminta nasihat, pandangan, buah fikiran. Istikharah ni dia kita balik kepada Allah Ta'ala, pulang kepada Allah Ta'ala. Kerana yang tahunya Allah Ta'ala. Saya dalam sesi khidmat nasihat runding cara dengan klien, dengan suami isteri yang datang, menantu, pak mentua ni, kita berilah istisyarah, beri nasihat, beri pandangan, beri buah fikiran, beri jalan, beri cara. Kerana itu tugas kita sebagai orang yang dirujuk dalam hal rumah tangga. Tapi di hujung tu, at the end of the day-nya, di hujungnya ialah jangan lari daripada istikharah, balik kepada Tuhan, minta pada Allah Ta'ala. Saya biasa sebut begini, Wawa, kita jangan mengajar Tuhan. Maksudnya apa? Jangan kita
1: Buat keputusan.
2: Maksudnya contohnya, kalau kalau orang nak suami isteri lah, ya Allah Tuhanku, sekiranya bercerai itu baik, tunjukkanlah jalannya, dan sekiranya berdamai itu baik, tunjukkanlah jalannya. Itu kalau ada suami isteri. Kalau ada pasangan tadi ni, kepada pandai pendengar, bakal suami bakal isteri, bangun tengah malam, sebelum subuh pukul 5, kalau lebih awal lagi pukul 4, dalam fasa-fasa kita nak mencari pasangan pilihan ni, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, sekiranya pasangan ini nama polan bin polan, baik kepada aku sebagai suami, tunjukkanlah jalannya. dan kalau seandainya dia tidak baik untukku, kalau kita kata tadi black flag tadi, ini tunjukkanlah jalannya. Allah Ta'ala akan minta, Allah Ta'ala tunjuk jalan supaya maknanya kita tidak membuat keputusan awal. Sebab kadang-kadang orang hati dia tu dah ikat, lepas tu dia minta pada Tuhan, dia macam dia tidak sepenuh, tak bulat. Penyerahan itu tidak bulat. Sebab tu kadang-kadang kata istikharah tu macam gagal. Kenapa? Kita dah buat pilihan kita, sebelum minta nasihat.
1: Jadi
2: kita kena kosongkan dulu. Macam kita minta nasihat, kosongkan dulu. Kemudian bila orang beri nasihat tu, kita buat penilaian. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak ada penilaian, terus pada dia lah. Nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan dia. Bagaimana itu serah pada Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah Ta'ala, pandai Allah Ta'ala. Macam pengalaman saya di pentadbiran nikah, urusan nikah kahwin dulu. Kemudian isteri itu dia datang balik, Ustaz, Alhamdulillah Allah Ta'ala dah takdirkan. Maknanya Allah Ta'ala tunjuk sebenarnya suami saya ni gini-gini, sekian-sekian. Ataupun kalau dia baik, Alhamdulillah hubungan kita, suami saya dah berubah dan sebagainya. Sebab tu kita kena ada keyakinan yang tinggi dalam dia panggil istikharah ni. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, para ulama ulama Syafi'i kita, mensyarahkan kitab Fathul Bahri, dia kata istikharah ni adalah memohon diberi petunjuk yang terbaik dalam dua perkara. Maknanya kita, artinya di hadapan kita ada dua jalan. Kita nak pilih jalan merah ke jalan biru, nak pilih yang tu ke nak pilih yang ni. Artinya kita minta petunjuk, bukan kita dah buat pilihan. Kalau kita buat pilihan, tak panggil minta petunjuk lah. Kita minta dulu. Macam kita apa ni, nak pergi berjalan, sebelum bergerak tu kita tanya wave dulu. Jalan mana yang terbaik, jalan darat ke, jalan pantai ke, jalan highway. Tapi kalau kita dah jalan, kita baru minta, payahlah pula. Kita dah buat pilihan, dah sesat, baru tanya. Jadi tak smart lah dalam pengurusan perjalanan kita. Kemudian yang keduanya, kita ada 2 minit lagi. Istisyarah ni ialah jangan pernah kita lari daripada minta nasihat pada orang, minta buah fikiran, minta pandangan, apatah lagi pada orang yang arif. Jangan memendam rasa. Kalau di luar sana boleh minta kepada kaunselor, kepada orang yang kita rasa boleh beri pandangan, orang yang dah ada pengalaman dalam rumah tangga, kawan-kawan kita yang kita confident buah fikiran nasihat kita. Kalau di office ke, di sekolah ke, tempat kerja ke, kita rasa kawan kita ni boleh beri nasihat kepada kita, tanya. Kerana kadang-kadang bila kita mikir seorang ni, dia blank gitu je. Kita blur, kita gelap. Walaupun sebenarnya dalam pemikiran kita tu sebenarnya ada jawapan, tapi bila kawan kita kadang sepatah dua je nasihat diberi, kita terbuka pemikiran kita, hati kita, untuk mendapat yang terbaik daripada pilihan kita. Sehingga itu nasihat akhir kita kepada yang di luar sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan yang terbaik kepada kita semualah, bagi yang baru nak memilih pasangan, ataupun kita yang telah berada dalam pilihan pasangan kita, untuk buat yang terbaik, mendapat sakinah, ketenangan, kebahagiaan, mawadah, rahmah mesra, dan juga kasih sayang dalam perhubungan. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Tuan Haji mengenai ialah nasihat untuk yang sedang mencari jodoh ataupun yang dah jumpa jodoh. InsyaAllah orang kata semoga pilihan anda itu pilihan yang terbaik lah, insyaAllah. Sebab apa dalam kita bincang dalam Harul Akhah Surat ini hampir setiap minggu, memang untuk mencapai sakinah, mawadah, warahmah tu tadi. Dan juga seperti yang Tuan Haji beritahu tadi, istiharah ya. Dan juga istiharah. Betul saya sebut istiharah tadi.
2: Istisyarah
1: dan juga
2: isyarat, minta isyarat
1: dengan yang apa, orang yang anda mungkin percayai. Dan juga istiharah ini yang penting, paling penting. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okay, letaklah kebergantungan kita kepada Allah SWT. Jadi terima kasih sekali lagi Tuan Haji. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dengan mungkin topik yang lain. Jadi untuk anda yang tak dapat mendengarkan hari ini perbincangan kita, boleh dengar ulangannya minggu depan, hari Isnin juga, waktu yang sama ya. Pukul 6 petang.
2: Ulangan
1: minggu depan, insyaAllah. Nanti topik lain, tetamu lain, minggu lagi satu. Kita selang-selang gitu ya.
2: Terima kasih sekali lagi
1: Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Ya, dan Malaysia FM, satu pilihan. Waktu sekarang 7:01 minit malam. Okey, dan juga yalah, kita masuk jam yang kedua dah sebenarnya. Baiklah, nanti di jam ini juga 7:23 berkumandangnya Azam Maghrib yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya. Tapi sebelum itu, sedikit perkongsian untuk anda di mana Majlis Ugama Islam dan juga Adat Dasar Melayu Pahang Muib juga melalui Pusat Kutipan Zakat Pahang dan juga Wakaf Pahang, ya, dengan suka citanya memaklumkan bahawa bulan zakat dan juga wakaf peringkat Negeri Pahang akan berlangsunglah sepanjang bulan Muharram, 17 Jun hingga 16 Julai. Okey, di mana pengajuran ini masuki tahun ketiga dan ianya bertujuanlah nak menyemarakkan budaya berzakat, budaya berwakaf, ya, dalam kalangan masyarakat serta meningkatkan kesedaran mengenai peranan zakat dan juga wakaf dalam pembangunan ummah juga ekonomi umat Islam. Jadi antara yang menarik, ya, sepanjang program ini adanya program kesedaran, ada perkongsian ilmu dan juga aktiviti komuniti sukan rakyat pun ada. Selain itu, ada juga 500 pembayar zakat dan juga wakaf yang terawal melalui semua platform bayaran Pusat Kutipan Zakat Pahang dan juga Wakaf Pahang sepanjang tempoh kempen ini, iaitu 17 hingga 16 Julai ini, berpeluang menyertai cabutan istimewa dengan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Bayaran zakat juga yang ditunaikan melalui Pusat Kutipan Zakat Pahang layak, ya, menerima ribat cukai pendapatan hingga 100%, dan juga sumbangan wakaf melalui Wakaf Pahang pula layak mendapat pengurangan cukai hingga 10% tertakluk syarat yang ditetapkan. Jadi ayuh, ya, kita berzakat, kita berwakaf sepanjang bulan zakat dan juga Wakaf Pahang 2026, ya, zakat menyucikan harta, wakaf pahala berkekalan. Kita beribu lagi dengan lagu selanjutnya, Umna dengan Hayul Hadi.

0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, manusia ni pelik betul. Aib sendiri disembunyikan, tetapi bila aib orang lain dia sebar luaskan. Kadang bukan dia ni anak jahat pun, sekadar dia nak berkongsi cerita. Tapi ingat sedar pendengar, tanpa sedar kita sedang membuka keaiban orang lain. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menutup aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Ibn Rajab juga menyatakan, orang yang suka membuka aib orang lain ini, pada hakikatnya dia sedang membuka pintu kehinaan untuk dirinya sendiri. Jomlah sidang pendengar, kita pelihara aib orang lain. Kalau kita tahu aib seseorang, maka tugas kita ialah mendoakan kebaikan, mendoakan sesama kita. Itulah yang paling terbaik.
1: Cantiknya iman, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara para pendengar Pahan FM yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam ruangan tazkirah. Balasan di dunia bagi siapa yang menderhakai ibu bapa. Saudara, ibu bapa adalah insan pertama yang menjadi asbab lahirnya anak-anak di dunia. Mereka juga guru pertama yang mengenalkan kita dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh itu Allah menyuruh kita berbuat baik kepada ibu bapa dan berlaku ihsan terhadap mereka. Mendahakai ibu bapa merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dipercepatkan balasannya di dunia lagi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dhunubi yu'akhirullahu ma syaa'a minha ila yaumil qiyamah illa huquqal walidaini fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat." Yang bermaksud setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hukumnya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat, kecuali dosa mendahakai ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan hukuman kepada atas pelakunya semasa hidup sebelum kematian. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Saudara, Allah sangat memuliakan kedudukan ibu bapa sehingga Nabi SAW telah memberi ancaman kepada sesiapa yang mendahakai ibu bapa akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini lagi. Jika kini adakala kita melihat ramai yang kelihatan kaya dan senang di dunia namun sengsara di dunia, ramai juga yang sengsara di dunia dengan pelbagai ujian

Okey, tadi Biyu Lokman dengan Harman Tengin dah bawa kita ke 7.45 minit malam. Baik, nanti tempat jalan 8 ni kita ada kabar ringkas yang disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa Pahang FM. Tapi sebelum itu, ini untuk anda, belia-belia Pahang ya. Di mana Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi pada 10 hingga 12 Julai di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang. Ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya pameran agensi kerajaan dan juga swasta, ada sukan dan rekreasi, ada juga e-sukan, seni budaya, keusahawanan belia, pertandingan, ada forum. Selain itu, pameran kerjaya, cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan dan juga memberi inspirasi dan juga memperkasakan belia. Jadi jangan lepas peluang ya untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Belia Negara Pahang. Negara peringkat negeri Pahang serta menyaksikan majlis perasmian Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang dan juga majlis pengurniaan anugerah perdana belia negara peringkat negeri Pahang. Jadi pernyataan adalah percuma saja. Okey, anda boleh layari platform media sosial Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang untuk mendapatkan maklumat terkini dan juga jadual penuh program Moh Belia, Moh Anak Muda Pahang. Belia berinovasi, Pahang bertransformasi. Jumpa anda di Festival Belia Pahang 2026.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Farha Zulkafili dalam khabar ringkas 6 Julai 2026. Hani Safia Muhammad Najib 11 tahun dan Muhammad Ihtifar Muhammad Iftikar Muhammad Syukri 12 tahun dari Sekolah Kebangsaan Air Putih Kuantan akan mewakili Malaysia ke Pilot X Competition 2026 di Hong Kong, China dari 14 hingga 17 Julai ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Datuk Muhammad Nizam Muhammad Najib berkata penyertaan mereka membuktikan murid Pahang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, JKNP, merekodkan 501 kes demam denggi di negeri ini setakat 4 Julai, termasuk 1 kematian dan 7 kes aktif masih dikesan di Kuantan, Temeloh serta Bentong. Oleh itu, orang ramai diingatkan untuk memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes setiap minggu dan segera mendapatkan rawatan jika mengalami demam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Pahang hari ini menjalankan pemeriksaan pengkuasaan di sekitar Kuantan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi hak pengguna. Usaha pengkuasaan itu akan diperkukuh dari semasa ke semasa bagi memastikan amalan perdagangan yang adil, telus dan berintegriti. Skuad kriket wanita Pahang menyasarkan pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor ke-22 yang akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Pemain Wan Nur Hidayah Wan Mustafa Sabri berkata latihan yang lebih menyeluruh termasuk aspek kecergasan dan latihan kendiri dilakukan bagi memastikan skuad tampil lebih kompetitif sekaligus mencapai sasaran membawa pulang pingat emas. Lembaga Tabung Haji TH mengingatkan bakal jemaah haji bagi musim 2027 dan 2028 supaya membuat persediaan awal dari segi kesihatan, kewangan, pengemaskinian maklumat serta ilmu ibadah haji bagi memenuhi syarat kemampuan atau istita'ah. TH turut menggalakkan bakal jemaah menjalani periksaan kesihatan, meningkatkan simpanan dengan baki minimum RM15,000 serta mendapatkan maklumat lanjut melalui aplikasi THI Jari atau mengunjungi cawangan tabung haji yang berdekatan. Sekian khabar ringkas 6 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Apa khabar weh?
1: Ya, Mak Sabri dengan apa khabar orang bera. Ya, apa khabar orang bera mendengar ni? 8-7 minit malam dah sekarang. Kita dah masuk jam yang terakhir dah ini. Dan kita nak masuk ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Sekejap saja lagi. Ya, jadi untuk anda, satu lagi perkongsian lah. Di mana wacana perhubungan perusahaan WAPP 2026. Di mana adalah siapa yang perlu hadir ni? Pengusumber manusia dan pengusahaan dan perusahaan dan pengusahaan dan juga pegawai. Jadi bertempat di mana ni? Di Hotel Indonesia Kuantan, 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Jadi ada diberikan di sini sebenarnya QR dan penyertaan pun percuma. Jadi sebenarnya untuk memudahkan lah, ada buat je carian wacana perhubungan perusahaan WAPP 2026. Bila dah keluar gambar infografiknya tu, ada QR, bolehlah orang kata buat sebarang pertanyaan ke apa-apa nak menyertai ke macam mana kan. Sekali lagi di Hotel Sri Malaysia Kuantan, 8.30 pagi hingga 4.30 petang, 8 Julai 2026, hari Rabu ini. Kita berhibur lagi nanti di jam ini juga, 8.38 azan Isyak yang berada di Kuantan juga, di kawasan yang sama waktu. Dengannya
2: Marathon Hits Music tak berhenti.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: sebagai bintang kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sedap pendengar yang dirahmati Allah, manusia ni pelik betul. Aib sendiri disembunyikan, tetapi bila aib orang lain dia sebar luaskan. Kadang bukan dia niat nak jahat pun, sekadar dia nak berkongsi cerita. Tapi ingat sedap pendengar, tanpa sedar kita sedang membuka keaiban orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Ibnu Rajab juga menyatakan, orang yang suka membuka aib orang lain ini, pada hakikatnya dia sedang membuka pintu kehinaan untuk dirinya sendiri. Jomlah sidang pendengar, kita pelihara aib orang lain. Kalau kita tahu aib seseorang, maka tugas kita ialah mendoakan kebaikan, mendoakan sesama kita. Itulah yang paling terbaik.
1: Cantiknya iman, pahamnya.

Ya, mawi dengan Allah. Habibi, buat kata 8:47 minit malam. Baiklah, izinkan saya undur diri untuk hari ini, edisi Isnin 6 Julai 21 Muharram 1448. Selepas ini tepat jam 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan ditemani dengan rakan seterusnya di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Ya, terima kasih yang telah menemani saya sampai pukul 9. Okey, jumpa saya hari esok pula di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih juga buat rakan MC Arya, Puan Kabaria dan juga Cik Akma. Saya tengok anda lagu daripada Hana Delisha dengan Esok Masih Ada. Assalamualaikum. Bye-bye.

berkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 6 Julai 2026 hari Isnin. Waktu sekarang 9.15 minit malam. Baik, saudara, bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12 tengah malam. Baik, seperti biasa kita berada dalam edisi pertama, edisi kedua dan juga edisi yang terakhir. Baik, edisi pertama kita berhibur dalam hiburan malam. Dan juga tepat pukul 9.30 minit malam, info sukan. Tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti Bollywood Zone, sehingga pukul 11 malam. Dan juga tepat pukul 11 malam, utama 11 malam dari Wisma Berita RTM, Angkasa Puri. Dan selepas berita seperti biasa kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga pukul 12 tengah malam. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Baik, sebelum kita mendengar lagu pertama di edisi pertama, Bala nak kongsikan sedikit info. Baik, saudara, Kerajaan Madani committed memperkenalkan Price Catches. Aplikasi mobil ini membantu mendapatkan harga 316 barang terpilih di pasar basah, hypermarket, supermarket, pasar mini dan juga kedai runcit yang dipantau. Baik, saudara, keistimewaan Price Catcher adalah carian harga berpandukan lokasi, maklumat harga di hujung jari dan juga paparkan harga terendah, tunjuk arah terus ke lokasi premis pilihan dan juga membuat perbandingan harga. Seterusnya, promosi di pelbagai premis dan juga perkongsian harga oleh pengguna. Baik, saudara, anda boleh memuat turun aplikasi Price Catcher melalui Google Play, App Store dan juga App Gallery. Baik, anda terus boleh memuat turun aplikasi yang tersebut. Dan juga aplikasi mobil ini membantu mendapatkan harga 316 barangan yang terpilih di pasar-pasar tertentu. Baik, saudara, kita terus beri bol lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 6 Julai 2026. Kita mulakan dengan bola sepak Liga Super. Pemain sayap Alif Abdul Muttalib menjadi pemain baru tempatan pertama disahkan menyertai Negeri Sembilan FC bagi menghadapi musim 2026-2027. Pemain berusia 24 tahun itu sebelum ini pernah menabur bakti bersama Johor Darul Takzim dan juga Kedah FC. Dan kehadirannya dalam skuad dan Negeri Sembilan FC hampir pasti mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Licha A. Selvam yang berijrah ke pasukan Selangor FC. Dia juga pernah mewakili pasukan kebangsaan bawah 16, bawah 19 dan juga bawah 23 tahun. Seorang pemain yang licha di sayap kanan dan juga pemain yang turut mampu beraksi cemerlang di posisi sayap kanan dan juga sayap kiri. Dalam perkembangan yang sama, jurulatih baru Terengganu FC Nauzi Zain idaman untuk membentuk pasukan terbaik dalam mengharungi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Jelas bekas pengendalian skuad kebangsaan bawah 23 tahun itu, beliau juga berazam untuk memburu kedudukan yang lebih baik biarpun sedar cabaran semakin berliku. Ulas lanjut jurulatih kelahiran Kelantan berusia 47 tahun itu akui beliau tidak boleh berdiri sendiri untuk membentuk pasukan terbaik. Sebaiknya memerlukan sokongan padu daripada semua pihak. Dalam perkembangan yang lain, impian pemain muda kacukan Malaysia Belgium Nasha Nur Ain Abdul Wahab untuk menyarung JC Malaysia tercapai apabila dipanggil menjalani latihan bersama Malayan Tigers dan wakil Young Tigers pada usia 15 tahun. Nasha yang sebelum ini mencuri perhatian bersama klub bola sepak wanita Belgium Royal Union bawah 16 tahun mengakui pengalaman pertamanya di Malaysia menjadi detik yang bermakna dalam perkembangan kariernya. Nasha mencuri perhatian apabila membuat penampilan bersama skuad pembangunan Malaysian Tigers dalam saingan Liga Wanita Nasional Jumaat lalu. Baik, saudara, kita beralih ke Piala Dunia FIFA 2026. Pengarah pasukan kebangsaan Mesir Ibrahim Hassan melaungkan keyakinan tinggi terhadap kemampuan pasukannya menjelang aksi pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Argentina Rabu ini. Beliau berkata barisan kejurulatihan sedang berusaha memastikan pemain tidak terlalu memikirkan ancaman bintang Argentina Lionel Messi. Ibrahim mengucapkan tahniah kepada pasukan atas pencapaian itu sambil menegaskan barisan kejurulatihan untuk diketuahi Hassan sedang membuat persiapan rapi bagi menghadapi setiap perlawanan. Dalam perkembangan yang lain, penjaga gol Australia Patrick Beech mempertahankan keputusan ketua jurulatih Tony Pockwick yang menggantikannya sebelum penentuan sepakan penalti ketika aksi menentang Mesir di Piala Dunia meskipun pertukaran itu gagal memberikan hasil yang diharapkan. Kedudukan terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan pada aksi pusingan 32 terakhir. Pockwick memasukkan penjaga gol berpengalaman Matthew Ryan beberapa minit sebelum penentuan penalti. Namun Ryan gagal menghalang Mesir daripada mencatat kemenangan 4-2 menerusi sepakan penalti sekaligus menamatkan kempen Australia. Dalam peringkat itu, Amerika Syarikat dah berpeluang mencipta sejarah apabila berdepan Belgium pada pusingan 16 terakhir Piala Dunia awal pagi esok. Ya, selepas penyerang utama Florin Belgun mendapat talian hayat untuk diturunkan susulan penggantungan satu perlawanannya digantungkan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Belgun yang sudah menjaringkan 3 gol dalam kejohanan itu pada mulanya digantung secara automatik selepas dilayankan kad merah ketika kemenangan 2-0 ke atas Bosnia Herzegovina pada pusingan 32 terakhir. Pengurus England Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan mendebarkan 3-2 ke atas Mexico menjuarai satu perlawanan akhir selepas pasukannya mengharungi pelbagai cabaran untuk mara ke suku akhir Piala Dunia. Diterjui 2 gol dan satu jaringan penalti, Three Lions berjaya mengatasi kesan bermain di altitude tinggi, tekanan puluhan ribu penyokong tuan rumah serta beraksi lebih 45 minit dengan 10 pemain. Bermain selama 40 atau 50 minit di altitude tinggi menentang tuan rumah ini benar-benar detik yang menggembirakan. Ia satu persembahan luar biasa dan kemenangan yang diraihkan dengan penuh keberanian. Juara bertahan Argentina dan England berpotensi bertemu di separuh akhir, namun Thomas enggan memikirkan perkara itu buat masa kini kerana tumpuan kini terarah kepada Norway. Akhir sekali, Neymar memberi bayangan dia mungkin mengharungi perlawanan terakhir bersama Brazil selepas menjaringkan gol ketika tewas 1-2 kepada Norway pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia pagi tadi. Penyerang berusia 34 tahun itu menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan, namun jaringan tersebut gagal mengelakkan Brazil daripada tersingkir sekaligus meneruskan penantian juara dunia 5 kali itu untuk merangkul gelaran ke-6. Bercakap ringkas kepada penganalis saluran TV Brazil selepas perlawanan, Neymar memberi bayangan bahawa perjalanan kariernya bersama Scott sudah berakhir. Sekian info sukan edisi hari ini 6 Julai 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Baik, senang. Terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia FM, satu pilihan malam menemani anda dalam Zon Inspirasi edisi pertama. Baik, saudara, tepat pukul 10 nanti kita ikuti Bollywood Zone. Sebelum itu, kita mendengar dua lagi lagu dalam Zon Inspirasi edisi pertama. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalam fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Baik, saudara, waktu sekarang 10.01 minit malam. Bersama saya Bala dalam Zone Inspirasi. Kita berada dalam edisi kedua. Baik, saudara, Bollywood Zone. Kita mendengar sehingga pukul 11 malam. Baik, kita terus mendengar lagu pertama daripada kumpulan A.H. Rahman dan juga Surbinder Singh. Terus kekal bersama kami dari Malaysia PFM 1.
2: Anda sekarang sedang mendengarkan Bolly Zone.

cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, dan faham.

0: Kids 91.9 MHz. Hatiku
1: Hang FM yang terbaik untuk anda. Baik, saudara Radio Malaysia Pahal FM, satu pilihan bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi kedua Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Tepat pukul 11 malam nanti kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Met Malaysia hari ini mengeluarkan ramalan cuaca. Analis terdapat model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penupan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan juga Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai 2026 serta di utara dan juga timur semenanjung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Keadaan ini boleh mengakibatkan angin kencang dan juga laut bergelora di Laut Cina Selatan, perairan Phuket dan juga Selat Melaka Utara. Ia juga berpotensi membentukkan garis badai yang membawa cuaca ribut petir berserta hujan lebat dan juga angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Baik, saudara, orang awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Baik, saudara, kita terus beri buat lagu seterusnya daripada Kavita Krishnamurti dan juga Unit Narayanan.

0: Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Anda sekarang sedang mendengarkan Voli Zone.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Baik, saudara, kita berhibur dalam Bollywood Zone. Terima kasih terus kekal bersama kami. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Tepat pukul 11 nanti kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, kita sebelum itu kita mendengar dua lagi lagu dalam Zone Bollywood. Terus kekal bersama kami. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Ramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di Bilik Taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Nah, daripada result inilah nanti mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata, isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan. Sebaliknya, akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiaini Jayapalan pula menyatakan, penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontinjen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia, MMA, menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
2: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekad, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas, diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
0: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia and Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-kyu meletak jawatan sebagai

0: Balas dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami. Radio Malaysia Pi FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan stresskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Marathon Hits. Music tak berhenti.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: 107.5. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini, 7 Julai 2026, bersama dengan hari Selasa, 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga, sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan seisi lagu-lagu yang terbaik semestinya, dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Mama AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan, mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia inspirasi Tamin Sari, National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat, kan? Yang masih lagi belum tidur, kan? Setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5, manakala di balik pulau Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, frekuensi 89.7 di Balin Kedah, dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3, dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.1. itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati, dan juga mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, National FM, sentiasa di hati.

0: Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check In OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority. Setiap Kamis, 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analis

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Sepanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju JC 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Click yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan menjurai Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat yang melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

0: dan semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Jangan risau, saya temankan anda kan ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadi hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda, walaupun tengah bekerja, pastikan rehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk. Mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus dan mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio National FM sentiasa.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03 8892 7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 4 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semoga anda masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan, dan setiap pagi merupakan peluang baru untuk kita menjadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan jangan takut untuk kita bermula walaupun langkah itu kecil, kerana kejayaan besar sentiasa bermula dengan satu langkah yang berani. Dalam kehidupan kita ni, setiap masa kita akan berubah kan. Semalam hari yang lain, gaya yang lain, dan hari ini juga cabaran dan juga apa yang kita hadapi adalah secara yang berlainan. Kita tidak dapat mengawal semua yang berlaku, tetapi kita sentiasa boleh memilih bagaimana untuk kita bertindak balas. Dan juga kegagalan bukan penamat, sebaliknya guru untuk mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga lebih bijak dan juga lebih matang dalam meneruskan kehidupan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja. Dan juga mereka yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Muhammad Syariza Jaafar yang berada di Sarawak dengan ucapannya. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Assalamualaikum. Dan semoga hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dan juga kita ada Muhammad Latifah Omar yang berada di Pekan Pahang. Wah, nama macam pelakon tu. Dia tunjukkan buat semua rakan-rakan pendengar salam perkenalan buat beliau. Dan juga kita ada Siti Syahrizat yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapannya sedang menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak yang akan ke sekolah sebentar nanti. Jadi buat semua rakan-rakan pendengar, selamat mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak. Dan untuk anda boleh komen dan juga boleh memberikan ucapan di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ kan. Mungkin ada nak sampaikan ucapan kepada yang tersayang, yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Anda boleh terus memberikan ucapan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Utopia, Metali Cintaku. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah.

Dia cukup ni lagi mahal daripada banyak, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah. Saya jumpa orang duit banyak pun datang jumpa saya. Ada satu orang hamba Allah, datuk duduk Section 7 Shah Alam. Saya mengajar lah Section 7 tu. Datang jumpa, minum. Dia selalu ajak pergi minum lepas habis kuliah. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah, Ustaz. Hei, saya tahulah rumah dia macam mana sebab saya pernah baca doa selamat rumah dia. Bosa, ya Allah. Section 7 tu dekat dengan UITM. Pintu belakang kat Jekyll tu. Bosa, ya ampun. Dia buat doa selamat, dia suruh saya pimpin. Nak naik rumah dia pun bukan tangga macam kita tu, tangga straight. Lepas tu konan naik atas, bukan macam tu. Tangga dia pusing. Haa, mudah sebut tangga macam tawaf lah. Labbaik Allahumma labbaik tu. Haa tu. Kaya, ya Allah. WhatsApp saya, Ustaz, kita pergi minum, Ustaz, lepas kuliah. Boleh? Datuk ada apa-apa? Tak ada, Ustaz, saja. Gerbang-gerbuk cerita. Ustaz, saya dah 3 hari tak beli rumah. Afzal, berkelahi dengan rumah lah, Ustaz. Habis datuk tidur mana? Tidur kat Petronas je. Masya Allah. Haa, nampak? Bukan kata semua. Sebab tu dalam hidup kita, tanyalah siapa-siapa pun nak barakah dulu. Nak keberkatan dulu. Orang yang kaya duit banyak tapi kalau tak ada barakah, diberikan gunung berbentuk emas yang pertama pun di request lagi gunung berbentuk emas yang kedua. Dia takkan pernah rasa cukup. Hari tu kata gaji, kata Ustaz, kalau gaji 3,000 mesti sedap, Ustaz. Boleh 3,000 tak cukup juga. Naik pula 5,000, usaha pula. Eh, tak cukup pula, buat part time lagi. Jangan kejar banyak. Alah, satu side tu kejar banyak daripada sudut amount tu, okey lah, tak ada salah pun. Bukanlah kata salah. Tapi kejar barakah ziyadatul khair. Sebab tu orang yang jaga mak ayah, orang yang berkhidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pepatah orang tua dulu. Dia bukan kata pepatah tak boleh pakai sebagai dalil. Tak. Betul. Walaupun hadis, betul lah, hadis tu memang kita pakai. Inni taraktu fikum isnaini intamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Yang itu kita tak nafi. Cakap-cakap orang tua-tua dulu ada betul. Walaupun tak ada dalil. Orang tua-tua kita cakap apa? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Itu cakap orang tua tu. Itu kalau buka dalam Bukhari Muslim, taubat lahum, tak jumpa sampai kiamat tu. Tak jumpa. Tuan-tuan jangan cakap, Ustaz, saya cari Bukhari Muslim. Dah, buka Riyadatul Salihin, buka Tazibul Atraf, tak jumpa-jumpa pun. Kang Ustaz cakap mabuk ketum kang marah. Bukan, dia bukan hadis. Dia kata hikmah orang tua-tua dulu. Tu dia. Betul tak? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak.

0: dengan ayah, betul tak? 10 orang anak, belum tentu, belum tentu, ha? Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita tanda kemuliaan yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, cukup-cukup besar pahala. Bahkan kata Nabi, seandainya dia lawan, orang mengajar dia dipanggil mukabil. Mukabil tu lawan. Taat tadi satu part, berbakti kepada mak ayah tu satu cerita. Orang yang lawan, lawan ni sebaliknya, orang yang derhaka kepada kedua orang tua, mudah sebutlah, orang yang kurang hajar dengan mak ayah ni, Nabi kata jangan tunggu dekat akhirat. Dunia Allah Ta'ala balas dah. Orang tak semayang, orang sengaja tinggalkan solat, dosa yang paling besar atas muka bumi Allah, tarkus solati, orang yang tinggalkan solat. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, insyaAllah dia akan terlepas daripada azab api neraka Allah. Okey? Tapi sampai sekarang, ni saat ni, Zuhur tak semayang, subuh pagi tadi pun tak ada apa, asar, maghrib, isyak, subuh tak ada semayang. Tahu dia akan dibalas dalam api neraka Allah. Dia tak balas atas dunia. Tapi Nabi sebut satu-satu perkara yang umat aku akan dibalakan oleh Allah. Di antaranya orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama tafsir macam mana, apa yang dibalas atas dunia tu? 3 point. Ingat, ni kita kadang-kadang sampai turn nak bawa mak ayah kita macam-macam alasan. Ni mak ni ada appointment PPUM. Mak, oh aku sibuk lah. Alung kata, angah pula WhatsApp, oh aku kerja lah, mana sempat. Alang pula kata, anak nombor 3 pula, eh saya outstation ni. Tunggu. 3 golongan kata Nabi. 3 akan dikenakan. Yang pertama, orang derhaka kepada mak ayah, rezeki dia takkan pernah cukup. Sempit. Lagi cari, manjang tak cukup. Boleh? Rezeki tu jangan nampak duit dia. Nampak? Minggu ni anak pula sakit. Minggu depan pula, Allah, kereta accident pula. Minggu satu lagi pula, Allah, oh rumah pula demam panas. Ada je lah. Rezeki tu jangan, Allah ustaz, saya okey duit ustaz. Saya jutawan ustaz. Saya meniaga besar-besar. Tak, jangan nampak tu je. Rezeki ni umum. Anak sakit, telefon hilang, pergi tempat kerja jadi masalah. Ya Allah, balik rumah kelayan nak bini. Nah, balik kampung tak ngam adik-beradik. Alahai, minta maaf cakaplah tuan-tuan. Pening kita hidup macam tu tuan-tuan. Nah, biar tak banyak duit pun, duduk mana-mana orang suka kita. Tak apa. Adalah sikit alhamdulillah rezeki kita. Ni duit banyak, balik kampung orang tak suka. Balik rumah kita, jiran pun tak berkenan dengan kita, tak tegur pun. Ini yang dikatakan mukabil, lawan dia. Iaitulah dikatakan orang derhaka, dia akan dibalas di atas muka bumi Allah. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala balas akhirat tau. Ustaz bukan kata jangan lepas. Alhamdulillah ustaz, saya sekarang, alhamdulillah ustaz, mak ayah saya jaga, cuma saya tak semayang. Janganlah macam tu fahamnya. Nak gambarkan, orang yang derhaka pada mak ayah, tak perlu tunggu akhirat lah balasan tu. Akhirat dah memang sama telah dah kena duduk atas muka bumi Allah. Satu, rezeki sempit. Dua, ulama ba'as dalam kitab Jauh Arul Mauhum, hati dia tu, kalbu dia tu, tidak akan pernah tenang dalam setiap urusan dia buat. Boleh? Hati dia tu, gilah makan angin Los Angeles ke, gilah mana pun lah, ikutlah dia buat apa perkara. Allah, kadang-kadang kalau bahasa kita, minta maaf tuan-tuan, bahasa kita mudah nak faham, 24 jam tengok si pulan ni serabut memanjang. Jelas tak? Nah, aku tengok engkau ni serabut dia. Apa hal ni? Pergi kerja kelangkabut, balik kelangkabut, dekat ofis tak kena, bos bagi kerja pun tak. Apa pasal ni? Selidik balik, tengok balik. Okay, tadi rezeki sempit. Macam ustaz kata, rezeki sempit tak semestinya lah berkenaan dengan duit. Ustaz dah huraikan dah. Nombor 2, hati takkan pernah tenang. Tuan-tuan fahamlah sendiri, ustaz dah sebut dah. pergi sini, okey, nampak tenanglah, masuk gambar Facebook lah itulah, tetapi gundah gulana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dua. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini paling kita risau, tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Iaitulah, seandainya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita zuriat. Ni dengar elok ni. Orang lelaki ni dengar elok. Dalam kalam seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Haddad Al-Alawi, dia sebut orang lelaki mulia kerana dua perempuan. Pertama ibumu, yang kedua isterimu. Orang lelaki mulia. Saya pernah jumpa Tan Sri Syed Bukhari. Saya bertugas Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, khutbah Jumaat. Saya tanya Tan Sri, Tan Sri macam mana boleh not spot Tan Sri punya? Kilang gardenia Tan Sri punya. Nah, saya tanya dia, tuan-tuan. Kita lepas habis khutbah Jumaat tu, kadang-kadang dia ada lah. Dia jawab apa? Tak ada apalah Ustaz. Ustaz jangan panggil Tan Sri, Tan Sri ya Ustaz. Dia kalau orang ada jawatan dia kalau gitu. Ustaz ni bukan majlis formal ya. Panggil biasa je Ustaz. Nah, saya awak ke, anak entar ke, Ustaz tu saya panggil Tan Sri ya. Sangat tawaduk. Saya tanya macam mana boleh ada bisnes macam ni. Masjid tengah-tengah KL tu, Masjid Al-Bukhari tu, Yayasan Al-Bukhari tu. Dia jawab satu je, tuan-tuan. Ustaz, ini doa daripada mak saya. Saya tanya PA dia, saya tanya PA dia lah, Tan Sri ni macam mana hidup dia? Dia, Ustaz, kalau buat apa-apa sebelum nak buat apa-apa keputusan, dia ni suka beli tanah. Tan Sri ni suka beli tanah. Saya tanya PA dia, oh, rezeki betul lah, kata. Dah, Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, orang Islam macam ni. Dah, jadi macam mana boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tak puas hati, tanya PA dia. Tak tahulah Ustaz, ni sepanjang saya ikut, sepanjang saya follow, dia kalau apa-apa keputusan antaranya, Ustaz, hello mak dulu. Kalau bahasa kita apa? Tanya mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, kita kadang-kadang, tuan-tuan, minta maaf cakap, Nana, kita tak boleh jadi macam tu. Tak kira lah Ustaz ke, baru nak start ke. Betul? Kadang-kadang payah. Ha, ni orang-orang hebat ni. Sebelum nak apa orang kata bagi keputusan, sepatah dua dulu. Ketika mana mak dia masih ada lagi, dia hello dulu. Mak, sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus bergembira dan juga terhibur dengan lagu-lagu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang diberikan di Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Dan seperti biasa juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk ke sekolah, bersiap-siap untuk ke pejabat dan sebagainya. Pastikan kita sentiasa positif dan juga memberikan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita lakukan. Setiap hari kita dipenuhi dengan pelbagai ragam, pelbagai kisah, tetapi hidup baru diteruskan. Lakukan dengan terbaik dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

National FM daripada saya, Megat Muhammad Zahid, terima kasih Mudin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Radio Glacier. På Hang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keradaanmu seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin, wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Glacier. Vorhang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
1: Pahang FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi pada hari ini dalam ruangan tazkirah. Saudara, dalam kehidupan ini kita tidak dapat lari daripada berinteraksi dengan kaum wanita. Oleh itu, marilah sama-sama kita menghayati pesanan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberi layanan baik terhadap kaum wanita sebagaimana hadis yang berikut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhil jar wastawsu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dil'in wa inna a'waj shay'in fi dil'in a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَذَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. Apakah maksudnya? Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya dan terimalah pesanan agar menjaga wanita dengan sebaik-baiknya, kerana sesungguhnya mereka diciptakan daripada tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bahagian yang paling atas. Jika kamu berusaha untuk membetulkannya, kamu akan mematahkannya. Jika kamu terus membiarkan begitu sahaja, ia akan terus bengkok. Oleh itu, terimalah pesanan agar menjaga kaum wanita dengan sebaik-baiknya." Hadis riwayat Bukhari. Saudara, hadis tersebut mengandungi suatu suruhan Nabi

dan amalnya. Selain itu, Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa turut menyatakan bahawa hadis tersebut merupakan perintah terhadap para suami, bapa dan saudara lelaki agar melayani wanita dengan baik, iaitu tidak menzalimi mereka, memberi hak mereka, membimbing mereka.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Bang FM, satu pilihan 6.45 minit pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi negeri Pahang, selamat pagi Malaysia.
2: Untuk hari ni edisi Selasa 7 Julai 2026 bersama 21 Muharram 1448 Hijrah.
3: Alhamdulillah hari ini anda bertemankan Double A pagi ni. Saya Atira Wahab
2: dan juga saya Azhar Aziz. InsyaAllah kami akan teman anda sampailah pukul 10 pagi nanti.
3: InsyaAllah. Jadi Azhar semalam menjadi igawan ataupun buat guru-guru sekolah rendah rasa demam sekejap. Pantang anak-anak ataupun ditulis dekat ruang papan putih atau papan hitam tu 6.7.
2: Kenapa?
3: 6, 7 budak-budak. Ya Robi. Itulah yang menjadi igawan lah kalau tengok dekat TikTok-TikTok. Yang cikgu sampai buat dokumentari pening bila tulis dekat papan putih 6.7 tu. Budak-budak satu kelas lah. Riuh. La ilaha illallah. Jadi kita harapkan cikgu-cikgu jangan pening-pening.
2: Kenapa pula 6.7 tiba-tiba tak tahu punya 6.7 sulah.
3: Okey,
2: faham. Dan juga untuk hari ni edisi Selasa 7 Julai 2026 bersama 21 Muharram 1448 Hijrah. Untuk hari ni dah pun masuk 7 Julai. Pejam celik. Sekejap je rasa dah hari
3: ni. Mungkinlah hari ni ada yang rasa macam azamnya masih lagi belum tercapai. Usaha lagi.
2: InsyaAllah. Okey, dan untuk hari ni juga kita nak kongsikan macam biasalah tajuk utama akhbar hari ini menerusi berita harian online, Tira.
3: Okey, KKM sasar serap semua pegawai perubatan siswazah ke jawatan tetap menjelang 2028. Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan untuk menawarkan jawatan tetap kepada semua pegawai perubatan siswazah sebaik mereka menamatkan latihan siswazah menjelang 2028. Ini yang telah dikongsikan Menteri Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menerusi hantaran di media sosial, dan sasaran itu sebahagian daripada agenda reformasi berterusan kementerian melalui pasukan petugas bersama antara kementerian. Dan menjelang 2028, KKM menyasarkan untuk menawarkan jawatan tetap kepada semua pegawai perubatan siswazah sebaik sahaja mereka menyelesaikan latihan. Ini adalah pendekatan World of Government yang sebenar. Maksudnya Zah, untuk pelajar-pelajar siswazah, pegawai perubatan sekarang ini yang buat latihan untuk tahun 2028, mereka akan terap
2: seterusnya lah ya. Maksudnya ada jaminan lah.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau ini yang telah pun dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan. Baik, seterusnya menerusi sinar harian online, pelajar didikam anak saya bukan sasaran, kebetulan berada berhampiran suspek.
3: Allahuakbar.
2: Yang mana berlaku semalam bapa kepada pelajar perempuan tingkatan 3 yang didikam di sebuah sekolah menengah di Banting, percaya anaknya bukan sasaran dalam kejadian tersebut. Sebaliknya, kebetulan berada berhampiran suspek ketika insiden berlaku. Dan Muhammad Firuz Ibrahim, 43 tahun, berkata anak kedua dia, daripada tiga beradik itu mengenali suspek berusia 15 tahun kerana mereka pernah belajar dalam kelas yang sama ketika tingkatan 2. Jadi dimaklumkan suspek kini sedang dicutikan kerana menjalani rawatan peribadi, dan katanya beliau tidak pasti sama ada dia mempunyai dendam terhadap anak anaknya ataupun tidak. Jadi mungkin kebetulan anak dia berada kat situ lah ya. Ini yang kita risaukan, sebab kita tahu bila katanya suspek merupakan mangsa buli sebelum ini. Jadi kita risau juga sebab yelah, mungkin emosi, tekanan dan juga konflik dalam kalangan pelajar, kita tak tahu kan. Jadi mungkin kita juga sebagai mak ayah, cikgu-cikgu, sekolah sendiri pun kena main peranan yang penting lah dalam hal ni.
3: Betul. Tapi okay, kan Azhar, untuk yang perkara ini, mm-hmm, ialah dia masih lagi itu antara spekulasi-spekulasi netizen menerusi media sosial kan. Jadi apa-apa kita tunggu, kita nantikan apa ni,
2: siasatan
3: daripada polis lah ya.
2: Okay.
3: Baik, itu menerusi Sinar Harian. Kita beralih pula menerusi Bernama. PGA tahan 10 warga asing tumpaskan kegiatan seludup migran.
2: Okay.
3: Batalion 8 Pasukan Gerakan Am PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan migran selepas menahan 10 warga asing termasuk warga Thailand yang dipercayai bertindak sebagai tekong di Jalan Kampung Kubang Bemban.
2: Okay.
3: Pengkalan Kubur Tumpat pada 22 Jun Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein telah kongsikan juga anggota yang berlaku yang melakukan rondaan mengesan sebuah kereta jenis Honda Accord dalam keadaan mencurigakan sebelum pemandunya cuba melarikan diri dengan mengundurkan kenderaan itu hingga terbabas ke kawasan semak, dan polis kemudian memecahkan cermin kenderaan dan menahan suspek selepas berlaku pergelutan. Dan pemeriksaan menemukan 9 warga asing yang gagal mengemukakan dokumen perjalanan sah, terdiri daripada 7 warga China dan 2 warga Myanmar berusia antara 22 hingga 31 tahun dan pemandu berusia 25 tahun didapati positif metafetamin. Dan siasatan awal mendapati pemandu terbabit mengaku menerima upah RM150 bagi setiap migran daripada seorang lelaki di Tak Bai, Thailand sejak Januari lepas, dan semua migran dipercayai memasuki negara ini melalui laluan yang tidak sah di sekitar Sungai Golok dan dipercayai terlibat dalam kegiatan penipuan dalam talian berdasarkan rampasan 22 telefon bimbit serta sebuah komputer riba.
2: Alright. Okay, itu yang dipetik menerusi Bernama eh.
3: Ya. Yeah.
2: Panjang cerita dia. Okay, dan akhir sekali menerusi My Metro.
3: Okay.
2: Di mana jaringan lewat pemain gantian Michael Merino membawa Spanyol ke suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Portugal 1-0 sekaligus menamatkan karier Piala Dunia Cristiano Ronaldo.
3: Okay.
2: Mungkin banyak kekecewaan lah pagi ni eh.
3: Betul.
2: Jadi juara Eropah itu akan bertemu sama ada Amerika Syarikat AM atau Belgium di Los Angeles pada awal pagi Sabtu ini dan di hadapan 70,649 penonton di stadium milik pasukan NFL yang mana perlawanan yang dijangka berlangsung sengit gagal memenuhi jangkaan apabila kedua-dua pasukan bergelut mencipta peluang berkualiti. Jadi ketika aksi seakan-akan menuju masa tambahan tu, seorang lagi pemain gantian Ferran Torres melorongkan bola kepada Merino yang tenang menyudahkannya pada minit pertama masa kecederaan.
3: Akhirnya Merino kuburkan impian Piala Dunia buat Ronaldo ya. Oh, hari ini tangga 7. Jersey 7 juga untuk Ronaldo.
2: Pula. Dan kita orang kata mungkin lah ya, sebab mungkin kita tengok semalam juga kata Ronaldo akan tamatkan karier Piala Dunia dengan kecewa lah.
3: Okey. Jadi memang betul lah apa yang dikongsi.
2: Itulah.
3: Saya tak tahu je.
2: Sebab angin ataupun macam mana. Kan, jadi apapun kemenangan ini mungkin membuktikan jugalah kekuatan sebenar Spanyol. Sebenarnya Spanyol ni mula beraksi pada Piala Dunia pada tahun 1934.
3: 1934 di awal-awal Piala Dunia eh.
2: Wow. Jadi dan agak-agak tahun bila dia pernah jadi juara tidak?
3: Alah, tahun bila eh? Saya ada baca fakta ni. Tapi saya terlupa Zah. Apa Zah?
2: Itu pada tahun 2010.
3: Okey,
2: di faham? Afrika Selatan.
3: Dan saya ada baca 1-0 juga.
2: 1-0 masa tu berlawan dengan Belanda. Ada masa tu aku kecil-kecil.
3: Dan saya ada baca juga fakta pada tahun 2018 waktu Piala Dunia diadakan. Waktu tu Portugal bertemu dengan Spanyol juga, Spain juga. Tiga sama. Tapi kali ni nampaknya tumpas di bawah Spanyol nampaknya ya. Portugal apapun jangan kecewa lah hari
2: betul
3: ni.
2: Apapun kalau selepas ini Spain akan bertemu dengan Belgium ataupun USA.
3: Okey, betul. Okey, nantikan.
2: Baik, itu antara tajuk utama akhbar yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Mesti berita harian Sinar Harian Bernama dan juga My Metro. Jadi kejap je lagi pukul 7 pagi
3: macam biasalah kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
2: Okey, kita berehat seketika. Terus setia bersama kami Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Gelagat Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang

dan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Hang FM, Sepihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan, 7:16 minit pagi.
2: Alhamdulillah, hari ini anda masih bertemankan bersama-sama dengan kami. Double A pagi ni. Saya okey, Alhamdulillah.
1: InsyaAllah kami teman anda sampai pukul 10 pagi hari ini. Selasa, 7 Julai 2026. Cantik tarikh hari ini, 7 Julai.
2: Betul.
1: 7, hari bulan 7.
2: Dan kan? Saya percaya juga ramai yang pergi dekat platform pasar raya ataupun beli belah hari ni
1: shopping aja. Jadi kena berkira-kira jugalah, walaupun ada di segelintir di antara kita yang masuk gaji hari ni, boleh juga apa-apa belanja dengan berhemah.
2: Betul. Okey tak okey? Sebab tadi kan Azhar cakap tadi, okey tak okey Atira hari ni? Okey, insyaAllah. Jadi harap-harap rakan-rakan kita pun okey juga, berada dalam keadaan yang sihat juga. Ya, insyaAllah. Moga-moga kita doakan, moga dipermudahlah urusan panjang hari kita ni.
1: Okey, kalau tadi sebut pasal belanja Tirah, kita nak sentuh sedikit lah. Sebenarnya mungkin di antara kita yang masih belum tahu macam mana kita nak kira, ataupun orang kata nak tahu kita punya perbelanjaan bulanan bagi satu rumah. Sebabnya di apa dikongsikan baru-baru ini mengenai kalkulator PAKW, itu perbelanjaan asas kehidupan wajar. Jadi ini lebih dikenali sebagai MyPAKW. Dan ini platform dalam talian yang dibangun gunakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia Dosem. Dan ini juga bagi membantu kita untuk mengira anggaran kos minimum yang diperlukan oleh sesebuah isi rumah untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan selesa mengikut lokasi. Jadi mudah ada di perkiraan yang tadi Tirah,
2: mana kita kira tadi Tirah? Kita pun dah kira-kira dah kan, menerusi laman sesawang mypakw.dosem.gov.my.
1: Cuma perlu isi jumlah isi rumah dah.
2: Betul. Perlu langkah pertama, perlu isi jumlah ahli isi rumah yang pertama. Lepas tu negeri, sebab perbelanjaan setiap negeri berbeza kan. Kuala Lumpur ni lain, Pahang ni lain dah. Dan yang langkah ketiga, pilih lokasi, pilih daerah Kuantan lah. Contoh kalau kita kat Kuantan lah ya. Langkah keempat, pilih lokaliti kita. Kita duduk di mana? Di bandar ke, luar bandar ke? Dan isikan maklumat umur dan jantina ahli isi rumah. Misalnya
1: contohlah kita empat orang kan, masuklah ke situ jantina kita, daripada berapa ke berapa, lepas tu apa dan juga umur. Masuk ke situ dan kemudian kira lah.
2: Klik
1: dia kira. Dia tulislah

0: waktu anda tinggal di kawasan bandar Kuantan, Pahang, jumlah PAKW sebulan bagi keluarga anda yang terdiri daripada berapa orang ialah bla bla bla bla bla.
1: Jangan keluarlah jumlah berapa anggaran perbelanjaan kita satu keluarga dah. Kalau 4 orang, 4 orang lah. 5 orang lah.
0: Mana kata sedikit sebanyak dapat orang kata kita kontrol perbelanjaan kita. Betul? Kan? Mana kata aku, contohlah, aku bulan ni memang kena belanja macam ni.
1: Okay.
0: Tak boleh kurangkan sedikit. At least adalah tabungan lain. Kan, kalau emergency dan sebagainya dah.
1: Betul. Jadi sedikit sebanyak kita dapat menganggarkan jumlah kita dalam satu keluarga dalam satu bulan tu kan. Dan ini juga yang dikongsikan yang mana yang Dozem ini telah mengeluarkan satu capaian juga untuk anggaran kos kehidupan lebih tepat lagi, lebih inklusif kepada golongan-golongan inilah. Orang kurang upaya, pesakit dan juga warga emas macam kita ni kan. Golongan muda ni mungkin cepat sikit lah kan. Jadi capaian ini juga mudah untuk digunakan untuk ketiga-tiga kategori ni, Zah.
0: Walaupun
1: beza-beza
0: dia punya kategori kan. Apapun kena muat, turun dulu aplikasi MyPAKW untuk anda buat pengiraan bagi isi rumah keluarga anda dan juga perbelanjaan bulanan. Okey. Jadi untuk hari ini juga pukul 7.30 minit pagi kita ada terapi jiwa lah macam biasa.
1: InsyaAllah dah pukul 7.45 minit pagi. Khabar Pahang akan menyusul lah selepas itu.
0: InsyaAllah. Bersama Black Dog Bone seketika.
1: Gadis Ayu.
0: Terus dengar pagi.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang microsleep. Jika kita lihat dalam seminggu atau dua minggu ini, ada kemalangan yang berlaku yang mungkin disebabkan oleh pemandunya mengalami microsleep. Jadi, saya yakin dan percaya ada di kalangan kita yang pernah mengalami microsleep. Jadi, dalam microsleep sebagai pemandu, mungkin kita hanya berasa perkara itu hanya berlaku dalam masa 5 ataupun 2-3 saat sahaja. Tetapi, mengikut kajian, microsleep mungkin berlaku lebih daripada masa tersebut, dan inilah yang menyebabkan kereta kita ataupun kenderaan yang kita pandu tersebut akan terbabas. Ini membahayakan diri kita, keluarga kita dan juga pemandu atau pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya akan lebih buruk jika berlaku kematian. Selalunya microsleep ini berlaku tanpa mengira masa, tetapi selalunya berlaku di waktu tengah hari kerana tengah hari cuaca yang panas dan juga kita pasang penghawa dingin di dalam kereta, dan ini mungkin menyebabkan kita berasa mengantuk. Jadi untuk mengelakkan perkara ini ataupun kemalangan dari berlaku, paling baik adalah kita berehatlah sebentar di R&R ataupun di tempat-tempat yang kita boleh berhenti dengan selamat. Jadi janganlah bila kita telah penat ataupun mengantuk, kita masih lagi meneruskan pemanduan, dan ini mungkin membahayakan kita dan juga pengguna jalan raya yang lain, dan mungkin seperti yang saya katakan tadi, mungkin menyebabkan berlakunya kemalangan. Jadi itulah, jika kita rasa penat, mengantuk, kita berehatlah dahulu. Kalau perlu tidur, kita tidurlah sebentar supaya apabila kita berehat tersebut dapat mengembalikan tenaga dan juga fokus kita untuk memandu. Jadi, itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah dengan microsleep. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi pada esok hari di waktu yang sama. Sehingga itu, assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbit

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 7 Julai 2026. Sari berita utama. Pusat pemindahan kekal bencana di Pahang siap dibina sepenuhnya. Koperasi Felda Cemomon terima anugerah koperasi terbaik Felda 2026. Berita sepenuhnya. Sebanyak 15 pusat pembinaan kekal bencana PPKB membabitkan 9 negeri dijangka beroperasi secara berperingkat bermula tahun ini dalam usaha memperkukuh sistem pengurusan bencana negara. Timbalan Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbung yang mewakili Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata, daripada jumlah itu, masing-masing satu PPKB di Johor dan Pahang telah siap sepenuhnya, 9 dalam proses pembinaan dan baki 4 lagi pada peringkat perolehan serta perancangan. Beliau berkata inisiatif dwi fungsi yang diperkenalkan sejak 2023 bertujuan mengurangkan kebergantungan terhadap primer sekolah yang sering dijadikan pusat pemindahan sementara PPS ketika berlaku bencana. Setiap PPKB dilengkapi dengan kemudahan dewan terbuka yang mampu menampung sehingga 500 orang, ruang memasak, tandas orang kurang upaya, surau serta ruang khas mesra pengguna bagi mengelakkan tekanan emosi dalam kalangan golongan rentan. Kejayaan Koperasi Felda Cemomoy Berhad menerima anugerah Koperasi Terbaik Rancangan Felda 2026 pada Anugerah Aspirasi Desa Madani tahun 2025 menjadi indikator kebersamaan di antara Kerajaan Negeri Pahang dan masyarakat. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Dato' Amizar Abu Adam, ia juga membuktikan wujudnya keterlibatan semua pihak dalam membangunkan ekonomi koperasi. Tambah beliau, kejayaan Koperasi Felda Cemomoy Berhad ini juga dapat menjadikan pemangkin semangat kepada koperasi-koperasi lain di negeri ini khususnya untuk mencapai pengiktirafan dan kejayaan serupa. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia HPLBS 2026 dan Anugerah Aspirasi Desa Madani tahun 2025 di Stadium Tun Abdul Razak jangka semalam. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Dua murid dari Sekolah Kebangsaan Air Putih Kuantan mengharumkan nama negeri Pahang dan Malaysia apabila mewakili negara ke pertandingan bertaraf antarabangsa Pilots X Competition 2026 yang akan berlangsung di Hong Kong, China dari 14 hingga 17 Julai ini. Dua murid tersebut ialah Hani Safia Muhammad Najib, 11 tahun dan Muhammad Iftikhar Muhammad Syukri, 12 tahun yang akan beraksi dalam pertandingan bertaraf antarabangsa berkenaan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Dato' Muhammad Nizar Muhammad Najib, penyertaan dua pelajar tersebut ke pertandingan itu merupakan satu pencapaian yang membanggakan, bukan sahaja buat sekolah, malah negeri dan negara. Dalam pada itu, beliau turut mendoakan agar mereka diberikan kelancaran sepanjang pertandingan serta beroleh kejayaan dalam pertandingan tersebut. Nasib murid Darjah 5 Nur Arisa Muhammad Sabri, 11 tahun yang sedang bertarung dengan leukemia mendapat perhatian apabila Kerajaan Pahang meluluskan bantuan sekali bayar berjumlah RM5,000 kepada keluarga itu. Pengerusi Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP Parlimen Indra Mahkota, Nik Muhammad Rizwan Gamarudin berkata, permohonan bantuan itu dikemukakan kepada Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Wan Rosti Wan Ismail selepas melihat kesukaran dihadapi keluarga kanak-kanak berkenaan yang berulang-alik mendapatkan rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahira HSNZ Kuala Terengganu. Menurutnya, selain menghulurkan sumbangan peribadi, bantuan khas itu diharap dapat mengurangkan beban logistik terutama bagi urusan perjalanan mendapatkan rawatan lanjut.
Beliau berkata kerajaan negeri sentiasa prihatin dan cakna terhadap kebajikan rakyat, khususnya golongan kurang berkemampuan serta pesakit kronik. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Hasuha. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami, dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.